Kita berdoa. Doa tina numingo triti semengiju. O Tuhan, menyungkak penulung berkat Tuhan, nguntun alu ngajah mi adu-adu. Tangin adu-adu ngeban mi rindu ngunah kerja da paguh, mada Jesus Kristus Tuhan mi da mudip dengan magu perintah, ini tanpa meneg situhai-tuhai. Amin. Jadi pemaca dan nuti nutumit kita masuk Injil Saint Matthew bihan 20 tiguru kita maca masuk ayat 20 taruh tok ayat taruh 22. Kekan muh meneg tok Kaaba bala puun-puun imam dengan bala pimaap nama meneg bidapud dengan siin dalam lagi ngajar. Bala kau menang masuk kuasa asih akam ngunah kayu siti. Lalu asih-asih nyugon kuasa siti negah kam. Jesus nyaut lalu nyebut pidaan neg kau. Aku siti lagi ira nyikin kayu masuk kini. Kakini pidaan neg aku. Aku lagi ira pidaan neg kini masuk kuasa anih aku ngunah kayu siti. Masuk api baptisa John, masuk surga atau masuk manusia. Lalu bala kuasa betanen panadep kau, kuan kau kan kita menang masuk surga. Si Andra menang dengan kita menimah kini kai Arab dengannya. Pekan kita menang masuk manusia, kita terawu inya sebab semua inya menang John Siti Nabi. Lalu kau nyaut Jesus. Kuan kau. Ami kai puan. Saya nyaut kau. Aku agak lagi. Aku pedaan nekini. Masuk apih kuasa aku ngunah kayu orang siti. Pak mengenai pikir kini. Ada ni orangnya. Dah ada dua anak dari. Lalu mana tok ini anak. Kuan anak. Panuah mu ngunah kerja dataya anggur. Lalu saya nyaut, agak aku pak rimpas in, saya berubah aseng. Lalu saya mohon ke in. Lalu saya bidapud lagi dengan anak dalam modua. Lalu saya nyaut ayah, pakai ke in. Asih masuk bala dua siti, dak nurut senda amang neti. Bala menang, saya dak ngunahna. Jesus menang neng bala kawa, betul aku tak anak ini, inya pengumpul suki dengan bala sunal ada murid perintah tanpa taya masuk kini. Sebab John meneg kini dalam jaran bucung. Lalu kini kai Arab siin. Pakinya pengumpul cuki dengan sunal Arab dasin. Kini siti kan kini tubek kai kini berubah. Sekini kenan Arab dasin. Siti mah Injil Kristus. Puji Kristus dan Tuhan kami. Amin. Dalam kitab kudus dan mati Injil Saint Matthew bihan 20 ayat 20 tok 22 nepidaan kita pasal pingrejeh. Pingrejeh dalam pimudip kita. Semua kita ada pingrejeh meng dekapi kita dalam kitab kudus dan mati. Ahi pingrejeh dekai betul. Ahi pingrejeh dan ngeban penguntung pemudip lebih-lebih lagi nupitayun nemihan kita dalam kita percaya asih Jesus tidak sebenarnya kebandingan kebenarnya masuk penyikin dan mati kita sama puan kita sama merti pengerjah dan nyesat pengerjah dan ngeban bilalang sembala dan mati nyikin masuk apih kuasa masuk sih dan yugun pada nengunah kerja siti kebandingan siti makadan tubek wak menjugun ije kuasa mempada kita keras aseng keras awang kita ira nyikin pakita kai merti sebab pintu bek kita pete pintu bek kita kai merti asih Jesus dengan aneh datunah Jesus Kristus. Yang benda dah mati
Nombor dua, Jesus minan ini umpama nana nipan nana beda kita merti nana beda kita puan ani dak patut tunah wang kita ngaku wang kita nganggap pada kita ini masuk anak tanpa. Jadi sana umpama ti nana beda kita ngerje merti asih sebenarnya kita dak habis pemudip. Jawabnya kita sama-sama murih atau ngigi aneh penganten ataupun ajar dan kita munah pingrejeh di dalam pemudip kita dan kita berge jadi penganten. Contoh yang pendengar kepada wong kita mata semua kita ada tayan sani ceh wong kita aji sani ceh wong kita tarun dan jalan penuju kita ada kita nguhang tayan. Tayan ti memang ada. Pakanannya penganteng dan kita berga kita rabu. Jadi ti mah pidaan kita. Kadang-kadang kita nyikin. Kadang-kadang kita mpuan jaran dan uang kita. Pak kita kait beranteng berga dengan kuasa tanpa dalam pemudip. Yang mana kita untuk berkihong ini ada madianu. Menang ada bijak pandai. Menang ada merati. Pak anyap pinganteg nani beraga. Pinganteg siti ince pimerati aseng kita negaran pingarap kita. Kan kita beranteg kita rak maju kita kai sesat. Pada Tuhan Yesus Kristus da ampar lumundi dalam kitab kudus tenuti tinan kita pinganteg. Pinganteg nani Yesus Kristus pidaan kita seninche sana umpama neminan dua anak dari nama ada mati. Nama saya dengan puan anak sinceh tanpa anak dalam muni sinceh bangsa Yahudi ataupun Israel. Dok kinaduk, dok pejuan, dok tinanen. Aneh pikirak tanpa dalam pemudip. Pak balasiti mojogon kuasa, jogon pemerti. Pak neminan kuasa sin nan ngililo mako daya beken. Yang pada kita kepingin mati nanyakan aneh kuasamu masopih kuasa dan tidak namu ngundah ke situ. Kadang-kadang kita merhati adat bila kebandungan dengan benda memang najaran pemudip dan kita beradat agama ti dan kita berguna pak kita ngancak memintas ngancak semua inya sikakan mengdematin bila tipu anda si Jesus nampu Jesus mati nyekin asih John nama balan penyaut beruneng panadep kan kita menang Kristus mana kita kaya percaya kan kita menang ti jaran nama betul mana kita kaya ngajak oh jobo dengan jobo pingkeping nyabo kita ngikin jadi pingikin kemendingan kemenanda masuk penyikin dan mati masuk penyaut Jesus min sana umpama seti piragah pedaan kita supaya kita sentiasa beranteg magah da anteg sene jaji pinguntun sing kita kait sekekan sene kita kait rebu dalam jaran pengarap kita retin abaminan pimahas aseng ataupun kuasa jukun nang kita ngilawan aku puan aku bikuasa ya kain namang siin contoh na tubuh kita Jesus datu regang ani datunah dengan tubuh contoh ni urak ninya dadu ngeragang sama dengan Jesus ataupun dua orang dan ngeragang sama dengan Yesus Kristus dan dua jemaat kudus ini nyala Jesus pak ini ngaku ya Jesus bijangi nya ngaku adep nya ada salah nya ada segan aseng nya bijangi siti amu iti me ada dengan aku da paradise jadi sana pinganteng dan pisuhor Jesus Kristus siti sini nce bukan cuma sana pak jangi tanpa dalam ganas Kristus neg semua kita diratin apa kita minan pimahas aseng pimahas kuasa pimahas pangkat ra tege-tege ngelilo mako jaran pengharap kita bin kita sesat yang kedua dah mati ratin masuk penyikin balasiti karena ngilange Jesus ngunah ping lange atau misalnya bisa adung nang langgai
Bala na karan ra ngilange ataupun ngijo Jesus. Pak pengijo sana nanti udog bala na. Sebab bala na kay betubat. Karan na manang Jesus Kristus. Excuse Jesus of blasphemy. Pengijo. Jadi kita tebak perhati dan matin. Ani-ani tu nak tampak. Mena na lemah. Mena na kay tegap. Gayen. Pak penyepuan tampak di lebih masuk pengeriang aseng kita. Sebab mengajak kita reda, mengajak kita berubah dalam pemudik. Sehingga dalam penyakit 25 dan mati. Yesus nyaut minan penyikin. Yesus kan bala nyikin nyaut dan betul. Yesus terpidaan nanen, ngurak, ngintar, ngampar. Anih retin masuk pih kuasa. Asin nyukun kuasa negadep. Pak bala nekai nyaut sebab aseng awang malah seti nemundi nekai percaya nemundi nekai Arab. Jadi nan Jesus Kristus tiguru nagih sini si adminan sana umpama umpama seti kepentingan kebenda dalam sana kita sini pantun nan mantun nan ngajar nan puan pitayen negihok macam kayu supaya ne, minan sana birawak siti kita inyan merti aneh pikirat tanpa da jugon kita da ada sedia untuk kita contoh na matin dua anak dari ini milada dengan bitubat lalu nurut sana amang gain neg taya angur taya angur siti je pimudip kita taya angur siti sininje kebon tinan kita ngagau berkat pakuang tampak ngerekat kita kita patut milada ngaku birampun supaya kita mengini orang inya dan sama-sama ngeragang Yesus Kristus matin ngaku adep nabi dosa bitubat dengan Yesus bijangi dengan sin menang amu iti na sama dengan aku the paradise jadi pingrejeh ataupun pingudung da pidaan Yesus da hati sin si mengajak kita ngerejeh ngajak kita bertobat. Jadi penyepuan Jesus bukan penyepuan biasa. Pekuasa dan ngerekat ngudus kita dalam pemudik. Jom kalau dengan kebenda, kan kita empuan kita ngerejuh, ada pengerejuh dalam pemudik, kita patut nyemut serta terima. Bukan minan tubek, pak tunah, sekitar berubah dalam pemudik kita, nepun pemudik tak kekal. Oh kebala kebandingan kebenda. Masuk intar, masuk ampar, kitab kudus tenuti, Injil Saint Matthew, bihan 20, ayat 20 taruh, tok ayat taruh kedua, nepitayan kita, nepidaan kita, sen kita adu-adu ingat, sen kita adu-adu berubah, bukan kita nyikin, menurut, negap, ini ada patut, kai kurang, kai lebih, kan kita milada, kita ngaku, tanpa biadu-adu ngerekat ngudus kita tanpa biadu ngeban penyedamai nupi mundim kita sebab kita meminan kuasa Tuhan meminan pengarap kita dinan kita beranteg jadi penganteg nupi mundim pengudung nupi kita umap umas ngupas semua pimiek pengerjuh dalam pimundim dalam pengerjuh kita ain mah tanpa adu ngaban kita ain matampa biadu adeh dan kita bukan minat ngudus ngerekat pang biadu adeh dan kita dalam pemudip jawab nintar bo nampar bo kayu orang ti dalam pemudip kita sen menjadi pitayun sen jadi uhuk dan ajak kita berubah jadi pengaku sekitar adu kindus Tuhan tanpa amin amin Tuhan tempat merekat semua kita dah habis jalan program pemudip tindan anusiti kita semayang oh Tuhan tempat berkuasa kasek dah asing ngawang mi asing dah mana percaya hati dah mana tegap daerah nurut daerah nyamut asih Jesus dah dalam pemudip kita pada Jesus Kristus Tuhan dengan pinabawa sami amin.

YFM. YFM. YFM. Gerak bersama. Segmen Makatri Muhas. Pukul 6 tok pukul 3 berpagi. YFM Bidaya. Gerak bersama.

0: Kena-kena keringat ya. Buka bukan. Menuti atau dia belajar pasal urah dia pagu.
1: Min balik pasal aku.
2: Eh, aku dia kilin tu semen ti. Doiknya kaku ah. Kumit lah. Ni enggak? Sangon pasal ti.
1: Pasal aku no. Bau sino aku milih ha.
2: Ini bukti ya? Kio gi adon mura.
1: Memang doi adon na, tapi aku dengar laba semua no sangot-sangot no selalu aku pakai tiluk indungku. Aku no.
2: Eh, doi kira aku kilin dia tu semen no. Moga nadonku. Josh, Josh. Midoku. Jadi aku mid lah. Kira penyelamat gak aku ti.
1: Memang pensel aku no. Aku pasang tun meja ti. Tak aku mid barang aku dan back ti. Pensel no. Dipotil kiri na. Lebih kurang kiri na. Cikgu. Jod mi pensel ku.
0: Oni-oni gak ingan dua ti. Tiap anup gai. Tiap anup kara. Doi moku-moku.
1: Cikgu. Josh ti. Noku pensel ku.
2: Kiyo gi ku noku lah. Cikgu. Jason ti penapa ada apa ni?
1: Ngin balik pensel ku.
2: Dari aku. Nyayang ku pensel ti.
0: Ngin dia cikgu pensel no. Sumbangan gonjik senda cikgu ti. Pensel ti memang sangon. Bau. Kuat eh. Kuat nak mulan luas sok kedai bisna. Pakai pensel ti. Dari guna. Sekiranya ada pakai eh. Dari belajar mana-mana. Asal dengan belajar mana-mana. Pensel ti dapat taman dengan maju dan sekolah. Ndok ke universiti buat ngan.
2: Yo mai cikgu. Nah Jason nah, pensel multipali. Dolek ku tiap jadi penoku. Jaka dai ponai tiap.
1: Nah. Ka betul dinang ku tie. Ti memang pensilku.
2: Minta maaf yo Jason. Anu bokon dolek ti aku sebarang mit pensilnya ah.
0: Subah berino, rikas bi tabi tongan minta maaf. Mak nai orangan lagi belajar bermonanya.
2: Yo cikgu.
1: Oke cikgu. Ke luar dia cikgu ya.

Ya, lagu bintangku, lagu The Salt Jackson Boson, Mike di Fusion 5 Band, mau menghibur tu di pagi on a minggu dan segmen Makat Krimohas. Ya, pukul moi pagi itu dia temu sama-sama ngojit program R&B Mudip. Ingat dapat ngojit siaran ulangan program R&B Mudip pukul moi ngarom itu dia ya. Yo, Ibramat Akib nang salam sejahtera, selamat pagi. Ada dua balingan de arwah ngupi-ngupi pagi ti. Aku juga selamat serapan pagi duduk balingan. Semoga ingan sihat greenas. Aduh, cira-cira sejak di pagi ondo minggu itu. Persekinang selamat berpagi dengan selamat Makat Krimohas DJ dengan semua pikaping YFM Raya dan berpagi ondo minggu. Dan harap kita semua sihat dengan terasa jerebu andu ami di kawasan tiba-tiba berpagi itu.

Yang duduk barengan teraniya Odi Derma Doya pagi ti pagi ono minggu 20 Jun ono bulan Pri 2026 yogi pagi ti ogi ngatur kempen Derma Doya di Boulevard Shopping Mall Kuching sepukul Pri pagi no pukul 2 ngumi iti tia. Duduk balik dengan depoya, ingat dapat di Derma Doya ya. Bagi sebayu ingat Derma Doya, ingat mesti manduak dia busu-busua. Aduh, mesti sihat porong gonan dengan dia. Andi baik Doya ini dapat ngeramat nyawa ada bokon.

James Pangeran nang selamat pagi DJ. Yo selamat pagi gen duduk balai ingannya. Drink the best nang selamat pagi. Selamat bertugas duduk DJ di konti. Nang salam damai. Blessed Sunday na. Nicholas Teres. Nang selamat san-san. Selamat bertugas DJ. Selamat berhujung minggu. San sua oto ena. Derek Essen, terima kasih sudah dengannya. Yanang selamat pagi dengan selamat bertugas DJ. Yanang selamat pagi ke neg semua pikaping YFM Bidayuh.

Landi Lambit Nenek Fila Nang Salom. Selamat pagi on the minggu duduk DJ dia bertugas dang pagi on the tina. You nang oni abar DJ Adin. Semoga sentiasa sihat. Doa ceria selalu. DJ sihat-sihat sejak pagi ti. Inang salam, selamat pagi ke duduk suak bara fan club semua Grinas baya di sopak kanik na. Ju duduk suak bara geng-geng di awah ke. Semoga suak tak terhibur ngojit radio YFM Dayo dang pagi on minggu ti na. Terima kasih, selamat pagi na. Ya, terima kasih yang duduk balengan dan menjadi pengojit setia radio YFM Bidayu. Sama-sama tok gerak bersama ya, sama-sama tok bikusi info. Baik, salam domitik lagu dia suka ingat ada aku main di radio. Aspian Mahyus nang Desok Mempawah Kalimantan Barat nang DJ, selamat pagi ceria-ceria. Dan selamat pagi sahabat di YFM Dayu, selamat pagi ceria-ceria pagi nah. Ya, terima kasih duduk Anit-Anit. Amin Lukas. Toke nanas, toke limo tu ya. Dan selamat berpagi anu minggu DJ. Dan selamat bertugas dan berpagi Siti na. Dan selamat berpagi lagi na fan club Sumber Grinas dengan DJ Mitiak main lagu Cinta Surga Mesu MG. Thank you DJ na. Doni Lim nang selamat pagi DJ. Yo, selamat pagi gendudingan. Terima kasih ya sebab mau game sama dua DJ dan segmen Makat Krimpagi Makat Krimuhas di pagi on minggu 27 on bulan Pri 2022. Yo, jatuh beribu dia dua lagu dia mau ngidi aku sandingan lagu The Sok TS Band lagu Peluang Ketaruh.

Lagu Cinta Surga, lagu Dusuk Michael Gayut bersama Dua Aaron DBR Project. Mau menghibur tok pagi ti, iti tia lagu pemita Dusuk Min Lukas ya. Arab nak ingat teribu rami ngojit lagu iti tia. Ya, terima kasih Nudu Atiang Pakok yang mantap. Roy Kuang nang selamat pagi. Lily Sinok Leno nang hai DJ, selamat dalam minggu tu duk DJ dua bala dingan-dingan dikenal adepku dua suap peminat YFM Dayo Fan Club semua gelinas di sopak kani na ayo majis di kupuk rasun ni ayo dingan di kupuk tongang DJ duduk DJ ke nang DJ request lagu Iban sanggup aku sok grand na thank you na. Landi Lambet Nenek Villa nak terima kasih duduk DJ mau baca salam ku noh tia nah. Ya terima kasih duduk ingat sebab mau sudi komen doh bersama DJ dan segmen Makak Krimhas pagi on minggu 27 on berampi 2022. Ji Chun Fo nang selamat pagi Beautiful Sunday dan Charlie Chung Tizen Lime nang selamat pagi DJ doh duduk suak geng awah. Salam sok semuanya Selangor ya. Pitik Lanang hai. Selamat berpagi anu minggu harap sentiasa sihat ceria selalu ya. Nah. Yo Jamadin Supia Dom. 2 minit lagi yang pukul peri pagi atau menunggu hidupan segmen Muka Krimah Hasra Pastitia atau yang ngejit abang di Pulau Radus Nasional FM dan terus bersama pengaruh untuk dia berkondang segmen Yun dengan Diaren. Aku ini cuma terima kasih. Dua salam Malaysia Madani. Bye-bye.

Negara kuasa pertengahan ASEAN mampu pengaruh keputusan global. Reformasi struktur ekonomi penting tingkat pendapatan rakyat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Pagi.

segmen Yengan Diara. Barang anu sopukor Pri Isan Isan nepukor semang dua Yunanu. Kaus di YFM Bidaya Gerak Bisama.

Si Mencina Mantina, dua buah lagu pembuka kita ada Bro Pagi Ti. Si Mencina lagu masuk Ambrose and Kuutris Asumku dengan lagu masuk Vivian G dari Bujang Serian. Jadi selamat Bro Pagi, selamat pagi anu minggu 27 November 2026. Bersamah dengan aku DJ D di segmen Yen Ngan Di Aren. Masuk pukul Prii Bro Pagi sampai top pukul 2 nerangan du timati. Jadi dah berpagi anu minggu ti, dah pukul semua berpagi mati. Balik kita boleh pahit salam balik kita. Dah habis komen ataupun dah habis Facebook live YFMBD. Ataupun boleh telefon nama dah konti dah minat nombor 02-25-64-6-5-0. Sama-sama kita berhibur dengan lagu-lagu penghibur kita ada berpagi ti sampai tepuk pukul 2 nerangan du ti. Jadi balik kita boleh keping media YFMBD ya dan minat frekuensi ni 06.5 Mega de Kuching. Juga boleh kita adanya naik de kawasan Serian boleh keping media minat frekuensi ni 06.2 MHz. Ataupun boleh lagi keping kami di melalui aplikasi RTM Click atau bersamah dengan kami di Bro Pagi ti. Di abis Facebook Live YFMB di ya. Jadi harap semua ping-ping YFM di ada Bro Pagi ti sihat dengan ceria selalu. Sama-sama kita santai, relax. Ya, di Bro Pagi ti keping lagu-lagu ping hibur. Ini pun kita bisilun tayi dengan lagu penghibur kita masuk di Velo Amu Dayung Bidik ya.

Jadi si Mencik Damantina taruh lagu penghibur kita ada berupa lagi ti. Lagu Masu Di Velo, Amuk Dayung Berdaya dengan lagu Masu Vita Alvia Kopi Dangdut dengan lagu Masu Namilialia Generation B Band Aku Dek Kinanam. Jadi juga balik kita ada baru muka radio antena ada berupa lagi ti bersama dengan aku DJ D di segmen Yin Ngan Di Aren. Masu pukul peribu pagi sampai tok pukul 9 nerangan ultimati. Jadi mengda kuanku ijen lah, balik kita boleh pahit salam manu minggu kita ada abi Facebook Live YFM beda ya. Ataupun da boleh telefon kami di mana nombor 02-25-64-6-5-0 ya. Da berupa gitu. Ya, sama-sama kita berhibur dengan lagu-lagu ping hibur. Bumpala kita boleh request lagu piminta kita da berupa gitu ya. Jadi juga balik kita ada the jam ti mungkin ira mohon semayah ataupun merik semayah ataupun gepi-gepi saja pinyalan kita ada berupa agi ti ataupun da andu ti ngarap kita sama-sama kita nyaga adup kita ada jeram bahas ataupun dapi-dapi saja kita penuh da berupa agi ti. Dan sama-sama lagi kita nyaga pinihat kita ngin da masa itina kita masih da timpuh musim jerebu kan ya nah.

0: Jadi kita rak terus dengan pingabak kita, The Bro Pagi Tik. Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi, BJ.
0: Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Selamat tunggu minggu.
0: Selamat tunggu minggu, ke dua ingan.
1: Yo.
0: Pahit salam ingan de anu ti, yo.
1: Yo. Aku min salam dia, yo.
0: Yo.
1: Min salam di ingat. Di mu'u.
0: Terima kasih.
1: Yo. Min salam pagu-pagu no minggu di mu'u. Min salam di je. Ngan Medesem. Ayang boy. Tumuk linas. Sindo air. Mangkadil. Mm-hmm. Bejawas. Kuandorin. Ya, mau sikat sudik ke sok kupuak. Sigak. Dengan-dengan ke sok kupuak sigak leh. Ayo. Nya adi bijua di sen stigonti.
0: Yo.
1: Yo, bak rami. Nya am jua mit barang kan. Nya nuti gereja dak nya jua watino oni nya nang anu. Okay. Bogoroknya ati, nyak jual barang anak ti.
0: Oh, ingat Nadin di gereja lah.
1: Yo, kau di mit barang je, nyak was semayang, mami ni barang anak. Nyak kan anu tiaw ni, anu gereja nyak jual barang anak. Nah, yo. Boleh ngan main lagu napa-napa yo?
0: Boleh.
1: No, aku main no le. Ada daiku main lagu no. Aku mengin terima kasih dimu ya.
0: Yo, terima kasih. Ti aku main lagu nak kenapa ya?
1: Yo, aku sindok Deni sebab tasik biru aku ti.
0: Yo, terima kasih sindok Deni.
1: Yo. Lepas ti mau apa anang sindok Deni. Yo.
0: Yo, terima kasih. Terima
1: kasih BJ.
0: Yo, terima kasih.
1: Bye.
0: Bye. Semua minggu. Jadi saya mencuba mati na pingabak kita ada berupa giti masuk sinok Denny. Jadi sinok Denny ada berupa giti request lagu napa-napa. Kuana ya, jemati kita main lagu napa-napa masuk Tony Peace Band.

0: sebagai kita nak pengabar kita ada seterusnya, kita ada baca komen tayar Masu Rona Denny, selamat bertugas dengan selamat berpagi di minggu dan semua geng-geng awal dengan pinggu-pinggu FM, rasa semua sehat-sehat selalu. Kau nak request lagu Beautiful Sunday DJ, kau nak Masu Daniel Bonnie Tinang Rinang semua pinggu-pinggu FM dah berpagi di minggu ti, harap semua tibur. Jadi kita ada pengabar kita ada seterusnya. Hello, selamat pagi.
1: Selamat pagi. Hai, DJ.
0: Hai, selamat pagi. Siti.
1: Semua ada no.
0: Sebab suara Ina Nogi dah sama. Aku macam Siti.
1: Ya, macam suara Siti sama dua kok, DJ.
0: Suara macam sama dua Sino Denny. Ingat sama aja suara, ya.
1: Iya, Mei. Bagus. Okey, selamat pagi Duk Ingan, DJ, selamat bertugas.
0: Terima kasih. Ingan ingin salam Ingan Duk berupa gitu ya.
1: Ya, okey. Terus kami salam tu Duk Barah dengan Duk Madih Ayu. Dia ada Duk Kupuk Lasa Undi, Lasa Duo. Barah dengan Duk Kenal Aku leh. Dengan Sindok Torom, Sindok Jo, Sindok Intan, Sindok El, Sindok Ayang Boy, Sindok Denny. Dah kombut DJ ke. Duh. Suat-suat. Ingan dah bukan dah kupuk sas, kupuk serapit. Dah kupuk tongang. Duh dengan-dengan. Lina Tambi, Richard American, Media Shem, Angela, Angel Dua, Angel B. Duh bara pen club Sembuk Gerina. Sudah dikku sobot-bobot nanti. Jadi aku mitik lagu. Lagu Ibannya DJ dia. Ya.
0: Boleh lagu ni nak?
1: Lagu Sanggup Aku Sok Giwen.
0: Oh, ya, tiap tu main lagu dia.
1: Ya, terima kasih DJ.
0: Terima kasih Serena.
1: Okey. Ya, bye-bye.
0: Bye.
1: Bye-bye.
0: Bye. Jadi, isi mencerah mati nak pengabat kita masuk semua Green. Ada request lagu Sanggup Aku Masuk Gwen.

0: kita nak ping apa kita ada seterusnya ada berupa gitu. Hello. BX line antena dah berupa gitu ya. Manipun balik kita boleh terus telefon kami ada konti dan benar nombor 02-2546-4-6-0. Ataupun balik kita boleh terus komen dah habis Facebook Live YFM di daya dah berupa gitu. Jadi dia ada dah bersama dengan kami. Saya mention api tekilan. Selamat Heidi sama pagi dan minggu. Kuana harap sentiasa sehat, sehat ceria selalu. Jadi kita nak pengabar kita ada seterusnya. Hello.
1: Hello.
0: Hello, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Asyik pengabar kita, Tik.
1: Aku, Tik. Babeh Dilon.
0: Babeh?
1: Masuk kampung Bekung ti. Oh. Babeh Dilon.
0: Oh ya, yeah. Terus ingin
1: atau
0: salam
1: atau Babuk Dilon.
0: Ya ya. Terima kasih ya. Jadi boleh akan ingin pait salam di minggu kita akan dah berpagi ti.
1: Aku ucap selamat berpagi Negeri Jedi. Untuk semua bela di Pak Enrimo di Bekung. Labis bintin, Riana, KL, Atan da Sibu, Watson da Muka, dengan anda suwe aku da kampung ti.
0: Yeah.
1: Narap belana babar awas dengan person. Sen lagi kine da ngeping radio da berpagi ti harap kine babar rindu kedengar radio masuk berpagi top lambat dulu. Okey, terima kasih. Tapi kurang ngancak memutar masang lagu.
0: Ya, lagu
1: aku mau pencen ya.
0: Aku mau pencen. Ayo, kita main lagu saja ya.
1: Okey, okey.
0: Okey, terima kasih. Bye-bye.
1: Bye-bye.
0: Bye. Jadi saya mencari mati napi ngabak kita masu babeh Dilon kuana. Jadi kita berhibur tayar dengan lagu masu Tony Peace Band apa-apa dengan lagu masu Daniel Bonnie Beautiful Sunday.

Jerebu dapat teban enam ka pereng ta. Rebis i berpaut nga saluran ngaseng ta. Daya ratus, rebis i anak-anak baranyamba. Saman ngera adi bian anak berpaut nga ngaseng do betayan medang ngurang aktiviti sepa. Rebis i kemai indeks penyakit sebab IPU begatuhi. Bekan soana, bege nop in kosong nga datu pereng ta bian sukup in. Seraru mitpuan IPU so aplikasi My IPU puankah laman web Opis Abang Terut. Denyah geh tungan terut puankah badan sepok di bedag are tipuh jerebu. Ka begau temit rawatan kemai atam beket beteh pide puankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati so KA di RTM.

Jadi si Mencina Martina, lagu penghibur kita Masu Tony Peace Band, apa-apa dengan lagu Masu Daniel Bunny Beautiful Sunday. Jadi kita harap terus macam salam menu minggu bala dengan kita ada di Facebook Live YFM Bidayida. Berupa kita di komen masuk Anit-Anit. Selamat menu minggu kerana dengan Nicholas Teres, Rahmat Sansan, selamat bertugas DJ D. Dan komen lagi masuk Michael David. Selamat berpagi nu minggu. Selamat menjalankan tugas negeri JD. Kuana, terima kasih. Minta DJ main lagu Aku Mau Pencen. Masuk Cikgu David. Terima kasih nak Michael David. Dengan ada lagi komen masuk babai konten. Selamat berpagi nu minggu DJ Bikonti. Kuana, serta semua peminat setia YFM Bidia dan Kaping Radio dah berpagi ti. Salam damai tanpa berberkat kita semua. Kuana, request lagu Ruruh Atinku Nuju Khas Neke. Terima kasih nak babai konten dengan ada lagi komen masuk Nurul Atika. Selamat berpagi DJ D, ping-ping YFM dia. Ngarap kita semua sehat rasa dan anduti. Salam manis masuk JB, request lagu Kecewa Tambah Merana masuk Snipers. Tidak ngibur kita semua kuana. Terima kasih nak Nurul Atika. Johor dengan kita di masuk JB. Salam masuk dengan kita Muhammad Haris Haikal. Selamat berpagi ni minggu warga RTM YFM Bidaya, geng-geng awah ping-ping setia YFM Bidaya. Kau nak bala dengan ku anda emang ku di kampung Mujat Serian. Arah bala nasihat awas dengan terasa. Salam masuk pasir gudang Johor tengah underway. Kau nak nak Melaka sampai ke ping YFM Bidaya. Terima kasih nak Muhammad Haris Haikal. In sentiasa angkeping kami the YFM dia kait ngira gepi saja ada pernah ya. Rekomen masuk Charlie Chung Good Morning DJ D dengan geng-geng awah this morning kuana. Salam masuk Semenyah Selangor. Enjoy your weekend and have a blessed Sunday morning next semua. Lebih-lebih lagi nak geng-geng awah kuana request lagu Jobong Dua Berjanji nak semua geng-geng awah. Jadi balik kita boleh terus sempait salam menu minggu kita ada abis Facebook Live YFMD ataupun boleh telefon nama di konti dan minat nombor 02-25-643 ataupun 6-5-0. Jadi kita berhibur daya dengan lagu penghibur kita masuk Cikgu David Aku Mepencen dengan lagu masuk Gwen Sanggup Aku dengan lagu masuk Snipers Kecewa Tambah Merana.

segmen Yengan di Arun Barangu Sopukor P.I. Isan-Isan Nupukor Semengdua Yunanu KS di YFM Bidaya Gerak Bisama.

harito anu sungi sedunia. Dok sita nga anu minggu sekasen derem bulan September berang sewa. Kesewa ati penyita anu dong nai nga 27 anu berang September. Penyita anu sungi sedunia ina tanda pengaten tunu sungi adi jadi sumber piin nga terun nga nere pemudi piin. Penyita ati ge ina yang kedaan kedai ratus bedak deh kena sungi. Pak nakit jaga pin bisik saman aran pemenu sungi Nini Ong Ok di Malaysia. Agi taruh-taruh sungi dong nak diribok kategori keis. Kak pin keis i ina setegar ikti aktiviti kudip dang sama jirik nga sepok ke isok pita industri nga kilang. Ja atas sama-sama jaga penyibisik sungi. Manyah taran sepok adi sama sepok domestik nga plastik sama jirik kilang ke derem sungi.

0: kecewa tambah merana. Si Michelle Madina lagu pingin bagi kita masuk Snipers. Jadi kita nak pingin bagi kita ada berupa gitu. Hello.
1: Hello, selamat pagi.
0: Hello, selamat pagi.
1: Siti. Jadi, ini abang Jadi.
0: Pagu. Ini abang ringan.
1: Pagu, Sina Edi.
0: Ya, Sina Edi. Terima kasih ya ingin kokok Edi.
1: Iya. Okey, abang ingin salam terus ya.
0: Ya, boleh terus.
1: Ada aku ingin salam untuk Jadi. Selamat pagi, selamat petugas. Untuk Jadi, ada bukan ada deh. Ada petugas yang bagi ti.
0: Ya.
1: Untuk semua pelinas, terima kasih. Untuk Sina Denny. Ayang Boy, Gering Kubes, Jikin, Ejran Sido, Elna Tambi, Ngan Juen sini ya, Nitik, Bibian, Tolom, Kodak, ya, oh dia kira komputer kita, Amang Pabo, Amang Jet, Tayung Jet, Robert Jawas, Nuduh Sosia, demokon lagi lah, Kodak, Kaci dah baru-baru telefon teh. Sama berkenalan tu, yang ada monok yo.
0: Ya.
1: Yeah. Nah, nudu mati ayu aku di kupak-kupak dia ni.
0: Ya.
1: Yeah. Nah, nudu mati ayu aku di pengomak aku di kupak. Bombak, kupak semua orang sudah. Covid, siga. Dunia lama. Dunia baru pengamak ni. Harap nang ini, mesti lagi ngajik lebih orang adin. Mati aku di chicken stars, jawi babang.
0: Ya.
1: Jadi aku minta lagu.
0: Boleh lagu ni nak Sino L.
1: Lagu Semuk Lindah Dua Uno. Lagu yeah. Joget
0: Cinta Setia. Iya. Ya, cak tu main lagu Bau Semuk Lindah yo. Ya.
1: Okey, terima kasih. Terima kasih Sino L. Bye.
0: Jadi saya mencari Martina pengabar kita ada berupa gitu masuk Sino L dari request lagu Semuk Lindah. Kau nak saya mencari lagu Joget Cinta Setia, kau nak? Jadi di komen masuk Landy Lambin dan Nefila. Hai, selamat pagi hari Minggu. Nujo di jadi dah bertugas. Dan pagi hari Minggu ti ani abar di jadi ku anak. Adin semua gas sentiasa sihat dengan ceria selalu. Terima kasih nak Landy Lambin dan Nefila. DJ main lagu Joget Cinta Setia lagi ku anak. Lagu ti aku yak pahit nuk sama L. Bayar anak sukun ku ge. Nudu suak bara sudik ku ge. Nudu suak bara madis. Pengomak ku dah kupuak ngirambak ge. Semoga suak otak sentiasa dang sehat. Jak otak sama bihibur ngojit radio YFM day ya dang pagi anu minggu teh ku anak. Terima kasih nek Landi Lambit Nenek Fila. Dan ada lagi dah bersama dengan Amir Semenchana Senyap Radio. Selamat pagi anu minggu. Selamat bertugas di jadi ku anak. Nanti komen masuk Vilona Elizabeth. Selamat pagi DJ masuk tu dan Miri. Ira request lagu. Lagu masuk Fabian M. Ramah Dabihis. Joget. Nunjukkan lagu Nebala Group Fan Club. Balaknya ada TikTok. Ada WhatsApp. Ada Facebook. Kuana salam. Selamat. Anu minggu. Kuana iti komen masuk Vilona Elizabeth. Masuk tu dan Miri. Terima kasih. Ada lagi komen masuk Martha David Undar. Selamat pagi anu minggu di jadi. Selamat anu minggu yen bara geng-geng PPS MBK. Jadi bila kita boleh terus pahit salam anu minggu kita ada abis komen Facebook Live YFM Bidaya ataupun boleh call Amir Conti. Dan mana nama Kusum Hidua 25 Mahina 4 Peri 6 Rima Kusum. Jadi sebayu kita irang maca komen kita ada seterusnya ataupun kita irang empan pingabak kita ada seterusnya kita bihibur tak ya ya. Kita bihibur dengan lagu pinghibur kita masuk Imelton Joneng. Ruru Atinku dengan lagu Sumgrinas Joget Cinta Setia.

Jadi si macam mana lagu penghibur kita masuk Sumugrena Joget Cinta Setia. Jadi kita era terus maca salam bala dengan kita ada Abi Facebook Live YFMBD ada Bro Pagi titik komen masuk Nur Azira Azira hai DJ D selamat pagi selamat berkonti selamat hari minggu ni harap sehat-sehat selalu bala geng-geng awak dengan peminat setia YFM Bri dia kenal ada pernah request lagu masuk Sindora Baba Kecewa dengan Derut Sadu masuk Stringray tinan hiburan semua happy Sunday dip jaga dip radio tetap on terima kasih nak Nur Azira Azira. Dan ada lagi komen masuk sama Sue Wowo. Selamat pagi dan minggu DJ Kuana minta main lagu Jujur Masu Raja. Harap pink-pink terhibur Kuana. Terima kasih nak sama Sue Wowo. Jadi komen masuk Bina Thomas. Hai selamat minggu DJ Oni Abar ingat ada konti adin ku ana ingin salam anu minggu nudu sua bala dingan-dingan dan peminat setia YFM daya ngan geng-geng awak da daki-daki sijak salam ceria salam damai nudu sua ingat salam sok Kampung Sega Siniawan ku ana mitia main lagu so Alan Jackson Tropical Depression ku ana ya terima kasih nak Bina Thomas. Jadi bila kita boleh terus komen pahit salam anu minggu kita ada komen di Abi Facebook Live YFM Daya ataupun boleh telefon nama dia konti ya di mana nombor 0-2-2-5-6-4-3 ataupun 6-5-0. Jadi dalam masa itu nak kita masih ngempan pengabak kita ya ada telefon nama dia konti YFM Daya dah berupa gitu. Yang ada lagi dah bersama dengan kami si mention Haji Chun Fo dah berupa gitu. Yang ada lagi Agustin T. Selamat pagi dan minggu di jadi. Selamat bertugas main lagu Babi Pencen kuat ya. Masuk Andrian F. J. Tujuh semua geng yang awal yang ping-ping FB dah berupa gitu. Salam masuk utak sungai Ruben kuat ya. Jadi mungkin ada jam tiba balik dengan kita ada dah beri semayang ataupun ada dah mohon semayang ataupun ada dah luah maan ataupun dapi-dapi sejak penyalahan kita sama-sama kita nyaga ada kita kait ngira minam motor ataupun motokar sama-sama kita gagit dan ceram bahas ya.

kita berhibur saya dengan lagu Pink. Hibur kita masuk Sindora, Baba Kecewa. Dengan lagu masuk Raja, Jujur. Dengan lagu masuk Fabian M, Joget Ajuikan.

0: Anak-anak keringat ya. Buka bukan. Menuti atau dia belajar pasal urah dia pagu.
1: Min balik pasal aku.
2: Eh, aku dia kilin tu semen ti. Doiknya kaku ah. Kumit lah. Ni enggak? Sangon pensel ti.
1: Pensel aku no. Bau sini aku milih ha.
2: Ini bukti ya? Kio gi adon muda.
1: Memang doi adon na, tapi aku dengar laba semua no, songot-songot no, selalu aku pakai tiluk indungku. Aku no.
2: Eh, doi kira aku kilin dia tu semen no. Moga adonku. Josh, Josh. Midoku. Jadi aku mid lah. Kira penyelamat gak aku ti.
1: Memang pensel aku no. Aku pasang tu meja ti. Tak aku mid barang aku dan back ti. Pensel no. Tipotil gini na. Bigulang gini na. Cikgu. Jod mi pensel ku.
0: Oni-oni gehingan dua ti. Tiap undup gai. Tiap undup kara. Doi moku-moku.
1: Cikgu. Jod ti. Noku pensel ku.
2: Kio gi ku noku lah. Cikgu. Jason ti penapa ada apa ni?
1: Ngin balik pensel ku.
2: Dari aku. Nyayang ku pensel ti.
0: Ngin dia cikgu pensel no. Sumbangan gonjik senda cikgu ti. Pensel ti memang sangon. Bau. Kuat eh. Kuat tak mulan. Luas sok kedai bisna. Pakai pensel ti. Dari guna. Sekiranya ada pakai eh. Dari belajar mana-mana. Asal dengan belajar mana-mana. Pensel ti dapat taban dengan maju dan sekolah. Ndok ke universiti buat ngan.
2: Yo mai cikgu. Nah Jason lah. Pensel muti pali. Dolek ku tiap jadi penoku. Jaka dari ponai tiap.
1: Nah. Kau betul di nang ku tiap. Ti memang pensel ku.
2: Minta maaf yo Jason. Anu bokon dolek tiap aku sebarang mit pensilnya ah.
0: Subah berino. Rikas bitabi tongan minta maaf. Mak nai orangan lagi. Belajar bermuanya.
2: Yo cikgu.
1: Okey cikgu. Ke luar dia cikgu ya.

Jadi si macam mati nak taruh buah lagu penghibur kita Masu Sindora Babar Kecewa Raja Jujur dengan lagu Masu Fabian M Joget Nanju Ikan. Jadi di komen Masu dengan kita Ian Stener karena Morning DJ di request lagu Steady Babeh Masu Loni Timala Tinan Ngerindah Warga Bibaru Dembah Merit Semayang Dema Saiti Kuana dengan ping-ping YFM dia ada ping-ping radio Masu Saiti ngarap ceria sehat-sehat selalu adib nyaga adib ya have a blessed Sunday nak warga Bibaru Kuana. Jadi terima kasih Yan Stena dengan ada lagi komen masuk Valerian Yan BJ. Selamat pagi DJ D minta main lagu Pahit CD Bercinta masuk Morgan dengan Jenny. Kau nak?

terima kasih Nur dengan kita Valerian Yen BJ. Jadi boleh kita boleh terus komen pai salam menunggu kita nak anda emang kita di Johor ke di Sendir ataupun di beradik kita. Di Facebook Live YFM di ya dah berupa gitu ataupun boleh call me di konti di mana nama 0-2-2-5-6-4-3-6-5-0. Ini pun terima kasih kepada kita ingin sentiasa keping kami milih kami di stesen radio YFM Bidia RTM Kuching. Bersama dengan aku lagi ada berupa gitu DJ di segmen yang diaran ya. Sama-sama kita berhibur dengan lagu-lagu penghibur sampai top pukul 2 nerang andu. Harap balik kita terhibur, ceria, keping lagu-lagu penghibur kita. Ini pun mungkin dah jam tiada balik dengan kita. Ada lagi gago bitenek. Tinan ma'anarang nendu mati. Selamat ngudah ping kerja kita ya. Selamat minggu nak semua ya pinggeping YFM di dah dengan kepingemi dah berupa

0: Jadi kita ada pengabar, kita ada Bro Pagi Tik. Hello, selamat Bro Pagi.
1: Hello.
0: Hello, hello, selamat pagi.
1: Ti aku Tayung Pinyeng.
0: Tayung ni? Asti kan sih?
1: Tayung Pinyeng.
0: Tayung Cingeng?
1: Ya.
0: Ya. Tayung ni masuk kampung P.
1: Kesan dengan aku dong ni, ah.
0: Tayung masuk kampung P.
1: Kampung Pridan.
0: Oh, Pridan. Jadi boleh kam, baik salam nu minggu kam ya.
1: Salam dengan aku di Damirin, Bau, Dalunu, Da Batu Jojo, Da Ciburat, mulai nak kasih ke Ciburat. Aku minta lagu Bunga Payung.
0: Bunga Payung, ya?
1: Ya.
0: Ya, mati kita main lagu Bunga Payung.
1: Ya, ya, ya.
0: Okey, sini saja.
1: Bye.
0: Bye-bye. Terima kasih. Jadi saya mencermati nak pengabak kita Tayung Cingai masuk Kampung Pridan kuat ya. Anda request lagu Bunga Payung de Bro Pagi Tik. Jadi kita nak pengabak kita ada seterusnya ada Bro Pagi Tik. Hello, selamat pagi.
2: Hello.
0: Hello.
2: Hello.
0: Asyik pengapa kita ada berpagi, Tik?
2: Babe.
0: Babe si? Babe Leo.
2: Iya.
0: Yeah. Iya, boleh pahit salam akam ya?
2: Boleh. Aku nuju salam, Tik. Nuju bala dengan kuda kupok babak. Kakok kalau makin ke babe, babe. Sama pot di Singapura bapak ke tiga gudis dari St. John ngai dari Kampung Saga ada penyemati lagi radio ada pagi ti boleh main lagu kah?
0: Lagu ni siapa beliau?
2: Lagu barat boleh?
0: Lagu barat? Lagu ni?
2: The Young One.
0: The Young One. Yeah. Boleh. Yeah. Nanti kita main lagu The Young One. Yeah.
2: Yeah. Lagu Titu Jog nak balanya ada kenal aku bah.
0: Iya. Terima kasih Abel Leo.
2: Ya, okay, terima kasih ya.
0: Ya, yeah, bye-bye.
2: Yeah. Bye-bye.
0: Jadi saya macam ni mati nak Babel Leo ya. Nak request lagu The Young One dah berupa lagi ti. Terima kasih nak Babel Leo. Jadi komen masuk Atian Pako salam Jawa anu minggu DJ D dan Konti YFM Daya mitiak DJ main lagu Grogan Pijawa anu soalan DJ ku ana lagu nuju nok su pengojit setia YFM Daya adop jaga adop kan ya. Terima kasih nak Atian Pako dengan ada lagi ti Veronica Set. Shalom anu minggu and selamat bertugas DJ di Konti ani agah DJ pagi ti pagu harap DJ sehat dengan pagu-pagu sejak selamat anu minggu yen pendengar YFM yen baradingan madis ayu atau samba di Kampung Beratan Kampung Seratau harap sehat dengan senang dia sehat man ubat ka DJ anmiti lagu sok Paul R Potah Otin tujuh yon seporuk harap terhibur mendengar sambil masak di dapur kuana. Terima kasih nak Veronica Set. Jadi kita pisilung dengan lagu-lagu penghibur kita ada merequest bala dengan kita ada abis Facebook Live YFM. Jadi dah berupa gitu, saya mencina lagu masuk Loni Timala, Steady Babe.

segmen Yengan Diaren. Para kandu, sopukor PI Isan-Isan, nepukor semangdua Yunanu. KS di YFM Bidaya, gerak bersama.

0: Jess! Oh, Jess! Jamai! Nang ada peraan leptun bat gonan. Iti haru wak gumu dah selimut. Wat kia sehat.
1: Oni nah oni. Aku mau jahe ke mokat. Tengah guru ti. Nak kupi, oni.
0: Bah, gere. Oni ngan mu maput indung babak mu kodak no. Banang COVID-COVID medoi. Banang ogi kes virus influenza. Tiap mu mau vaksin.
1: Eh, muti, tebotul di penkoyu. Adin ti kan mau gi penusah kabu asu.
0: Kabu asu ti biasa, jen. Nak kata pada dah adop ni mondam. Bah, jabi hati di sama jogging.
1: Jogging yang sedia topmu. Aku dah lihat aku sama mondam ti aneh. Kodok ya bogo, pat asu iti. Bukan sehat. Itu mengajit ke, liput IPU so office obong talun. Kualiti sobak adin moskia yang kok isa.
0: Ino ngan ku ngijamu jogging ti, saat apa lebih sehat.
1: Itu hewat ino, jogging ot ne, otak adopnya sehat. Pakai kajon le, kualiti sobak teti mau beresi. Makin membukadu, makin doleh mengasok, makin bogo lagi debu-debu. Kabu asuh ti mulut dang lubang asokmu. Motam menopnya da apaanmu.
0: Eh, alasan je. Kan mau nak mudah dia, ku jogging saja dia ku jalan.
1: Yo, naik ni ke?
2: Nasal mana aku dolek ku ngocit sinam sa dia. Kabus asuti, memang doi sehat.
1: Muti le, sekia koras. Ku nang mak, mak. Adit mau monap nyusahnya aja tak mutine.
3: Jaga rapi nyihat de tipuh kabus asu iti. Nah tengnya, pakai tutunung do boba. Rasa nino murang aktiviti dak sopa. Dua mak komut nu boga piin. Piin bonet ya, ideh piin boten ruban kabus asu iti. Dan tengnya, mak naik opui tibuka. Inuh dekasem penting. Okey, jaga order, jaga abang turun.

0: Jadi saya Michelle Martina taruh buah lagu penghibur kita masuk lo niti malas tadi babe lagu masuk Cliff Richard The Young Ones dengan lagu masuk Alan Grogan Picture Wa Onu. Jadi jam the studio di sema pukul 9:06. Terima kasih anda bala kita ada masih sudi bersama dengan media station radio YFM dia. Dia berupa lagi tidak segmen yang ngan di Aren sampai top 2 nerang nuti mati. Jadi bala kita boleh terus ya komen pai salam no minggu kita ada abis Facebook live YFM dia ataupun boleh lagi telefon media konti dengan number 0-2-2-5-4-3-6-5-0 dia berupa gitu. Jadi ti komen dengan kita masuk Wentiti. Selamat pagi no minggu DJ Beduga. Surat angin salam no dosi ke sudiku de kupuak saga. Bobak daun serumah dua kupuak. Pelaman poyang serian. Arab ingat pagu-pagu sijak ku anak ku jobong. Ku jebong de ingan ku anak ya. Terima kasih nak Wentiti. Jadi komen masuk Patricia P. Selamat berpagi DJ. Sambut salam. Masuk tanggap mawak serian. Reda berpagi ti DJ. Ko anak Pak Pras. Andu. Ngarep hujan mandek lagi. Request lagu bujang slow steady DJ. Ko anak ya. Terima kasih nak Patricia P. Riwang timpuh-timpuh jerebu dan masa itina sama-sama kita sentiasa nyaga penyihat adib kita nyihap umon dah secukupna ataupun minan penutup undung wang kita luah dan nyepak. Jadi kita nak pingabak kita ada bro pagi ti. Hello, selamat bro pagi.
1: Hello, selamat berpagi DJ.
0: Hello, selamat berpagi. Asyik pengabar kita ada berpagi, Tik.
1: Ati cece masuk kampung Serabi.
0: Ya, boleh kam terus. Baik salam di minggu kam, ya.
1: Kura kirim salam, ya.
0: Ya. Yeah.
1: Salam ti tujuh kundeg, amang boy dengan the boy. Amang sewa dengan the sewa. Amang kruba dengan the kruba, da kampung sejajak. Aku harap nak dekapik, ne.
0: Ya.
1: Tujuh kundeg ajit dengan nak kesel, ne, suku, ne. Da kampung Sungan. Tujuh kundek anda ina dengan namang ina da kampung Pungan. Anda sela dan namang sela da kampung Seroban. DJ?
0: Ya.
1: Aku ngancak memain lagu boleh?
0: Boleh lagu ni sen.
1: Lagu. Jani lagu ni kan ceh. Aduh kambut ku mati berkadak sikit.
0: Okey.
1: Lagu aku ngkup dengan sigik masuk jani, Linda.
0: Mas, lagu masuk Linda?
1: Ya, ngkup dengan sigik.
0: Ngkup masih, mati kita menggau lagu, Cik, ya?
1: Bakal main, ya, DJ.
0: Ya, terima kasih, ya.
1: Saya najak, DJ. Terima kasih dengan kamu, ya. Bye, ya.
0: Terima kasih, bye-bye.
1: Bye-bye.
0: Bye. Jadi, saya mencari mati. Tapi, apa kita ada berupa lagi, Tik? Terima kasih anda balik kita angin sudi komen ataupun telefon kami ya di konti YFMD ya di grup pagi ti. Jadi kita ada pengabar kita ada seterusnya ada grup pagi ti. Hello, selamat pagi.
2: Hello DJ.
0: Hello, selamat pagi. Asyik pengabar kita ada grup pagi ti.
2: Kuti Jisep masuk siburan.
0: Jisep masuk siburan.
2: Ya,
0: boleh kam pait salam di minggu kam. Ya, dah berapa pagi, Tik?
2: Korang kira salam de Romi de Patus Mengnam. Kendok de Kampung Duras. Sanggong itik na de Semayang de Gereja. Harap bala na sentiasa nyambah Tuhan lah. Sesi lagi minat dengan stesen YFM.
0: Ya.
2: Harap mula DJ sehat selalu ya.
0: Ya, terima kasih. Sihat.
2: Okey. Boleh minta lagu DJ?
0: Lagu ni sen.
2: Lagu masuk Asidren, masuk masuk ingkap cermin, masuk Asidren.
0: Ayo, mati kita main lagu tu ya.
2: Okey, main DJ.
0: Ayo, terima kasih.
2: Okey, bye-bye.
0: Bye-bye. Jadi saya mencari mati lah pengabak kita ada masuk siburan kuat ni ya. Ini pun kita terus lagi berhibur dengan lagu penghibur The Pintak Bala dengan kita ada berupa gitu. Saya mencari lagu penghibur kita ada seterusnya lagu Morgan dengan Jenny Pahit CDB Cinta, lagu musuh Alan Jackson Tropical Depression dengan lagu musuh Poar Botak Otin.

0: ra paling buuh ni. Ani ngam taban ke office mah ngana ni office ni mau buuh nai mu.
1: Ba. Ba munoh dah kimi ko mana?
0: Eh, siapa mah kali taban bokon. Ti mau susah teh ko pangus guna ni paling ngasong teh ko teh ni.
1: Ati.
0: Teh ko bisa teh usir mah dari taban ko ke spital ni.
1: Ba. Tiap mau bisa teh. Ani dia ke mana teh? Jok ti ya kiman ko.
0: Aduh, siapa mah ninggal teh ko teh. Ha, ogi sushi. Ogi jus, kopi.
1: Ate.
0: Oh, de baru sidi.
1: Tung tiku ti mo ngana, tung timu na mukil, be kurang sama ge sebenarnya.
0: Ki ge sama mo ninga tiku sushi, pengumuman Jepun.
1: Memang pengumuman Jepun pakai mata apa mo?
0: Eh, timu no lagi eh, mo na apa mo na.
1: Ate, ate, ate sama ge yo. Aku suka maniti, aku maniti. Mo suka man sushi, mo man sushi le, tapi sebenarnya sama-sama su dua ke mata.
0: Eh, de sama ne.
1: Sama, gaya pun nengah ikat ano, polo-polo kan jangan idip-idip kiri ikat ano.
0: Eh, muti mak ngarah pengumuman ko.
1: Eh, itu pengumuman cidi deh bang mu. So nona nyaman kiti na.
0: Yeah, lah muman kan ni, aku man kati.
1: Adi, adi, adi, yo, yo, yo, gurunya kan ni.
2: Ade, ade manusia ada dua itu. Onyo ni pak bigaduh pasal pengumuman suaja ya ke. Subah nyaman sejak pengumuman.

Si Mencina Martina taruh buah lagu penghibur kita. Dia dah berupa kita si Mencina lagu masuk Morgan yang Jenny Pak Ed Sidibi Cinta. Lagu masuk Alan Jackson, Tropical Depression dengan lagu masuk Pour All The Martina, Pota Otin. Jadi di sema taruh puna minit ring pas pukul semenit berpagi. Terima kasih nampak kita ada sentiasa bersama dengan kami The YFM Be The Year RTM Kuching segmen yang di aren ya ada berupa gitu. Jadi juga balik kita ada jam tip mungkin lagi bitana, selamat bitana ataupun meh maan narangan du. Selamat maan sambil-sambil keping YFM Be The Year ada berupa gitu.

Mana pun kita abak matan masa kita ya dah berupa gitu kita pisilung dengan lagu-lagu penghibur dan merequest balda balda dengan kita dah mati nak siapa macam lagu penghibur kita ada seterusnya lagu masuk Alan Lupeng joget bunga bunga payung lagu masuk Roland Lia Bujang SS dengan lagu masuk Harry Acidran Ingkap Siramin.

segmen Yengan Jiaren Barak Nandu Sepukur Pri'i Isan-Isan Nepukur Semengdua Yunandu KS di YFM Bidaya Gerak Bisama.

0: Itu lah tu dori aku. Aduh, bukorot bak ku tengah.
1: Ya no, ku nanti eh. Hodak, nuk sodak yang ku pakai noh limutit ya. Nyanang on, ya on ketimu.
0: Ya, mono, don't speak many you.
1: Ngadi, hadi, hadi, sinai mukon ketia. Adi, noh ya, mau tanam soto ada no.
0: Bukorot bak ku ngujit musina ne. Liu, nyamun di bemakung bak ku ting ngujit musina di no ne. Adeh.
1: Eh, mau tiba nang dapat gitu, mau terbati.
0: Eh, tunggang baku terbati dan enggak mau, enggak aku gong steering nanti dia.
1: Agong saja, muman mogo nih, kau enggak mau monu mau shoti aku nakut, mau nali liat, mau palitnya.
0: Eh, tonggon di ku ponu dia, kaki ku guyu ponu loi, tonggon ponu ku, no ku gak mau tati.
1: Bukan ni, aku shoto eh, mau lagi shoto eh. Kalau di dengan ku nih ya. So lepas leh, gagal ayun dua kuat ke? Nang atau pe idoh dari noni nang tonggon panu, paling ngah push kati push kani nyujuk kani bojang, pokoknya idoh cukup terlalu kau sebentar leh. Mu rasa mu nang do dapat, nang do dapat. Aku bukan ni, aku ti dong aku naik terba, aku kristen kau gigi pakai dok berani nang. Kamu mama ngah tak boos lagi ya? Iti ti do dia aku nang. Coti aku sih nasadiku. Idoh nang memang mu ti mabuk. Nengah mu tua tanamu kau ada doh, ni tua lagi nang aduh. Mereka gaya ti. Asa bu butih mau bawa dang kereta atau gaya ti tenet pagi betul balik.
2: Mak tambah motor lemah bu. Bahaya.

Jadi sim cermatinlah lagu penghibur kita masuk Harry Acidran Ingkap Suramin. Jadi dah jam ti aku li jadi irang emas tugas aku dah berpagi ti. Aku irang ucap sepenuh terima kasih nak bala kita dah sudi bersama dengan kami di stesen radio YFM berdaya bersama dengan aku di segmen Yen Ngan Di Aren dah masuk pukul prii berpagi je nak sampai tok pukul 2 nerangan duti. Jadi kita bidapun bau the segmen the beken, jam the beken dengan andu the beken ya. Jadi terima kasih semua. Salam Malaysia Madani. Bye-bye.

0: Ngelarah, ngelarapan, kapan, kapan, lebih dahulu, Radio Malaysia, sayang, sayang.
1: Ngelarah, ngeluan, hadapan, lebih dahulu, Radio Malaysia, sayang.

0: Iya, nun antuk lagu kedua dalam Kelara Hitam bila doa ni kalau PJ dah ya. Lagu Libang langi pun tajuk nak Libang hati 16. Okey, lagu langi pun tajuk nak Ame Hui Pulu Lim Kahalam 22 nunan. Jadi lagu telok ngedok ni Libang Ame ini. Okey, mana telok lim tak lama kerah tak ma ujung minggu ni. Okey, mana telok lim manita malang japan telok uli men umar sebayang saya kenap awin dan pekatang barat dengah men umaru mana kampung telok alang dan online radio kerani nuna pelahu line internet alang najek atang umaru telok dihin telok dan nyenang live Facebook saya kena payak men telok lim dahin dah dah obara. Uite dengar timah, dengar bahad, dengar leka masang ana kelok bara mana panak hari na bake. Apa tak menahang telok alang ujan nampak telefon. Tapi ini kena nombor telefon tam pedong haman nanti pudi ti padek nunan. Kelok dang WhatsApp kami. Hati kosong jiji, telok ji saya kosong jiji patusu. Anak ada nombor WhatsApp kami, Nurpah nombor WhatsApp Radio Tama Kayan. Wite menbeh dengar bahat dengar timah oleh kemasang anak lo bara janji nak sukol tek lain na najek repatu ah umaru kelok kelok type tua teh nombor na nak sangat tangan pelalu ha pala kami alang teh ha konten. Awi kalau ikam mendahak jam kenun hadwi lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok na. Ika haman nak na, ika haman na hadu usu, ika haman na pengumuman tek kreativiti dihin uge kak dalam hadu lang emna. Asen hadu, WhatsApp kami kosong jiji, telok ji saya kosong jiji patusu. WhatsApp kami Radio Kayan Miria FM kosong jiji, telok ji saya kosong jiji patusu. Radio Kayan ngabji itam.
1: Lenghinah Radio Kayan Miri FM online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmclick.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan ngepji itu.

Ya malim ame alang peci dari Rido Kaya Nami FM mendengar manita malang teh hak kucing wi nak mana tolong teh hak lundu regata Sungai Batang Kaya na dalam do alang be Allah ya nuna na pelahu hak bekenu ado ni regata barang harok kalang ana kinah tama dena sayu rame sayu ngejelo hadui alang ana telo na ngejelo keliah alang ana telo hinang dalam kelarah tama ujung me ko ni 27 do bulan. Okey minta malim mani dah bara ana 7 man hari na telo Roslina Mering alang teh kucing norepa heno tua apa nak teh ake telefon harina James Mering norepa taman din henana alang teh long spilling nama telefon James Mering alang men umaru long spilling ani anak tuju man harina Roslina Mering alang teh kucing norepa heno tua eti 0GG56 5764 anak nombor telefon Jemring dan nombor telefon taman dan henana hati 0GG5 saya 54 0GG5 saya 54 anak nombor telefon taman hinan Roslin Mering menumaru long spilling alah dengan telefon hari nak James Mering nunan pelahu taman hinan nak anak dah terima alang anak dah barang alang anak kami terima mana dalam dan hina doa ni dehin James Mering ni hina harin Roslin Mering ni alang an bara nyadi hak kucing terpa apa happy dehin nak tua dehin nak kena dengan telefon nombor telefon Ananda. Kena ha kalau alang te jam Roslin Mering sayu bara meniha pelalu nunah nah tam peji tak lama dah baranan. Peji dia nak kami tak lama program telo utam pihak peji ngra lagu lan kena Suzy Senya Ame ni nah dalam program Bitong Urip Tam.

Salam. Lain selamat dua minggu menitam lim panak paharin lak kenyalam melan Tuhan tam Yesus Kristus. Melu kenap? Pesok din telok lim lam petelo alam alam maya ya. Bi doa ni aku sanggeri itam pia-pia pekalai. Dahun surat Tuhan alam Ibrani tulam puji. Joji atang telok. Ya aku manu nih, kuri-kuri kata mensepuntam marung kinah. Joji, tepa kinah ati hakna itam menglan ket alang tam nekyang sengala. Dahin menglan ket alang amtula. Awin, kenan kinah ati dahak sepuntam tula tenang. Joh telok, kenan kinah itam jam lim lim ket kelekunan temai kenan dahun Allah. Ihak ti lim ket alang entam nyinang ani nusi hak laung men ket alang tula. Saya terus sebayang. Amai kami dalam surga. Kalau ni nukam haunan kak kerenih. Kalau baraso kenap Tuhan, awin kami ipun Tuhan Yesus Kristus alang sayu lalanati. Dan dani kalau sang piah-piah pakalai tejoh dahumani. Kalau ake belum angkat Tuhan nya di dalam kenap kalau. Ja dahumani. Jadi disutuk men kalau, wa amen kalau. Alam urip kina kalau teka Tuhan. Amin surga, ini sebayang kalau. Almarai Yesus Kristus kelapa usbayang. Amin. Jadi batang katuk ataupun bitung urip lang agreement telo ini hakna iman yang memancarkan harapan. Iman yang memancarkan harapan. Musiku seng jam nolo tu translate nak tel daun kayan mentelo kasi kui. Jadi kenulung telo sung pengalai hakna itam jam almurib tam ulam usun tanah ani ihana murib alang penuh ketidakkepastian te menita murib alam tusah te palang naku mahume te patakut amdang menampalho takut am te masa depan nak almurib kerini itam pakalai tek media. Alam media masa alang tek kere ini pah. Pedung-pedung itam ni inang media ati kesing daptam. Kesing sidiri. Usipa te atang daun utih. Bi melepa itam di pasi. Ya kenap. Tek penjaka itam laai. Dahin lim tok anih. Itam jam. Itam pah sang pade pengharapan. Persoalan nak ini pada kabar ini aku nyalam malam Tuhan tam Yesus Kristus. Kenun alang deng na itam kelunan ani tahan alam kinah tam. Alam usun tanah alang jiak dahin jaki tuan uni. Tininah surat Tuhan terang baram menitam. Iha nah adang alang mauk itam pengharapan ati hana kinah tam te Tuhan tam Yesus Kristus. Kinah itam kelunan Kristen nusiha nai men batam tua. Nusipah tawid itam paan nai alam pang gereja atau hino tua pang Kristen ati. Bi perlu telok jam. Kinah itam alang tagang atau sejati ati. Ya nah kinah alang murib dahin alang meok sinaran Allah terang ati dan harapan nusiha menbatung itam dap tua pengharapan ati atau sinaran ati bilahu menkelunan alang behtam tawid aninah surat Ibrani bara marung kinah adih menitam. Lebih-lebih nah alam joh
ji anan deh. Dehin terot ini sang pengalai, teh telok tuk, marung tuk, iman yang memancarkan harapan ini. Alang lubun ji terus sang alai hana. Iman adalah dasar kepada harapan yang sejati. Tapi anan lah, alam Ibrani, alam Joh ji ini u ngetageng telok, barat telok, meruntuk maksud kinah anan menitam kuna lang pesayak di Tuhan. Harapan hitam keluaran Kristen, nusiha nai menhadui usun tanah ni. Nusiapa menhadui emosi hitam atau remalan hitam kelunan bi nai menjanji Tuhan. Harapan menusun tanah kumanuni. Aku harap lim tok anih adang sayu lim. Anan men usun tanah bi kinah kelunan Kristen kuma kinah tam te Tuhan. Aku menglan Tuhan kuis tetap setia. Lantah tok ati ampayan nai sayu. Wow. Kahum hitam ani kecewa nusi hak tawit Tuhan amdang atau gagal. Bi hitam kecewa tawit harapan hitam mati entam lo tetuk alang jaki tua. Lebih naman hadu hitam. Hubungan, status tam, dan ua batung tam, sendiri. Bila nah tuk ati am tagang, harapan itampah nai lemah. Awin atina surat Tuhan paan pehituk itam. Tuhan tam am peletu pasan kedap nak, te itam kelunan alang lan nginah teha. Lanpah usun tanah anih paan tua pasan gaya lunak menitam. Jadi anilah telah inang. Malak parinlah kenyala malam tuan Tuhan tam Yesus Kristus. Alah sayu. Di dengah sayu anih. Alang telah ala. Alang kedua. Alang telah sempat alai hana. Iman yang hidup melahirkan harapan di tengah kesukaran. Kenun lang asang geri te telok ini hakna. Telok asang inang. Alam 2 Korintus 4. 26. Atang puluh saya. Tinan ku alat jikata jilung. Maruntuk. Rasul Paulus. Jaka anan nusi te urip nak jak. Anan kelalau lalek seng denak. Alam urip nak. Itam penjam. Anau lung Rasul Paulus sejarah demi sejarah nak. Ya. Abi ni hapaan tertolak dekati. Murid kate anda hak jin ada penjara. Lengpaan pindah halu jaka anan. Nusia pasuk tete tokati berhadapan dahin ancaman patai palau. Lan panuti palus paan kuma nusi ku iseng bekak kenap. Awin nanun kurina. Awin kinah kuyanih kurina. Maok urip alang sedap menuh urip usun tanah nih. Wow, luanan luar biasa. Warung urip kinah. Alang telok pekalai TR Paulus nih. Paulus inang urip kate ati. Iha jam urip kate ati iha nah alang jaki tua. Bi kemuliaan Tuhan ati. Urip alang tepaan teha. Anan nah kuasa kinah. Nusi itam dang menafikan reality kate ati. Tetapi itam dang ala urip ati nai men Tuhan. Amin. Itam Kristen alang hipun kinah. Mungkin tek loh kah menitam alang jam kate dahin nangi. Tetapi nusi itam sang berputus asa. Lan itam terluka
tetapi nusi itam kehilangan arah. Lulana, panak pahari nak kenyala malam tuam Tuhan tam Yesus Kristus. Mungkin te menhang te telok dan nih. Gahom pergumulan tam. Gahom permasalahan tam. Aku sembarang telok. Mengkelung pergumulan tu masalah tam atih. Marem kinah tam te Tuhan. Bainah kinah tam jadi sumber harapan alang maring. Amin. Ya. Mengsem kekenep. Mengsem kalah. Dan bergumulan tam. Ya. Itam perlu tua. Awin itam nah hero. Alam musuh tanah ni. Lang Tuhan ok menitam. Haleluya. Ya. Nah, lang bayar loh. Loh pakalai hakna. Lang ketelok. Iman yang memancarkan harapan. Menjadi kesaksian kepada dunia. Wow, luar biasa. Alam Matius 5, Joh putelok atang 16, komandu nih. Ikam anina hiya usun tanah, awi hiya tebleh, tenun ngaban nak, nak mih laan. Awi nusyik nah tebang nak laan, bi endaha sawhida tuanah, endaha ngaja tungtung. Belumpat, tepah ikam ani Allah usun tanah. Uma ala hujung ngalang pah nusik hak dang sihuk. Nusik dah nyawet lirui dahin mahuk nak hida gatang bi endah tenah tek kudak lirui jahak malah menlim dah alam amin. Nunan pah tekep Allah kam malah hak unan kelunan. Jadah hak nyindang hadui kam alang sayu dahin meju taman kam alang hak surga. Haleluya. Men injir Matius 5 ani. Niratok marung itam kelunan alang ginah te Tuhan. Bila itam kelunan Kristen ni murib lelan alam ginah te Tuhan. Lanpah itam nelungak tusah. Kejujuran te tengah-tengah tekanan taman ni. Taas setia lanpah tok ati kate. Memang kelunan beh seakan-akan meteng atau ngenihang menhinok pengharapan kelunan anih nih. Wow, luar biasa. Kedulang barang metelok ini hana. Lampet lo paan kate tusah ngau masalah am putus-putus masalah nan lang hitam tulung ati usun tanah nih. Bidah beh ti oh senang turip dah biusik te. Pengharapan dah hati Tuhan. Usite kinah lelan hati Tuhan. Lampah. Kita minang dah hati. Oh senang tu urib dah. Libai tu urib dah. Mun hitam ni ke. Bitalo ani ke. Eh tu usah tua. Tadi hinang telok tu usah tua telok. Di Jakarta om cukup lanket kuman telok. Di Jakarta masalah terjadi pantai telok. Bitam ni paan melu tua. Paan mage tua. Lampai tam ni. Alam urib tam ni. Inangi pasti tua. Bipaan melu telok. Ya, amin telok belajar bersyukur. Lima masalah. Amin tamjam. Kelunan alanginah di Tuhan ini. Hitam punya harapan yang pasti ne paan mentuhan. Haleluya. Atinah, kinah. Hitam jadi kesaksian alang dakayak menusun tanah ini. Mendahas sekeliling tam. Alam rumah pur telok. Roma 5 ayat 13 komandu nih. Sayunah Allah alang paun kina hati. Ngepnu ikam lim te lu dahin dena te alam kam nginah. Ja ikam sa. Ja ikam sa nai nyungai te alam kinah kam hati. Alam tegang belua maang. Alam tingan belua maang. Usun tanah kreni nusi kekurangan melumat. Wah, ini lang taminang. Ustek, kekurangan dalam musuh tanah kreni. Lim-lim tek. Ya. Lim dengha naman hitam. Hitam ngiwah tek tok-tok hati. Ya. Oi kreni ke? Oi unak ni berjudi pakai daun. Kreni berjudi pakai online. Nah. Ini melumat-melumat lang terjadi di usun tanah.
alang nantam pejate ga urip usun tanah. Bi tangkut ini henok nak kinah tam. Itam seng jadi sutuk sinaran mendah lengbeh. Nah. Alam hanuti lampah tuk tuk ati mulumat terjadi te alam usun tanah. Bi alang am te alam usun tanah ni hana kelalo kurang pengharapan. Usite janji lang sayu. Usite tok lang tenang. Usite urip lang menglan te Tuhan. Anti alam usun tanah. Jadi itam Kristen nusi tua seng anduan maok katok ati. Bi itam lahu seng jadi katah alang sayu alam urip kinah tam. Dan geri Allah sinaran ati terang ati menusun tanah ni. Jika tah alang sayu man kinah tam. Nono tuk na, nono cara na itam ji na jika tah alang sayu man kinah tam. Memang lan itam kinah jate mujizat ni alam urip tam. Alam bat ne membatong tam, ne menamin tam mujizat. Alam telo biasa telo kenghi alang sakit hendak sembuh. Alam buta dilihat. Bikinah tini langsung baram telo panak pari nak nyala malam Tuhan tam Yesus Kristus. Usia men sayu men batong telo tua. Usia sayu men ageh telo tua. Bi telo pasang jadi sinaran merkinah telo ti. Mendahun telo. Krek teurip telo. Ya. Nenotuk cara nak. Ya. Tala tala telo ni kalau nalang Pak Andui. Ya. Mahuk Pak Andua. Kenapa Lisun Jakok ti sekira ngelabuk tua lahu. Lebih-lebih nelahan. Petuyang. Petuyang ninja re. Petuyang ninja ti. Lakit dindo. Ne nunutuk tulok kumak terus nginah ti Tuhan. Nunutuk terus menjadi sinaran. Pancaran mendahak pelunan. Alang beh. Alang musuh tanah ni. Tanak tulok ni. Pelunan alang. Pianu ni. Alang dui. Ngelabuk ta Lisun Jakok. Petu yang ngerehti. Ya. Sabung ngerehti lahan. Jadi, panak parin akan nyala malam Tuhan Tuhan Yesus Kristus. Perlu tuh inang titokan ya. Jadi, hana, daun Tuhan ini ngajian telok piah-piah. Marung urip kinah telok pancaran menkelunan lengbeh. Kinah alang sejati nusi sang tesiho. Kinah ati haknah alang maok Allah. Terang dalam harapan. Bila itam menglantai Tuhan alang setia harapan nusik tay matai lanpah tu atih empayan sang tay pasan. Dawa nih panak parin akan nyala malam Tuhan tam Yesus Kristus. Tuhan mawe itam lim hipun harapan atih atas dasar kinah tam te Tuhan. Bukan pada keadaan. Pak en te kinah lanpah telungak usun tanah alang kate. Itam sang pak en jadi seluruhan harapan menusun tanah ani alang laai dan teluka. Panak parinan nyalam dalam Tuhan Tuhan Yesus Kristus. Bainah urip itam kulan Kristen ani jadi bukti bahwa kinah itam te Tuhan dan meok Allah atau sinaran terang menusun tanah ani. Haleluya. Tuhan memberkati terolim.

Ya, kita boleh menunai tamu peji dalam program Bitong Riptam peji dahin pasta hanya kelas tingang ipun batang long tuhan tam dalam minggu ini hana iman yang memancarkan harapan program Bitong Rip ana pamot te jaga alang piah ngua miku mariang ani radio kayan ngelarah ngeluan din hapan man pukul 22 ngedo atang pukul telok lebih pake FM G06.G FM G07.Dusu ngelarah ngeluan din hapan PG dan radio kayan. Ya teman hang telok langa tumi terjana bah ngeriang long Tuhan lebih ni sang apa mo nangwa kereta mati pala Kuala Lumpur ngeriang dengah pukul jing adoh.

0: Ya, saya mengarah hujung minggu men anak-anak kami Malaysia. Saya nak men telok kerunan Sarawak, men telok kerunan kaya nelang tak lama busang Borneo dengan men telok. Tak lama kerah tam hujung minggu, asal ada terbuka dah hok tam dua ni peji dah hek ngua tak buka 15 minit dengan doa ni. Ya nah tak jo Aji dah hok tak lama dah hontam kayan alang petira tek joh itam kelalu wale besoh tanak tama kayan megi huyan o kelalu nana itam jendang penuh jendang pano awin kena kelalu wale besoh tama kuman kata alang nama na telok doa ni te video biak tua hala 5 saat alang petira tek joh huyan ni tak lama dah hontam kayan alang cerita tek dua anak ok alang kuman buah lasat kuman buah berti buah dian etam peluk jam kerana lebak buah tak lama dari tam busang Borneo ni we nak minta ma tak lama dari Sarawak. Dahuna dah hap tengaran hena aya besok ku ayau kena jite alang ke kedua hena perah butit ku hati yang ha kena jite kesiang ani hena dah wa kesiang pedong dah wa sendiri alang dah hap lemana dah meran lalek besok kuman buah atang dah wa nyendang te pano katun nana nang sumak melok nesu tua kesiang tua nalang dang an dah wa na amin kena na dah wa te lalo le besok deh na nyendang te pano abin nun amin kena dah wak kelalu lalek huyan. Okey, saya ngedau man kelak lang maju su peci dah yak ngedau ni kena jenuh man hang trok lang huyan ngedau ni itam pelah unget jam ujung minggu ni macam tokurin harin telok kita nuban hena do lekoh kena do man itam ngepoong tam na duya na itam duya ya bi talam nuti tek lokah lang api ujung minggu ni awan telok nah dui telok nyeli mahate jaka awan telo anglarah ya kena telo jan huyan ngado ni ha nak men telo alang nah hadui telo ujung ngemego ni ya saya nak men hari telo kita nuban 57 minit lalu saya pula do minggu alang saya menitam lim kena ya saya do minggu manik lahu kita nuban alang te talam pasar ya miri tapi no pam te te bale kuma ada ni do minggu do leko kena kena amin ulis sebayang dari pak peng kena pelalu te nejok kede kuman tika nak kat kuman hamin amin u bagai amin butit bagai hak kena aha teman hang telok alang bagai hak butit telok berdoa ni ja ngina uhipun berkat urip uli musang manuma sebayang kena dehin huyan loh kah noh kui na te hingat malam deh kena beloh ada lo du ia tak bisa malam deh kena sangat nun tak am huyan tuan unan kena ya kata dahun hari na telok kita nuban ya teman hang telok lang du ia tak ji mani ngedoa ni berdepan ngedoa ni japan telok ni maor saya uji mamat telok pukul ji perlu saya minat ngedoa ni ya. Saya kena mana kalau lang baju su dalam kelarah peji dari dokayan Mira FM. Video hangunan ni DJ Sudna penuh-penuh tua. Kena awak ni anak dang ngeduan hun kayan an. Anak mana telok lang baju di tak lama kelarah telok. So kelarah hujung minggu mana telok lima sen hadu tumu nanti dahun telok ngeduan ni huyan kekenyangan. Ya, saya buat domen hari ini telah Afian Mahyus men Kalimantan Barat Indonesia sekena pembina apa-apa peji lebu di Radio Kaya Mira FM dan pelahuman bakar Radio Kaya Mira FM yang tua apa nak tek selamat belado melupakan ceria kena hari ini telah di Afian Mahyus ini dahin men hari ini telah Afian Mahyus saat ini yang akhir lagu dari bintang dan kena mawat terima kasih di Jusun saya nyadui kena jadi aneh anak pengakit dah hari ni telok tak lama kerana tak mengedua ni. Okey, jing wa eh dah mentelok lang ngetek lebo hawas eh Radio Kayan Mira FM. Hari ni telok sumai lahang tek pukul 22 abla dong abde. Saya pula do man kusi yang kena hanit do kami ha kusi yang japan uli sebayang ni DJ kena Tuhan memberkati tamlim make lagu rohni lang kanan pasta di lemira saya kena kena ana men dah rin telok lang teh ha kucing dengan man telok lang teh ha belaga jan hado man telok lang teh ha kapit ha serike ha sibu nunana pelahu man telok lang teh ha bintulu ha long lama marudi Man pelok alang tek ha Srian. Sri Aman na Kuching Semarahan dan dengar hati lo belado ni. Sayang larah ujung minggu.
1: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan ngepji itam.
2: Ngelarah, ngelarapan, tenang, apan, begitu dah ini. Radio Malaysia, sayang, sayang.
3: Ngelarah, ngeloan, enapan, puji dah ini. Radio Malaysia, sayang.
0: Kita sedang puji dengan kami Radio Kayana Miri FM. So, kena mana telok lang teh apa? Serai kucing, keren eh. Jangan hadu mana telok lang teh Serian. Luna pelahu alam mana telok teh lunduk.

0: Ya, apa je, apa pasti, apa yakin, seram muzik, kalang geri tamah, tamah, tak lama, kelarah tamah, belah daun ni, saya nak mana, kalau orang maju su, yang mana, kalau mana, kalau orang teh Facebook, Radio Kaya, Amir FM, saya yang rahbado, lahu man, Minja, Set Jafar, mana, kalau mana, kalau hui, jiribu, long, alang, nyenang real, teh jauh dah, telok, ngada ni, saya kena payah, mana, telok, jam nak, teh lebah, dah, alang, ngajan, nabake, Facebook, Radio Kaya, alang, teh peji, dah, telok, putung, ngajak, ka angyo hadui-hadui lang anusang lang ante Facebook Radio Kayan Miria FM. Jana jeribu kerana hana 2000 jatuh tusuk pelutusul ong dahi ni tak main nang petang pertolak penerima peratus hana dah alang jan dari bakeh Facebook Radio Kayan Miria FM. Ya ti petan pertolak penerima peratus. Wanan mentolak lang bakeh Facebook Radio Kayan hana 6.5% jatuh 25 ong dahin lang jana bakeh hana jatuh jeribu tu suatu pitan perlu tusul ong. Dalam nuntuan saya kenapa pin kalau apa ante bara kalau pejidin nak kami putung jaka etama peji tak lama kelarah telok putung do.
1: Lehinah Radio Kayan Miri FM online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan Radio Kayan Nepji Itam.
0: Okey, tamat peji ngwa itu ngapnu pangake je harina telok deh hati harina telok jam mering.

0: 5-4. Jadi kena hi menhang telo alang jam Roslin mering ni men uma long spilling kena dang bara menha awi te menhang telo bukayan repa bakeh-bakeh nak alang drana ha alak dang telefon hari nak jang smering nunan palahu taman hinana. Okey tam u peloong de napa kata ngada hok baranan. Enam puluh mana kalau tak lama kelara kalau pergi dinaik kami sekena ayah wanita kita mau pergi tak lama program telo ngua. Hati kena dang peji dahin hari na telok Daniel ngah op abin dalam kurik do la ore de kami kasi abin lain telok lang teh pun radio ni lang teh tu sahna dahin nah kena hangun ni tap dang peji din hari telok Daniel ding barang tak jauh program alang kena pengkayan Sarawak cawangan Kuching ate kuri-kuri program malang sang andah lok na tak lam bulan pun bulan puluan ni nunan palahu tak lam kuri do ni dah hena tak program di PG PKS Sarawak cawangan Kuching dahin persatuan nerpa dah alang tukang-tukang haman paksa pengumuman ni mana Kuching kam jam dalam tetok kanan kena tamdang peji din hari na telo dan heading te lam pukul G 35 minit dengan dong hop.
1: Itam ang tayo lang pang sabayang awin itam marasa itam kulunan sala am sayo kenap am nasayo kenap dahin jiji itam am dang masih dahal ho dahabe awin itam sendiri pa amipun sukup laho itam lang yang kenap alang mahnay man ibuk keperluan lebarat tuntaran musyaha tidak Tuhan maka kenap ngayak ibah batung sang naitam legak halang pesak iblis nunana halang jadi teorip isaw ihang yohanoh laona atang ihajuan atau bumabat hap sulung na man harin na daok hati Yakub malam hari blessing tulan 25 jawab daok binta tahun 34 mata meninandi urip isaw netasa kate abin kenan kenap na ngiyoh batong na usiang ngiyoh daun Tuhan alam tenang.
2: Langhinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my bili YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.
0: Ya, saya Clara Habado manajer ngau saya lebih DJ kena usan ngelamat matang kusiang kerana kena ya saya kena men telok alang teh kusiang kai lagu doi solongin lang kena juri jangan DJ kena tutui palo itam lebih do minggu ni saya kena menika kajo klem DJ kena ya saya kena payak men telok alang teh awang pelahu kena hujung minggu ni ya denak saya di na klem telok wi milahu. Teman hangat telok alang teh kakak.

0: Ia mi tamle manunai tama pi ape ji ngareng da ka sape telo tama nu kong mereng ataman tamu kong mereng jadi tampe ji di narin telo den lang teh kucing ngadoan. Hello.
1: Hello.
0: Ya, saya ngado.
1: Ya, saya ngado nendengah.
0: Ayah, ayo ka nendengah mana kucing?
1: Ayah, saya ka di jakan ni alamusan kucing kerenyo.
0: Usan. Sayo na nanti lo kuping ngetem di jadi ya.
1: Ya, nerelan. Jadi nenara na deh tay panah batongok. Udara amusan pa.
0: Iya. Sayo ka hati na tatu hukum.
1: Ya, nerelan.
0: Iya, mabata pup mabata na lang na ne tugong apa jaruna ne.
1: Iya, nerelan. Okay. Harap apa ni te sayo.
0: Iya. Ya ka tak lama program tak lama do lah ulah lo. Dia ke si Abin manbe Abin itu jendang peduan tuguanan Abin nalang memetusahan na lain na telok lang te pu radio. Abi puji tu Tuhan dan dapat main hina sayu dalam koridor ni deh. Amin kerana lebak hubung-hubung alang u pude hina lebak petemel lahu lebak kudek nak lahu ni tubuh.
1: Ya, alai kanan.
0: Jadi dah hina sayu ngado pa mandah lang TPG deh hina tolak ngado ni dijadi bin dalam kerap ujung minggu kena dang kelengi dengah mana tolak lang teh kucing. Jadi tolak lang teh pun radio pelahu ikam jam atau jo program alang sang ana tolak na kucing jantara laan hui na alang kenan persatuan kayan hangat kucing dang ka barak okey tak jo program anan.
1: Okey, saya kena menikah DJE. Okey, aku Daniel ni ha, wakil mana kalau Persatuan Kayan Sarawak Cawangan Kuching. Pino daun ni PG program kalau alang bayan loh na daun ni ihati Sarawak International Culinary Challenge. Alangan kalau na hadi PG dahin na Kuching Chef Association. Jadi daun ni dia kalau na di demo men masakan tam kayaan ihati kalau na selukung selukung lengan kalau na demo daw ni di dah program ni mato mendo lima alang lalo di tinodo lima di kalau na dino una ke dalam di hati do nom kalau na larap ka kiap dahin na daw ni ke hana kalau na demo men selukung tam jadi upah na program kalau ni kira final dan ada ni di dahin mapa penutupan na hati tak pukul telok lebih ngawana hati ha Tropic City Kuching dinilah.
0: Jadi anan Jadi kenapa dah sang jam hilang kata ke dah na dinu na selukung na lerak ke apa nanda.
1: Okey so kenapa demo mana dinuh telok di hana harin telok siting dahin nalang tolong ha hana harin telok Anita lah ona ke men lerak harin telok Saloma iha alang na demo men lerak kanan assist by harin telok Roslyn Mujan men ona ke selukung menadi iha na harin telok siting dahin assisted by harin telo Anita lah. Dalam alang na promo untuk demo men masakan ataupun pengumuman tam kayaan.
0: Ya. Jadi program lang yang saya una na harin Daniel lah tejoh program lang kena persatuan kayaan Sarawak cawangan kucing nuno menadah alang katok na kuril ong dah lang yo telon an naran ada pakali tejoh na pengumuman tam ne. Kahum kena.
1: Okay. Daw ni di kahum dahan na yinang program ni ha lam talok daw lang lalo di palaho sambutan naga baik ko rin ha di sambutan memang memberangsangkan kahum dalo nganap pasak nunaran na di na pengumantam awi daw ni di even ha nyam ugiduk aku rasa umun menadi alam saya ataupun pitan duman nunan di ha nganap pekalay nunok tuk sang na selukung happy na pay selukung ya menan kurikum menotok caratam na selukung nan di jadi kahum kadalo alang harintam bangsa alang habel ho alang na pakalay menotok cara telo na selukung memang sambutan yang luar biasa lah man warga kucing jakan ni.
0: Ya. Awi hadui na selokong anan jang kita sang nono ikam jam dalam tu jangan nak habin selokong awi tak ngepel nak haja anta pu kena binuno dah alang na dino dina dah alang na telang depan rakanan ngina dah dang rasa nur pakiram ket lang dah paksa kas diri.
1: Iya, norela. Nabin, jaka kalau na demo nila ho memang te kalau maok tester mandaha alang nae. Jadi kahum sambutan alang positif alangan kalau pun hila pino kahum dah ko madino alangan talo na na kling dang dui dahin kupi kena balay. Tapi memang anana alang lana memang etam na dino ni ngaban tam dui paji dahin na kupi lebih daw je ko sana ni ke.
0: marong lana.
1: marong lan. Teka kalau pejuan lah dino jaka ani te buf persatuan kayaan sendiri kalau na pejuan lah lah pejuan dino halangan kalau na dahil na pejuan selukung halangan kalau na nan.
0: Awi tanya nang hadui lang kena na persatuan kayaan Sarawak Cawangan Kuching PJ dahil na dahlo persatuan no nara nak deh.
1: Kuching Chef Association.
0: Okay, Kuching Chef Association ni. Aku ingin di tangat alang sayu, tapi nak dang mai awang mana dah nyam ta makayan ni, ala dah jam nah hadui ta makayan ni, tapi tam nyenang kerani ha na di cabaran na ya na meja tam nyam makayan ni. Ngian kenap nyutok kenap ngiho na hadui. Jadi saya kenap abin tek tengayat kelok na program ni ala hadui tam kayan ni tek generasi nerpatabin nyam tam kayan dang mejoh na kira pengjamati ana telo ai peturunkan mendaha alang tebin nyam bayane.
1: Iya, Norelan. Dahin na kena na rin di GI. Ako sa diripatan na lang si Kahaman na selukong. Di dahin te na demo ni di. Oh, Haman ako. Dahin na kunya na wani ko rin. Doon lah. Jadi ako rasa bersyukur lah. Oh, dahin te program ni sendiri. Alangan kalau na dangku belajan lah. Aku sendiri pa dah belajan marong hadwe ni.
0: Awi aku na selukong ku Denel Pabiyang. Mahabiyang tanak selokong tak mahabiyang nan reti nak etak Japan nak master lo kan nan.
1: Ngerelan ka ko rin chef telo di halang na demo nan dia.
0: Okay nan hari na telo dinerding heti kira timbalan pengurusi pengkayaan Sarawak Cawangan Kuching barat te Johadui dah lo alang anna te lang nan dua program ane ya ji lang na maranan de deh nan ngua hena de na te jo hari keluarga nan deh no awan klot te kumat bahek lo.
1: Okay saya kena menikah di JI minggu lang Senin ni han.
0: Ya. Hello. Ya, hari ni telok dene ni padek ni. Ya, ta main jenang ya temu padek daun nak kena ta mendang apa ji de. Nak ampa nanti ta melarah jakir yang ngere lagu lang kena juli jengal langku ma livan dah kayan. Oni hapi ta ma apa ji de nak.

0: ya. Di anda kaya anda kan curi jenganan anda jadi ya. Iya. Ya, buta telefon untuk ngap deh. Jadi aja dah umat tak jauh program malang kena nak telok PKS Kucing.
1: Okey, saya kena mereka DJ. Okey, aku yang maju dah kelaan. Tino minggu lang senen ni hati tak dondam. Telok dah bulan puluhan ni PKS Cawangan Kucing. Kalau senaji hari keluarga, alang awana hati hak adis di purang singai bau. Mata man pukun saya jihima tang lebih lah. Atau pukun 6 lebih nunan. Jadi jakanan kahum program malangan kalau sengna tehang na yati suka nikah, barbecue, poco-poco, teh okidok exercise sepangan jihima nunan lah. Dahin kalau lah teh dang teduh nunan. Anan kuri-kuri aktiviti alangan kalau sengna lah. Jadi aku harap dahin teh aktiviti ni lim telok kayan lang teh ha kucing, serian, ha bau, ha lundu, hinok tu telok teh. Ataupun mentelok lah teha miri jaka nikah dengan naik ha kucing ini. Naik teha peji dahin lah kalau peramai hari keluarga. Persatuan Kayan Sarawak Cawangan Kucing lah.
0: Ya, dah umum sana itu hukat-hukat menemiri ni ada kucing oh.
1: Ya, benda DJ ini dah tahu pesok ini.
0: Ya, ya. Kan. Apa nanan, pernah umi jatah di Pak Lawi tahu darah ni hamiri ya?
1: Ya, nerela. Jadi nen salah nak awi kat tenai ha kucing nena pejirin kalau.
0: Iya, lan kita tak awang. Jadi anu nak mendah alang ngi program ni, kena alang perlu dah sedia tek lo.
1: Okey, men telo alang tek nganap tenai nepa program ni. Terpulang tek telo kan ni habin memang tek kalau nak lak lah. Jadi kena tu alang telo nganap geri antelo geri nah jadi telo piah-piah. Pahlong jakanan di man kalau persatuan kayan sendiri teka kalau sedia opiduk ngawan telok na barbecue lah jakanan bi man telok alang nganap sengnai eh ha paham tenun na telok geriw si tenun na tua asun telok dang na peji support persatuan kayan ataupun peji peramai nak ke jadi telok dang mengenali jidahin na ji alai tamurip ha pasun ni pa DJI kita pepesuk ha pasan ko rin tak ke usi tanala nak dah kayan takut madah kina to nenan jadi ani na jak ka nak gasi telo dang nenaran di dang peji dang nalana ji dahin ji tehang telo lah anan tujuan kalau na family day ni lah dahin na movie telo lim ja telo dang nai
0: ya apa dong tunggu tak na di nuni peji tehang telo ni tulak lan nak lu tak dang peji hui nak mana dah nyam-nyam dah so-so ta nan mepu muun te ha usun dah ngua kuman nan ngileh ngua mepu muun ngua kuman
1: norelan ate si telo si telo we ale Alai tam kaya nana ni nai nata tahu tam pesuk kungai mesti tam kena pelosi.
0: Iya. Lebak si Ari Ananda. Eh.
1: Ana nak promote nani.
0: Okey, nana dah malang biar loh manak lim telok puh kaya lang teh kusiang nan dalam program ane.
1: Okey, saya kena mereka DJ. Alang bayar loh manak kui. Aku harap telok dang nai peji peramai hari keluarga langan kalau sengna. Telok dah bulan puluhan ni nak atau mat pukul na saya jihima ngawan na hati hadis.
0: Ya. Yeah.
1: Jadi naik telok lim awi telok nganap jam marung program ni keladang call aku sendiri nah lubun aku hati kosong ji telok tusu tusu saya tusu ji lima lima ana lubun kuih lah. Jadi telok dalam telefon aku secara direct awi telok nganap jam ngawan nak ke bahi telok antik kena naran ni jam tu nak ngapanan jadi kalau dah WhatsApp aku lah mungkin aku akan share location mak keluar jadi kalau dah naik
0: Sen hadu matang hari ni telok dia ni tak jauh Google Map live location yeah. Dah main mendaha dia ni lalala dah dang liboh-liboh ngayuh ke
1: ya norelan jadi dah dang liboh naik peji kom
0: yeah. Okay saya kena menikah Daniel yeah. Apa tahu peji pada program malang saan kalau nak dalam perlu program malang awan kalau nak tapi nak tak jaga lah udah telok amdang peji. Jadi kasih tek tu kalau nyandang anak kami ang.
1: Saya kah. Saya kena menikah DJ. Ya,
0: yeah, saya kena
1: mau kawang mana kowe.
0: Ya, yeah, pabong wa.
1: Okey, pabong lo.
2: Lenghinah Radio Kayan Miri FM online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmclick.rtm.gov.my bili YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.
0: Okey, nona yang tama peji dihin hari ini telah Daniel Ding, hati Timbalan Pengerusi Persatuan Kayan Sarawak ke Cawangan Kuching, teja hadui alang ana dahlok na, te mana 25 atau ngah 22 dua bulan pita nanti deh Kuching, nona enam pelahu dah kedua alang anak bara, ya nah teja hadui alang kenan Persatuan Kayan Sarawak ke Cawangan Kuching, na program malahan kuma pahlong baik hunge kena te telok dua bulan telok dua bulan puluh 2026 menapukal saya Jema atau pukul 4 lebih awan hati ha adi seti purang singai jadi anan hek nah aku yang ruak nguak dahun din awana mana tro alang teh aku siang ala tam jam lim. Okey temu hani ha pan hin kami dalam mengklarah tam ngua ujung mego ni ngabdu pengake hari na telo jon ngong hab dia ke lagu alang kenan joli jengan langku ma doh iseng lungin wani ha pe tam peji tak lama program kali ada dasar tam tampil peji ngirang tak nak alang anda hab tadi yang malam deh ha hati ha stadium tertutup miri alang kenan dah doh hati doh kayan telangusan alang pubo hadi petadi yang tak nak malam deh.

0: Okey, malam ni pasal kado isang ngalungin kan jadi jangan tak lama lagu nak ya mai sayang lara hujung minggu man segu Dennis. Alang na aju na pelekan lekan na dah tak lama lagu mana. Okey, mana telok lim. Tak lama program alang na malam deh. Hati petadi yang tak na alang na stadium tertutup miri. Kita mate saya kumpulan alang te api pagi. Jadi doa ni kita pergi ngeri yang dua tak nak una hati he tak nak alang api nomor G deh nomor dua. Alang api nomor G tak lama petadi yang tak nak alang na malam deh na dah men umah bawang barem hati long bawang nakung na tak nak labang. Dahin na tak nak lang kedua anghap hena lang api nama dua hati kumpulan na til yang ngamadang menapu tidak na bulan ini lang api nombor dua jadi anan terbuka dah telok peji dahin kami tak lama kelarah tam habla doa ni tak lama program keliah adat asal tam.
1: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan Radio Kayan Nepji Itam.

Iya, nah ini tama peji ngeri yang dahun dah lo alang api nama uji dalam apa tadi yang tak nak malam deh te saya akan pulan dahin darah dah na tak nak dah ni nak men 5 atau 10 minit. Jadi tak lem tak nak malam deh lang api nomor 2 ya nah ada kumpulan til yang madang manapu tidang bulan anak tak nak dah lo ditambah peji ngeri yang tak nak labang alang kenana dah lo alang api nomor 2 aneh.

Iya, minta beli mahanuna ni tama pihak PJ ngeri yang dua parap dapat tak nak tunggu dah nak malam petadi yang tak nak malam deh. Jadi alang nama dua anan deh nak til yang madang malong pilah. Dahin alang api nama telok ya nak dah aman ida beran long laput. Teh saya kumpulan teh api bagi dalam petadi yang tak nak alang anak malam deh stadium tertutup miri ini. Wita menyenang aran-aran kumpulan nak yang dah lok men umah bawang hati long bawang nakung dahin til yang madang men long pilah dahin ida beran men long laput dahin alang nomor 4 yang dah tak nak nyam doh kayu ida beran long laput dahin alang api nomor 5 ya na dah alang na tak nak labang ati alang bararan dah lo perkeluan peji kliah alang nomor 6 ya na dah alang na tak nak labang men long pembang alang api nomor 7 ya na dah manakah patah alang mesaya ya na hengam malam alang api nama saya. Jadi anan ya dah saya ran kumpulan alang api bagi tak lem pada yang tak nak alang ana malam deh. Dahin alang apa ni kena lebak malam deh nah penyanyi tam alang jan hati alang tulak landengah hati hang tam kelunan tak lem dalam Sarawak nuna pelahu tak lem dalam atang semenanjung Malaysia hati Rosiana Urai.

Dahin ada ke sapek ngadai tamang riang ada ke sapek dan kena nak kelabin dan nak robin eti da ke sapek do. Minta ma tak lama kelara peji dari do kaya nak mir FM reti tamte tak lama nota mujung migu pada sayu kena hepun jaka alang sayu lau peji ni nak aku nalang telok nyala mujung migu ni dahin san hadu mana telok alang te usul naya ya padong nyenang behode betao ampayan tam mode alan tam dari nasan hadu pekuri signal kereta depan motor tam itu bara mana dah alang pakai alan ti hadih telok lawat te jo keselamatan tam lahu dari nasan hadu te jo dah telok ngadani huyan jaka aneh nah lebak buat dalam dari tam Sarawak te menhang telok menjam tok lakon dua nyemok alang huyan kuman buah buah lasat buah berti buah dian. Ya kata menbeh dah alang pihan tama tu mun tak lama dah nak telok kayan doa ni yati huyan yang ngabdu pengake dah rin nak telok alang ake lagu alang kena mawat lagu ni alang na sejarah men dalam Sarawak tak lama lagu lagu tam kelunan asal.

murid pasun tanah je hanguna tuah ya balik dah awak dalam lagu dua jerin banyak di natu jual yang dan kereta apa ada puluh ji minat lalu pukul dua lebih asan hadu tu mampu jirin akan meridu KMR FM muta mendapat kedua tam lebih ngah pukul telok lebih dalam segmen PDK pejirin kelo ok jarun telok ngelara ngedu ni repah lebih ni pejirin dah bakih telok dah amin telok dua putusu dua bulan pitan nunduk tu gaya doha awang telok lang tek peji di nak kami kerana tek mana hangat telok lang barak dosan tek bari mana telok lang barak do hanak lasu anu nak men telok lang tek umaru hak kampung adang alang dang online radio kerana mana telok lang menang tak nak ngap deh tenia mana malam deh tenia mana kelok kena hadua ni telok ngelaras sayu lae telok nesak hafal lirik yang tak nak telok malam dah lekan-lekan nak. Ok, lebih ni anjing bahu belarik ha kuri-kuri awan lang tak lama dalih lirin dahin malam anjing usan ha kuri-kuri awan lang tak lama dalih lirin dahin nagahana ke sudo yang nama 24 atau 35 darjah Celsius. Dahin 20 sayak 2 bulan jima do ji jihmana ngi usan ha kuri-kuri awan dahin lebih nak ngi bahu belarik ha kuri-kuri awan lang tek talam dalih lirin malam ngi usan ha kuri-kuri awan lang tek talam dalih lirin dahin nagahan ke sudo yang nama 24 atau 35 darjah Celsius wanan do 22 pitan do bulan pitan jihmana ngi dom apa kenali sun lebih bahu belarik ha kuri kuri awan malam nangi usan ha kuri kuri awan lang tek talama dalih lirin nak dahin nagahan ke sudo yang nama 24 atau 35 darjah Celsius wanan 30 do bulan pitan do lang baik loh bagi bulan pitan ni hai tiga tek do telok jih mana maaf kena lisun daripada jerebu lebih bahu belarik ha kuri kuri awan lang tek talama dalih lirin dahin malam nangi maaf kena lisun dahin nagahan ke sudo yang nama 24 atau 35 darjah Celsius kena tam jam lim tek jo kio layan do hina kerana baik dapat runga dahin nak up lisun pihak lapat agih keselamatan tam lahu tangan nak dui atak tua lebak. Pejadian nak kamek Ridho Kaya nak Miria FM.

0: datang berdua dengan awan jiu halang geritama tak lama dengar jarun telok anglarah dengan mana telok lang tak ha bintulu tak menyenang kerana hap ana pano program alang ana ha bintulu mana telok alang te pano ha padang bilunu nak bintulu ikam menyenang program alang gak te jo hadir mak. Di tokalang sayu mana telok lem ala tam jam lem urun-urun repa pengjam-pengjam mariang dalam hadui na hadui luma dalam urip kerana hui nak mana telok nyah mata bina biane wanan program Sarawakku sayang 2026 kita menyenang dalam dengar alang anusang. Wei nak mana telok lang tek dalam dalam muka kena tam itu ke tek jo ada hok bara tek kuri-kuri ala nalang sang angkap mana telok kuna lebak alang tek hak muka hati alang te jelang ada dataran pihin setia raja muka sang angkap dari pukul 10 malam dopat ani atang 6 pukul 6 lebih do minggu abang dalam program Sarawakku sayang. Migu alang sangat tangan eh. Hari ji do bulan atang pada bulan 10 2026 program Sarawakku sayang sangana bahagia anak muka.
1: Akui jani hani harapan kui menlim anak kayan alang ngala pelsa SPM do mana ni harap dah dang ngala keputusan alang lebih cemerlang. Itam kayan pun dah ngalah pencapaian cemerlang sama dahin kelunan halang bangsa aja. Nah latihan halang guru I jaga adat ta dahin sayu dahin tamahinan ta dahin guru nureh pada dahin pakeh tak lehu. Nah target dahin berusaha mencapai target anan halang persatam. Harap le mana kayan berjaya dahin sekolah dah. Harap anak-anak tam kayan terus cemerlang halang sekolah dah. Tuhan memberkati.
2: Telok menanam amin taman hinang dan menghasilkan anak-anak ataupun generasi alang taat dan takut ke Tuhan alang nyalam Tuhan sehingga dah am tenyayang mungkin ada alang unak loh hati taman hinang perlu hipun hubungan pribadi dahin Tuhan melalui sembahyang ataupun doa. Poin yang kedua, dalam perluan taman hinanda eh hati lajen ngetalau menyembah Tuhan, mengemaran Tuhan, kita meju Tuhan, hin mahak aran Tuhan nanti, kita mengakun Tuhan nanti hujung kat lim-lim. Alang ketelau eh hana basa dahun Tuhan. Alang kepat eh hati teh dahun Tuhan alang un telau basaannya. Nusi betelau sang basa anak antelau gam jadi pengetahuan tua. Taman hina nanti perlu unak loh mempraktik dahun Tuhan nanti dalam urip. Dahnya sanet lan dahnya barik taman hina. Pengaruh taman hina nanti dalam urip dahnya mane sangat sangat besar.
3: Serep tuk buadian tegagang metegung
4: te ujung patah.
3: Oh lim kena anak kayan asa nyeradung tangan na sekolah.

Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmclick.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nyepji itau.

Hello lah para sayo lovey dahin sayo ngla rahman talolim ya mencuo ran Tuhan di tamdang pesuklaan dau anih ngitulah segmen peci dahin kelo. Unala ku semrasa kenap mandi JE ala ugri ita mengitulah segmen alang unala yati segmen ngarah ngulu andahin hapan ala upah mau matoh men pukun peludua men adik atang pukun telo lovey. Lahu hati ngitulah segmen peci dahin kelo peci dahik di jerin alang sengkri ita mati matoh men pukun telo anin a atang pukun nam lovey. Dan ni hati gate perlu 20 tusu ya kasi 20 tusu do bulan pitan duman 2026 hati megate do migo menitam alang teha kucing lahu menitam alang teha serian halundu habau itam dang paen peji klengi radio kayan miri FM ngejeloh lupak di FM G06.G dahin G0G.tusu lahu na pa man itam alang teha miri lahu man itam alang teha marudi hatelangusan lemting apo tuto asap tubau lahu itam dan peji kelengi radio kayan miri FM ngejeloh FM pitan puluh 5.tusu dahin FM pitan puluh saya puan kusung yunan pa man kelo alang teha hudik lahu itam dan peji kelengi radio kayan miri FM ngejeloh lupak di SWG G665 kHz. Lahu mengkelau alang hipun Astro, lahu mengkelau alang hipun My TV, itam dan peji kelehi radio kayan Miri FM ini, nyati ngejeloh Astro, saya tusuji dahin My TV tusuji kusung ya. Lahu menita malang hipun Hava, ya itam dan peji ni, kelihat dahik ngejeloh live alang teha page radio kayan lahu mengkelah adau nei kungsi dengah kelo peji dahik alang teha konti jaka ni lahu kelo dan kungsi kenan kahadui kelo jaka lebih ya ni ya teh menhang kelo nabin teh kelo hamiri men adi teh kata tang ngawan alang ngelema teh kata tang ngawan alang usan ya teh jam nun jam tak teh men kelo ni halam kelo na kupi lasu ka kuman hilu tikun wah kelo teh kuman dinuh ka ya kelo dang nei kungsi peji dahik nei na kungsi gaban lahu jasa kue dang kira tira nak mandalo bake-bake ta malang teh kelenghi redo kayan jaka ani ya. Lahu mengkelau alang hati menalesu, mengkelau alang teha semenanjung Malaysia kaya. Lahu mengkelau alang teha Sabah lahu itam dang peji kelehi radio kaya nani. Ngejeloh radio online hati RTM klik. Teguh kalau payang pala page radio kaya nanti link u akung si tinan. Keladang tina keladang peji dahik ngejeloh matoh men pukun. Puluh dua atang pukun nam levi putong-putong daw. Lahu ampai laku gerai tam hati kelenghi kenun ka ano program tam ngejeloh segmen peci dahin kelo tam levi ani hati lagu alang buka lasan tam menadi nyati ci lagu alang kenan pastor Leonard Chuk nyati keluan kenep kui. Lahu kereni ku senggeri tam kelenghi lagu alang kenan hati Alex Lihan tapah akui pelem mana ampai laku gerai tam hati kelenghi kenun ka ano program tam ngejeloh segmen peci dahin kelo levi ani.

0: Oh, Rin. Usan lan jarun ane. Jan tatu juk dau ane au.
1: I men ita malang panau hiriti alam dale mejohurip tam putung dau nginai tampa en hirik te joh keselamatan.
2: Hituk te dahak kelunan alang entam nyalam. Dahok bara ani naiman Miri FM Kayan. Nun alang tekep imna empai musang tegudau lasu. Lubun ji pakai basung alang seluah dahin terang. Lubun dua menglalek tegatan matandau. Lubun telok hituk pakai tupi dahin payung tegutai musang. Lubun pat pakai kelingai mata lah pitem dahin alang te anti UV. Lubun lima tangan dui atak tua dahin matutak dui atak mi. Lubun 6, mendui atas alang hipun Kevin.
0: Belagah dahin hat langusan pakai pakdi biak SWGG 665 kHz.
3: Nenek-nenek mari tanpa ji hati kelih lagu alang kena Alex lihan lagu kerai ni. Aku pelalu segeri itam tak inang kenungka anu program tam ngejelah segmen yaitu segmen peci dahin kelo lovey ani ya. Yaitu tepat pukun telok jenang ai tam peci alam segmen surat dengar. Lahu hati men pukun telok 45 itam peci alam segmen lung alang jadi te dau ani. Lahu men pukun 4 yaitu tam peci alam segmen ngelarah jaki hati peji kelihidun kunan ayah alang mayak. Lahu menpukun 40 minit hati hitam peji alam segmen bitung urip tamya. Lahu menpukun 4 junang hitam peji kelihi surat tengah lewi alang pahmau men radio kayan Miri FM. Nunana hati pukun 4.45 hitam peji kelihi hati info alang naiman hawang dale. Lahu men pukun 5 itam peci hati kelengi dengar alang pahmau men paun dengar Angkasa Puri Kuala Lumpur. Lahu men kelo alang peci alang dan kelengi ngajalo FM pitan pulu 5.7 dan FM pitan pulu sayak puan kusung. Luna pahmau itam alang peci ngajalo Astro sayak tu suci dan tu suci kusung itam sang peci dan dalo baketam. Yati alam tradio kenyabi tukuk mekelo sang kelengi laan. Hati radio kanan ni hitam dan peci ngejeloh radio online ni hati ngejeloh RTM klik ya. Lalu kalau dang tayo peci dahik ngejeloh live alang tayo HP radio kayan. Lalu hati manitang alam peci ngejeloh FMG0G.2 dan FMG06.G hitam sang pejoh atang pukul 6 lebih. Lalu hati man pukul 5 junang hitam peci alam segmen dengah keliah. Nunana ano program tam hati matoh man pukul telok lebih atang tam lasi tepat pukul 6 lebih. Lahu ini, aku sengkeri tam hati kelengi lagu penghakai baketam hati Taman David Peter alang bara sayu dau migu DJ Tuhan Yesus memberkati itam lim te dau migu alang sayu ani. Sayuka dau hakame hahudik ni leviani DJ ha long bomang ni bi pukun pitan cihimadi usan bahut-bahut kena. Lahu akai kata lagu DJ aku iklunan tua. Lagu hati lungan wan di ini ku sembara kai si una lo hati nusika te lagu alang kenan lungan wan aku iklunan tua bi aku semedak hati lagu alang kenan jirin baya aku iklunan tua ya. Lahu ini sengkato nak mendalo panak-panak na alang tahinu atau dalo te nurepa manhi to alang kira jamiha nurepa lahu mendalo harik alang te hasibu habelaga habintulu hamire nurepa alang te hamulu nginah limna ala batung alang mageh paen-paen. Tuhan Yesus mayak petubuh urip itam lim. Nana hati alang naiman Taman David Peter ya. Kali ini tanpa lepejoh hati kelengi lagu kemnu penghakai baketam.

0: ngelarah jaki miat pengjam.
1: Tek kuri-kuri naan barang alam perlu tek alam kelita tam. Awi, cas telefon, tukun kahom kunah, jumper kelita, tada segi telok keselamatan, payung, lirui peset dahim bateri, sedia atak maang alam butun, uvung maram apui, kit pertolongan cemas, jaket keselamatan, sedia sepetaya dahin uvung ngavan ngalui taya.
0: Dah halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.
2: Oh, duyun. No nikah ni deh. Salat-salat dim, salat dim. Dia mau mau buat ring. Dia nak apa ring. Bagi mau buat tutung nak.
3: Nak nampi kak, temuh jantai ha balik di tegu kak hitung. Tak atak yang baru di deh lebuy. Peran peprah bukung ku sang biti nyaman ni pak.
2: Tutung mau buat nak. Apaan tua musuh sepak.
3: Oh, pita pahat lalik sang biti kenan peprah bukung ngareh.
2: Salat-salat dim, salat dim.
3: Kelalu lalik. Om dah lalik-lalik maru atak nak kupi putung duk. Duin atak tua te. Orang ageh kat sayu. Kanya o kapi gula te.
2: Wah, temo boring.
3: Oh, pa tanggung mih nyak mih bising. Dey, terbelang gula.

payang beta o. Ku payang behole. Ga hurut halong. Ku pasti haunan. Hinolaan. Wa FM. Pergi tenggelok.

Jidah Inci Resit. Hadui Hilianan Ena Haida Section 27 Akta Keterangan Pelupitan 50 Dahin Kes Ani Ena Siasat Haida Section Teluk Atu Tusu Pelupitan Kanun Keseksaan. Lakianan kereni gatahan jadang tulung alam hadui sesatan dahin polis lahu manau sesatan bahi lakiani tehipun kaitan dahin kes alang abeh alang pakai operandi alang piah. Yunana hati surat dengan lebih alang kuikunsi menitam lim hitam dan pecil analam segmen anite jaka alang pialan te daujimah.

0: Jantan ada doa ni ya.
1: Jan, ngelarah ku doa ni. Lailah liang ku.
0: Jam kat cerita mariang ya.
1: Bah, nun cerita deh.
0: Eh, jam kat ya. Tak lebih nen. Ya upah sekolah. Ya senglarah ku nak teh. Oleh sang ilo hadui. Api ke pihak kere. Sang telok do mana ihak melok tua rumah ni. Jan hak teh ilo hadui ya.
1: Di, meran pikak ni. Jan sayu kat dua nunan. Apa habat ilo hadui pejakaan ni?
0: Dia, ajak sang duya kah teh.
1: Alang ikat sendiri. Dok, aku hinggang ke merung melok rumah. Jangan kata rumah dah ni ya. Puni kat talak kuko kak. Ika ni, hamba dua yang kelunan tu. Ikat sendiri jenjam. Pegak lah hu ke gaya.
0: Hihi, teh ku nak tangguh hari yang jen payah nak tangguh. Duya, perlu yang kusang nak tangguh ni.
1: Kumpa sekeh, duya hati. Pidoh kuman, hamba tu dua yang kelunan sendiri jenjam.
0: Jen sayu ngerebang kelunan hak beh. Avin itam sendiri, paan pekali marung urip. Dahau ani, nemen YFM kayan.

0: Tan Peci Hati Kelengi, lagu Alang Kenan, Mawat Hati lagu Dayang Bintang. Ini hanya lagu ngepnu penghakai Baketam Afian Mahius, Alang Naiman Mempawah Kalimantan Barat. DJ Rin guna ini, saya lebih melupaga DJ Rin, lahu menbake Alang Teha Radio Kayan Miri FM, hahino tua hati dalote, jam lu pagat lewi ani hu sayu lewi lagu Rin yati Dayang Bintang Mawat. Saya kena menika DJ Rin sayu mano hadu ya, saya kena menika Afian Mahius alang ake lagu anandi hati pahapali mita malang kelingi radio kayan lewi ani ya. Kerani aku sengkiri tam pen terpejauh alam segmen Bitung Urip Tam ini hati kelingi ji lagu okay, si, hati ji info bantuan lesen membantu BLM Motosika B2 ani hana jihadui alang dai mendun N70 sama laju. Hati menhalang sangakai ni menkelo alang umun 26 duman tai ha hujung dahin hati hipun batung alang mage nusite hipun nun tu senara hitam alang ida JPJ PDRM dahin uma bisara ya. Lahu ani anda ok wina mendaha alang nei men golongan B40 ya pada alang terima sin perintah tia STR dahin i kasih. Jadi itu kala dau pah bayar matan arani hana gate 32 bulan pitan doman 2026 ni. Jadi jika kala te matan arani kala ni menghadau kala mesti geri ya nah fotokopi 2 liap tiki kalau dahin kalau dang te ala borang ani ha upis dun nya pa kalau dang te pala akademik memandu Surya Bintulu Sandrian Berhad lalu kalau senjam ante tok hadu ani kalau dang pa habung ha lubun kusung saya 6 telok-telok kusung pitan-pitan 5 ya kusung saya 6 telok-telok kusung pitan-pitan 5 nana hati marung tulung nalise mutau BLM motosikal B2 alaan dun N70 sama lajuna. Lahu info lang kedua hati menita malang teh habin tulu jaka ni alam dahana Sarawak Agrofest ani hana ji hadu alam paling dekaya alang andana alam Sarawak ya. Ani andana matoh men 25 do bulan pitan alang lalau di ya tida sengnana dara pulu do atang 4 do bulan pulu duman 2026 ha padang bilun dara Bintulu. Ya jika ni na hati teka hum naan hadui sendhana ya ti menghang na tena pemiran ti ada laman agrofresh, tena laman padi, laman ternakan, laman ikan, laman nanas, lahu tena laman komoditi, laman sagu dahin nipah, dahin laman hadu tubuh pinta, peladangan ish shop, dahin Sarawak kitchen, hati lahu hati agrotrack, dahin kahum naan hadui endahana jika ni menkelolang teha Bintulu. Alah haba halang teh ni hati teh inang dah na hadui tubuh hati Sarawak Agrofest alang dah na hati atang 490 ni ha padang bilun dara Bintulu. Lalu hati menitam jima 21 bulan pitan lalu mengkelau alang teh Agrofest hati dah sengna konsert pembukaan Sarawak Agrofest 2026 alang sampah apa nitam jakanan ayah na dalam masterpiece Pretty Nina Hailey Robson dahin tena PB Chloe dahin baby Shima ya. Anana hati info Sarawak Agrofest.
1: Bye. Busy lanjam Kak Kerin.
2: Busy ke? Imi nongkrong. Sayu lambarang akna ni.
1: Kenona nandu.
2: Nah, tidak ada ku alam di grup. Tidak hanya kuih, masparan kuih, kuriumun kuih lah, tidak ada yang digunakan.
1: Nih, mengin masam-masam, skamer si Anandu, kami nongkom lah dengan skamer kera ini.
2: Nusi, lana ni, ini nongkrong, ini yang digunakan ku ni, yang berarti, sin masuk ke, nah, dalam matu masin masuk ke ni.
3: Kuridaw, oh Anan.
4: Rin, seuki kado. Janeng kawi pasti tua jam nado.
2: Bau, nuno to kani, mang gak perlu wat kuyo. Tena jangun nani, dalo bara im naji hadu ya ni. Tena sin dak oka kui kira sin utung di lah kunhana kui ti. Ak nana tua. Tena jangun nani di ne, padalo na kui laan dalo bara im tabah laan. Jasi kehum laan utung alang kelam na. Ak nanak, baka uha nandi pade na dalong, si tadalong na nyamaw. Ak meses, nusi pa, danyo ayakoy. Ak telepon, nusi danyo ayakoy.
4: Nah, nono nasika, aku pa ubaray ka di skemanan, na nope kang pesadahuk do. Tena tu habre polis teh, tena repoti ke. Mina tek si adalo polis ti dang tulung ilau dah halang skema ti ke. Jasi kadang ala ulisin kati. Usiha kanya silang imuk mendalok nan, kahum janan.
2: Hai, nuna nak kulin dah hadi. Pekuli kunap, nusina te gunah na.
4: Jah, tena itu sika. Ika am jihad, nusina ku jam laan. No kurim nanan. Kerani tam kelenghi kahum habi jeak peluvat itam kelunan. Bang melai ke peluvat ke skin meloksin ala ma'uk utung kahum. Yinanguna empayan meloksin nurepah pala bnm.gov.my/fca dahin sc.com.my/investor_alert dan pala balai polis nadahok leput awi kelok endahak peluvat. Dahok barani Neman Redo Kayan Miri FM.
3: Panopiwe pedah te alan. Plihe sayu asen timah lale. Kalau men Redo Kayan bara sayu keneplan menitam alam.

Kali ni aku bersama rasa kena menlim kalau bakai-bakai kualang ni peci dahi kalau hati mengkualang ni mau ngejelah Pes Radio Kayan ya. Nalok sama rasa kena mengkualang ni mejusu dahi naik ma'uk husu halam. Nalok mengkualang hati menbakai tam ulau ing saya kena mengklaran selong. Saya kena mengendi ngang endi lalu saya kena menderi usun. Saya kena menjalung lawing ya. Hati mengkelolaan baki-baki kuelang ni peci dahik menghadau ni mejusu lho. Hati ni mauk husu hala menghadau kunci. Pes Radio Kani halasan Facebook lo jasi lim dua baki-baki lang maring ni nalana hitam. Ni peci dahin hitam lho hati dang ni jadi baki kliah tam haut-haut daw ya. Lalu ini hati teji baki tam lang nyamau ngejeloh WhatsApp tam ha kunti. Hati baki tam James. Ini ha kunci dengah alang ni menlong pilah lebih ni. Sang usan dahin te ngelidam guna lahu. La suka menjih madih atang ngedawan ini. Ya sekenap menikah alang naik kunci dengan alang teh halong sepiling jakani ya. Kerani aku sepalau segeritam hati pecah alam segmen tam hati segmen bitung urip. Aku segeritam hati kelengi. Khotbah halang neman Pastor Nicholas Tingan hati iman yang memancarkan harapan sayu lebih menitam lima.

Salam. Lain selamat domingo menitam lim panak paharin lak kenyalam melang Tuhan tam Yesus Kristus. Melu genap pesok din telok lim lam petelo alam alam maya ya. Bi dawani aku sengkeri itam pia-pia pekalai. Dahun surat Tuhan alam Ibrani tulam puji Joji atang telok. Ya aku manu nih. Kuri-kuri kata mensepuntam marung kinah. Joji, tepa kinah ati hakna itam menglan ket aleng tam nekyang sengala. Dahin menglan ket aleng amtula. Awin, kenan kinah ati dahak sepuntam tula tenang. Jo telok, kenan kinah itam jam lim lim kat kelekunan temai kenan dahun Allah. Ihak ti lim kat alang entam nyinang ani nusi hak laung men kat alang tula. Saya terus bayang. Amai kami dalam surga. Kalau ni nukam haunan kak kerai ni. Kalau baraso kenap Tuhan, awin kami ipun Tuhan Yesus Kristus alang sayu lalanati. Dendani kalau sang piah-piah pakalai tejoh dahumani. Kalau ake belum maangkat Tuhannya di dalam kenap kalau. Ja dahumani. Jadi disutuk men kalau, wa aman kalau. Alam urip kina kalau teka Tuhan. Amin surga, ini sebayang kalau. Almarai Yesus Kristus kelapa usbayang. Amin. Jadi batang katuk ataupun bitung urip lek agreement telok tini hakna iman yang memancarkan harapan. Iman yang memancarkan harapan. Wisi ku seng jam nolo tuk translate nak tel don kayan mentelo kasi ku. Jadi kenelung terus pengalai hakna itam jam alam murib tam ulam usun tanah ani ihana murib alang penuh ketidakkepastian te menita murib alam tusah te palang naku mahume te petakut emdeng menang pelahu takut em te masa depan nak alam murib kerini itam pakalai te media. Alam media masa alang te kere ini pa. Pedung-pedung itam ne inang media ati kesing daptam. Kesing sidiri. Usipa te atang daun uti. Bi melepa itam de pasi. Ya kenap. Te penjaka itam laai. Dahin lim tok ani. Itam jam. Itam pah sang pade pengharapan. Persoalan nak ini pada kapal ini akan nyala malam Tuhan tam Yesus Kristus. Kenun alang deng na itam kelunan ani tahan alam kinah tam. Alam usun tanah alang jiak dahin jaki tuanu ni. Tini nah surat Tuhan terang baram menitam iha nah adang alang mauk itam pengharapan ati hana kinah tam te Tuhan tam Yesus Kristus. Kinah itam kelunan Kristen nusiha nai men ba tam tua. Nusipah tawid itam paan nai alam pang gereja atau hino tua pang Kristen ati. Bi perlu tolok jam. Kinah itam alang tagang atau sejati ati. Ya nah kinah alang murib dahin alang meok sinaran Allah terang hati dan harapan nusiha menbatung itam dap tua pengharapan hati atau sinaran hati bilahu menkelunan alang behtam tawid aninah surat Ibrani bara marung kinah anih menitam. Lebih-lebih nah alam joh
ji anande. Dehin telok tini sang pakalai, tek telok tuk, marung tuk, iman yang memancarkan harapan ini. Alang lubun ji telok sang alai hana. Iman adalah dasar kepada harapan yang sejati. Tapi ananda, alam Ibrani, alam joh ji ini, nengke tadeng telok, barat telok, marung tuk, maksud kinah anan menitam kuna lang pesayat di Tuhan. Harapan hitam kuna Kristen nusia hak nai menhadui usun tanah ni. Nusia apa menhadui emosi hitam atau remalan hitam kuna bi nai menjanji Tuhan. Harapan menusun tanah kumanunih. Aku harap lim tok anih adang sayu lim. Anan men usun tanah. Bi kinah kelunan Kristen kuma kinah tam te Tuhan. Aku menglan Tuhan kuis tetap setia. Lanpah tok ati ampayan nai sayu. Wow. Kahum hitam ani kecewa nusi hak tawit Tuhan amdang atau gagal. Bi hitam kecewa tawit harapan hitam mati entam lo tetuk alang jaki tua. Lebih naman hadu hitam. Hubungan. Status tam. Dan ua batung tam. Sendiri. Bila nah tuk ati am tagang harapan hitam pah nai lemah. Awin atina surat Tuhan paan pehituk hitam. Tuhan tam am peletu pasan kedap nak te hitam kelunan alang lan nginah teha. Lan pah usun tanah anih paan tua pasan gayak lun nak menitam. Jadi anilah kalau inang. Manak pahrin lak nyala malam Tuhan tam Yesus Kristus. Ala sayu. Tidengah sayu ni. Alang telah ala. Alang kedua. Alang telah sempat alai. Nah, iman yang hidup melahirkan harapan di tengah kesukaran. Kenun lang asang geri te telok ini hak nah. Telok sang inang. Alam 2 Korintus 4. 26. Atang puluh saya. Tinan kualat jikata jilung. Maruntuk Rasul Paulus jaka anan nusi teh urip nak jak anan kelalau lale seng denak alam urip nak hitam penjam anau lung Rasul Paulus sejarah demi sejarah nak ya abin ni hapaan tertolak jekati murid kate anda hak jin ada penjara lengpaan pindah halu je kanan lusi masuk pete to kate berhadapan dahin ancaman patai palau lan banuti palus paan kuma nusi ku iseng bekak kenap awin nanun kurina awin kinah ku yanih kurina mauk urip alang sedep menuh urip usun tanah nih. Wow, luanan luar biasa. Warung urip kinah. Alang telok pekalai te Rasul Paulus nih. Paulus inang urip kate ati. Iha jam urip kate ati iha nah alang jaki tua. Bi kemuliaan Tuhan ati. Urip alang te paan teha. Anan nah kuasa kinah. Nusi itam dang menafikan realiti kate ati. Tetapi itam dang ala urip ati nai mentuhan. Amin. Itam Kristen alang hipun kinah. Mungkin tek loh kah menitam alang jam kate dahin nangih. Tetapi nusi itam sang berputus asa. Lan itam terluka
tetapi nu si itam kehilangan arah. Lunana, pada kembali nak nyalam malam tuam Tuhan tam Yesus Kristus. Mungkin te menhang te telok dan nih. Gahom pergumulan tam. Gahom permasalahan tam. Aku sembarang telok. Mengkelung pergumulan tu masalah tam atih. Marem kinah tam te Tuhan. Bainah kita tam jadi sumber harapan alang maring. Amin. Ya. Mengsem kekenep. Mengsem kalah. Dan bergumulan tam. Ya. Itam perlu tua. Awin itam nah hero. Alam musuh tanah ni. Lang Tuhan ok menitam. Haleluya. Ya. Nah, lang bayar loh. Lo pakalai hakna. Lang ketelok, iman yang memancarkan harapan menjadi kesaksian kepada dunia. Wow, luar biasa. Alam Matius 5 joh putelok atang 6 komandu nih. Ikam aninah hia usun tanah awi hia tebleh tenun ngaban nak na mih laan awi nusit nah tebang nak laan bi endaha sauhida tuanah endaha ngaja tungtung. Lupat tepah ikam ani Allah usun tanah uma alang hujung ngalang pah nusi hak dang sihuk nusi dah nyawet lirui dahin mahuk na hida gatang bi endaha tainah te kudak lirui jaha malah menlim dah alam amin nundan pah tekep Allah kam malah hak unan kelunan jada hak nyindang hadui kam alang sayu dahin meju taman kam alang hak surga. Haleluya. Men injir Matius 5 ani u niratok marung itam kelunan alang nginah te Tuhan. Bila itam kelunan Kristen ni murib lelan al lanpah itam nelungak tusah kejujuran te tengah-tengah tekanan taman ni ta'a setia lanpah tok ati kate. Memang kelunan beh seakan-akan meteng atau ngenihang meninok pengharapan kelunan anih nih. Wow, luar biasa. Kedua barang metelot ini hana. Lampet lo, paan kate tusah ngau masalah am putus-putus masalah nan lang hitam tulung ngak tiusun tanah nih. Bidah beh ti, oh senang turip dah. Biusik tek pengharapan hati Tuhan. Usik tek kinah lelan hati Tuhan. Lampah kita minang dah hati. Oh senang tu urip dah. Libai tu urip dah. Mun hitam ni ke. Bi telok ani ke. Eh tu sah tua. Tak ada hinang telok tu sah tua telok. Ke Jakarta om cukup lan ketkuman telok. Ke Jakarta masalah terjadi pantai telok. Bi tam ni pan melu tua. Pan mage tua. Lampai tam ni. Alam urip tam ni. Inangi pasti tua. Bipan melu telok. Ya. Amin telok belajar bersyukur. Lim masalah. Amin tam jam. Kelunan alanginah di Tuhan ini. Hitam punya harapan. Yang pasti. Ne. Paan mentuhan. Haleluya. Atinah. Kinah. Hitam jadi kesaksian. Alang dakayak menusun tanah. Mendahas sekeliling tam. Alam Roma purtelok. Roma 25 ayat purtelok komandu nih. Sayunah Allah alang paun kinah hati. Ngepnungu ikam lim te lu dahin dena te alam kam nginah. Ya ikam sa. Ya ikam sa nai nyungai te alam kinah kam hati. Alam tegang belua maang. Alam tingan belua maang. Usun tanah kreni nusi kekurangan melumat. Wah, ini lang taminang. Ustek, kekurangan dalam usun tanah kreni. Lim-lim te. Ya. Lim dang hana man itam. Itam ngiwah te tok-tok hati. Ya. Oi kreni ke? Oi hendak ni berjudi pakai daun. Kreni berjudi pakai online. Nah. Ini melukmat-melukmat lang terjadi di usun tanah.
alang nantam pejate ga urip usun tanah. Bi tangkut ini henok nak kinah tam. Itam seng jadi sutuk sinaran mendahalang beh. Nah. Alam hanuti lampa tuk tuk ati mulumat terjadi te alam usun tanah. Bi alang am te alam usun tanah ni hana kelalo kurang pengharapan. Usite janji lang sayu. Usite tok lang tenang. Usite urip lang menglan te Tuhan. Antih alam usun tanah. Jadi itam Kristen nusi tua seng anduan maok katok ati. Bi itam lahu seng jadi katah alang sayu alam urip kinah tam. Dan geri Allah sinaran ati terang ati menusun tanah ni. Jikatah alang sayu man kinah tam. Nono tuk na, nono cara na itam ji na jikatah alang sayu man kinah tam. Memang lan itam kinah jate mujizat ni alam urip tam. Alam bat ne membatong tam, ne menamin tam, mujizat. Alang telok biasa telok nihi, alang sakit hendak sembuh, alang buta dilihat. Bikinah tini laksa barang telok panak pari nak nyala malam Tuhan tam Yesus Kristus. Usia men sayu men batong telok tua, usia sayu men ageh telok tua. Bi telok pasang jadi sinaran merkinah telok ti, mendahun telok, krek teurip telok, ya. Nenotuk cara nak, ya. Talak talak telok ni kalau nalang Pak Andui, ya, mabuk Pak Andua, kenapa Lisun Jakok ti sekira ngelabuk tua lahu, lebih lebih nelaan petuyang, petuyang ninja re, petuyang ninja ti laki dindo, nen nenotuk telok kumak terus nginah ti Tuhan, nenotuk terus menjadi sinaran, pancaran mendahak pelunan, alang beh. Alam musuh tanah ni tanak telok ni kelunan alang pianu ni alang dui ngelabuk ta Lisun Jako petu yang ngereti ya sabung ngereti laan. Jadi panak parin akan nyalam dalam Tuhan tam Yesus Kristus perlu tu inang titok ni. Jadi hana daun Tuhan ni ngajian telok pia-pia marung urip kinah telok pancaran menkelunan lembeh. Kinah alang sejati nusi sang tesihok. Kinah ati haknah alang maok Allah. Terang dalam harapan. Bila itam menglantai Tuhan alang setia. Harapan nusi tay matai. Lanpah tok ati empayan sang tay pasan. Dawa nih. Panak paril akan nyala malam Tuhan tamis Kristus. Tuhan mawe hitam lim. Hipun harapan ati atas dasar kinah tam te Tuhan. Bukan pada keadaan. Paen tek kinah lanpah telungak usun tanah alang kate. Itam sang paen jadi seluruhan harapan menusun tanah ani alang laai dan teluka. Panak parinan nyalam dalam Tuhan Yesus Kristus. Bainah urip itam kulan Kristen ani jadi bukti bahwa kinah itam tek Tuhan dan meok Allah tersinaran terang menusun tanah ani. Haleluya. Tuhan memberkati terolim.

0: peji dah yang naji hari yang telok nguak alang ngetawin taklum hari usu. Jadi tak ke telok jam aran Sarawak Back Cross. Kita peji din hari yang telok ni.
1: Aku naik malung bedian aran panggilan kui memang kero lah. Bi aran lanju ke kero lain usun jok sebenarnya.
0: Usun dan itu. Iya. Nak kalau mai tenyah mereka tak hadui lang emna ni. Okay. Dang kabara awi nun kahe pun tangayat na hadui awi nun deh.
1: Bisi kui hana ngenap geri tam komuniti orang ulu huina menitam bangsa kayang ja tu adin piat pejoh te alam industri craft pedengah dahin pelayang dagang jaklunan bangu jam itam Sarawak huina menitam orang ulu hati lebih na menitam bangsa kayang lah itam uhipun produk yang berkualiti.
0: Tekah hadui ni man minat ka una tawin dalam hadui nak bag ni.
1: Memang aku sebelum ini kan memang aku sangat minat tek bag. Dangku bara aku sangat addictive tek bag lah. So mungkin nalong na ngeri aku suka manyam bag.
0: Itu naran na produk ka ni.
1: Oh aran produk ku yang ang nak rai ni Sarawak Rose Bag.
0: Sarawak Rose Bag. Iya, dan ke bara abin nun ka na aran Sarawak Rose Bag.
1: Abin aku naran na Rose abin piah Rose Bab di kat di bunga, bunga kunan ni.
0: Tak lang bag like na.
1: So I create the name
0: pakai pakai aktiviti kat nyenang nalak.
1: Ya.
0: Jadi reti nak kerani Sarawak Rose Bag. Kan aman ni ka unyenang pidang bunga ti.
1: Ya, ya.
0: Dah alai ka matam lo pakai dah sang pabong dahin.
1: Okay, man kalau alang ngadap jam sang pabong dahik. Dan ka kalau ilaw ku itu WhatsApp, lebun telefon ku teka kalau lo alam FB page hati ha Carol Paya by Carol Natural. Then Instagram kalau hana carolnatural.myy.
0: Jadi hadu su ni naji produk dan bersaing hak pasaran. Ya, nula pakai sang jadi usahan alang berjaya dalam hadu usu ni.
1: Okay, jadi usahawan yang berjaya, ita mesti pun kenap lang tangayat. Kenap lang tangayat, ita mesti pun nak perlu lanyu tok livo. Peluang awi tiak dah nak kursus dahin na bengkel atau na bengkel. Dahin perlu lantam hipun kenap alang kreatif. Sabar dahin paan padmai kekurangan tam.
0: Harapan ka te komuniti tam orang lunuh. Hina itam kayane lah. Tek jo hadui usu nune.
1: Harapan ku jai tamdang hipun kenap lang ji lang bersatu lah hati telok mesti peji untuk terayat belajar sama contohna alang haman katuk pi alang haman ti harus katuk yang selolana biar dok man adi so kita harus peji pejulah nyepedate alam telo pejuti telo harus nyepedate jiji sentiasa mengulurusu tam tidak alang memerlukan so kita harus pejoh membangun atau meju kertangan kelunan hudik sama-sama atang-atang baya dan jaga quality. So anina nunde harapan ku itu community telo.
0: Iya, yeah, aku ngiyo dah anak murid ke apa lah ka home kerana Korea.
1: Ya.
0: Isi kadang pujab dah kuri dah. Ya, dah pernah alang oh pernah ne pakai ne nak back dah ne.
1: Aku ipan pitok dalo untuk tengayat. I mean na back ani kata usiha nunde usiha telo na suka-suka tu abi dang telo at least earn something dari back ani. Usilah telo buang masa telo jah telo na sesuatu pakai usul telo ni na sesuatu lang dang o kebaikan man telo lah.
0: Ya, saya tu nak meringa sekarang robet teh bapak ji tengaran tejo hadi bag biha ni lang kelunan lang andai tam Sarawak ni nerana dini pun produk Sarawak Rose Bag marong. Ya. Jadi tidak hukum dong be alon.
1: Usik kita dah hukum kahum bi lim kelo lang oh ajan bi takayat na telo na bag ni aku harap kelo lebih haman men oh aku ure sayu kena kui. So takayat kelo namai hadui telo mong beloh-beloh ja nan tuana.
0: Iya saya kena bayarin telo. Sis Carol. Kena hadang puji dihin kelo ngua dalam mendengar halang jak pangua. Ya saya kena men kelo lim. Bye. awi kalau ikam mendahak jam kenun hadwi lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak. Ika haman nak nak, ika haman nak hadu usu, ika haman nak penghuman tek kreativiti dihin uge kak dalam hadu lang emna. Asen hadu, WhatsApp kami 0GG 3G 0GG 4 WhatsApp kami Radio Kayan Miria FM 0GG 3G 0GG 4 Radio Kayan ngabji itam. Tamang peji dahin kami ha Pasar Miri FM pitan 65.2 dahin FM pitan 2.0.
2: Ngena nama adi tampeci hati pahapan kelengi lagu alang kenan tadan hati lagu sayulan ya kerani aku senggeritam hati pejoh halam pestam ha Facebook hati una log sembrasa kena malim kalau bake-bake ku alang ne peci dahi lahu alang ne meju su mauk husu halam ya una log sembrasa kena man Pishila Patrick alang ne nyamau lahu sekena man Michael Almi dahin sa kenap man Ming Sijak lahu sa kenap man Jalung Lawing ya lahu hini hati te baketa malang nenya mau mata dengar ya ti baketa Michael Almi bara hello dijirin sayu levi dahin sayu manau hadui levi ani taga lo kalau alang te halong teru tinja jakani kuna lahu ya lahu sa kenap menikah dijirin Tuhan memberkati ya sa kenap menikah Michael Almi alang ne kunsi dengan halang ne man tata long teru tinja jakani lahu hati baketam tena hati Cecilia Lulau matan emoji peace kena ya peace lahu lahu habara sayu lebi do migu DJ kami hadalat usad kena ya lahu aku dan nyuai ha keraman adi usad kahamiri bite kaku te nula jaki hawang kira umatol lasuna kalau alang ha miri ni bi kerani pa dap kada usan ni te kata tangaban alang usan te kata tangaban alang taga lahu tugu kenungkah dengah kalau alang teh ha kelih redokan jekani mengkalau hadau nei kunsi dengah kalau peji dahik ya lahu pan aku sangkira hati mekap mengkalau alang peji dahik ngajalo FM pitan 5 bentu sudahin FM pitan saya pun kusung lahu mengkalau alang peji dahik ngajalo Estro saya tu suji dahin My TV tu suji kosong hati tepat pukul 5 lebih na itam sampeji dahin dalam baketam hati alam teledio kenya bi man kelo langsung pejilaan dahi keladang naik lenghi hati radio ngejeloh radio online hati RTM klik lahu keladang naik peji dahi ngejeloh page alang teha radio kayan ngejeloh live ya hati keladang naik peji dahi atang pukul 6 lebih lahu man kelo alam peji dahi ngejeloh Estro lagi sih ngejelah radio G0G.G06.G itam sampai G atang pukul 6 lebih lho nampak manita malang ati ngejelah radio online man adi lalu lagu senggeri tam kelengi lebih ani hati je lagu alang kenan Steve Balang Yesus kui kelalau sayu sekena man kalau lahu bakai-bakai kolam pejidahi ati alang kelengi ngejelah miri lahu ya nyinaku hati lagu ni dang-dang papan lim kelo lebih ani

Pangalarah Jaki Miat Pengjam. Microsleep. Nunkah Microsleep. Microsleep ihanah jijaka tegu kelapan tamtua itam teh nyeprom jarun ji saat ateng 30 saat awin kenan sekuda utam. Tadak-tadak Microsleep ihati itam tutak muham nusi fokus nuak-nuak tua awin nyekudau matan tam keluyep dahin kejep-kejep gamatan tam pihan nyekudau. Nunuk tuk itam dang nyekang Microsleep tegu geri kelita. Itam dang magioh-magioh batung, kelenghi lagu, mangderiva kelita aja kat nyukudau, ngelarah tudu jaki jarun 20 minit, tengaran dahin dah alangtik tugung dahin tam, awi hak haman deriva kelita dang pekalui jaki dahin nak, dahin telok perlu sukup tudu, tegu telok sang panau su. Hituk im, mangtengayat deriva kelita jaka nyukudau. Dahok halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.

Sarawak yang didarah lahir perlembagaan bangsa adat lali dan adat asal. Tak alam aturan mayat dari Sarawak, alang berhusun lah yang di Pertua Negeri, Wanat Jureh Premier. Layang dari Sarawak yang jatuh 24,450 km, nerepah 41,050 batu persegi. Haningiah ujab, hukah kelunan Sarawak, langana tak lem duman 2024, ianya 2,037,105 loong. Dahin nun erti huruf K di ujung tinggi kelunan Sarawak. Anak ianya tadana hitam anak Sarawak. Sarawak lingkah enrana dihin aran Sarawak bumi kenyalan di wilayah hak Malaysia. Sarawak yang di negeri alang beranaya hak Malaysia layang nak tiadihin ayan dalih semenanjung Malaysia. Haitam nyenang petertino awan dalih Sarawak ni tak lemep yang ada hak Malaysia Timur. Tepat hak barat laut Busang Borneo pekateh dihin wilayah Sabah alang pek petak benji timur laut Kalimantan. Wilayah Indonesia alang pek hak Borneo Selatan dahin hak Mawi nyenang dalih Sarawak dahin dalih Brunei yang ada timur laut dalih Brunei. Hinan dalih Sarawak yang ada Kuching. Jipa seraya alang tek taklem dalih Sarawak dan hinan dalih Sarawak lasanaya awan puboh ekonomi negeri dahin nepun ayak lasan men lim hadi maya dan puboh dalih Sarawak. Hukah bahagian alang tek hak Sarawak yang ada 22. Lim bahagian anan yakna Betong, Bintulu, Kapit, Kuching, Limbang, Miri, Lukah, Semarahan, Serike, Serian, Sibu, Dahin, Sri Ahmad. Dahin, awi tamhinang map dalih Sarawak yang dah petap garis khatulistiwa petap meluak map dalih Rusun Tanah. Dalih alampek petap garisan khatulistiwa ni hagel nak putong duman pegiang gak usah. Tuan nak himpun lepaanan urip urok kayo dahin tulan alang murip hak hungi dahin hak banget nak. Jidapan dalih alang melegah tekap entam puboh atang hiran-hiran.

Dengan nama Adik Tampaci, Hati Kelengi, lagu Alang Kenan dan yang Bampa, lagu Dalai Sarawak ya. Dengan lagu nang geritam kerani hati tepat pukul 5.20 telah minit. Benar lah aku semerasa kena melim kalau nak nyai Alang Mai Peji Dahik ngajalah FMG06.G dan FMG0G.Tusu. Lalu makalah Alang Peji Dahik ngajalah Radio RTM Klik. Lalu makalah Alang Peji Dahik ngajalah live Alang TH Page Radio Kayan ya. Lahu ini tebak ketam ket ergang hati nanya mau bara dengah kelok nah nun dengah kelok betang nah ini ya lahu ku bara sayu kaku ini lahu habara DJ seng usan halong laput ya saya kena menikah alang naik kunci dengah alang teh halong laput jaka ani ya lahu kere ini aku senggeri tam tenang kerung kaki alun gaido minalah senjadi alam dalai tam hasarawak hati darah telah dah matoh mendani jima dahin duji info ni hati aku ala gejeloh laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia ha website www.met.gov.my yang tidani gate 27 dah bulan pitan duman 2026 hati pedah lebih dah kio bahui belarik minas menjadi alam kuri-kuri navan alam tata betong bintulu kapit miri muka sarikai sibu limbang lahu dah kio hati telokam aplisun hatata seri aman kucing samarahan dahin hasarian lahu hati pedah malam dah kio usan minas menjadi alam kuri-kuri navan hatata bintulu kapit miri muka sibu dahin halimbang lahu dah kio aplisun hatata seri aman betong kucing samarahan sarikai dahin hasarian lalu hati kesudau doani alam 25 atang 34 degree celsius nunana mina alam jadi doani hati 27 do bulan pitan duman 2026 lalu jima hati gate 20 saya do bulan pitan duman 2026 pada jima dake usan mina sang jadi alam kuri-kuri navan hatata seri aman betong bintulu kapit kucing miri muka samarahan serian dahin halimbang lahu dakiom aplisun minas nyadi alam tata sarikai dahin hasibu lahu lebih jima dakiom bahui belare minas nyadi alam kuri-kuri navan hatata betong bintulu kapit kucing miri muka sarikai sibu limbang lahu hatim aplisun hatata seri aman samarahan dahin hasariannya lahu malam jima dakio bahui belare mina senjadi alam kuri-kuri navan hatata limbang lahu dakio usan mina senjadi alam kuri-kuri navan hatata seri aman betong bintulu kapit kucing miri muka sarikai serian dahin hasibu lahu maaplisun hatata samarahannya kesudau dau jima hati alam 24 atang 35 degree celsius. Nana mina alas menjadi jima gate 20 saya 2 bulan pitan duman 2026. Lahu duji hati gate 20 pitan 2 bulan pitan duman 2026 megate dau 2 pada jima dakio maaf lisun lahu pedah lebih dakio bahui belare mina menjadi alam kuri-kuri navan alam dale hudik. Pedah malam dah kia usan minasnya di alam kuri-kuri navan alam dale hudik ya. Lalu kesudau hati alam 24 atang 35 degree celsius. Nunana minasnya di alam dale tam darat telodau matoh mendani jima dahin duji. Lalu aku perlu sengkusi menitam hati kenunka kalung di asap di IPU alam jadi alam dale tam khas Sarawak. Hati jaka ni hal lim ngavan kreni hati lah nyemit hati kira pasak lim kaya bi teka kuri-kuri navan alam telunga hati dihalang kira nusi halale mage yati halam tata serian hati jiatu 35 halubuan tu jiatu pulu saya lahu ha kucing jika ni hati pitan pulu IPU lain samarahan IPU saya pulu ji ha seri aman saya pulu pitan Hasarikai 50 saya. Hasibulahu hati 60. Hamukah 70 ji. Kapit 50 saya. Bintulu 70 telok.
ha sama laju hati 64 miri 60 G ILP miri 60 G halimbang 60 G halunduk lahu hati 60 saya hati beduk hati saya pulu kenawit 70 pitan belagah 60 G halawas 52 dahin ha betong saya pulu nyapa lim tatang abang kerani hati hayu kira pasak kelim na ya bidah opituk mitam lim mengkelasang kira navet apui jarun ani hati bahi telok kata tanggapan ya tia langsang kira senang atapa melai senggak tutung langsang daina hati tenganap ya nunana hati info marung dihasa palang jadi alam nalih tam hasarawak lahu kialun gadau kerani aku senggeritam pala pejoh hati tai kelengi lagu alang kenan awan ju lagu hudok pekayang menitam lim.

0: to you. Happy birthday, Mika Baun.
1: Kena menikah, Arlin.
0: Jah, tepana tujuh minggu ni, tekuman. Tepana-pana pasan ke itu pedung ke. Pakai kereta kati. Jah, tetu ya.
1: Jah, jah, dang lokah. Ini tu sentai lo.
0: Baik, tak kita lo nak bantu.
1: Okey. Okey, dang lokah. Ujung minggu.
0: Pelihai baun, pelihai baun. Dari Roblox pun nanan. Nih, ada aku matang eka. Ih, nana, listen ke dia dah.
1: Ayah, ayah, ayah, ayah. Aduh, lelan ku ho. Nanopak ku hadau nuni rem. Lelan ku hadau keren ni.
0: Ah, gak ya tu ni. Ah.
2: Selamat petang, cik. Minta IC, minta driving license. Okey, ini sama cik.
0: Nah, itu nak info ni baun. Nah, kayak beg kat mana ni ho. Oh, pasal teh sabut birthday kak. Nusik pa jadi. Teh bayan saman itu lah kan. Teh ngalu lesen ni kak pa lah kan. Nah, ni tuk im. Wah ni. Asal kena dong kena kadi. Teh ni tuk teh bakal lesen kak. Nah, teh ni tu bayan na lo. Ulah lo man teluk puluh daun ati. Man pa bayan na lah kan. Jatuh 50 bayan saman keren ni yo.

0: di tampeci hati kelenghi lagu alang kenan Rosena Ure lagu Livang ya. Kina kui hati lagu nan de upahapan kelo kenun tah di kelajakan ni te menang kelo ni nadapi jaka lebih dawan ni ka ya. Menanau kelo te ilo hap dapi kenung kakan sang kelo na hatamu lahu ya. Kina kui hati mengkelo sang kira timah-timah ha ujung alan alun lahu ji dah pi tok mitam lim hui nama kelalang teh tamu ya ti jaga-jaga gembek loti sayu-sayu bahi ket alam sayu jadi ti dah metet bek taya nalang ta bahi menitam lim lahu kere ni hati tepat pukul 5.42 minit aku sengkeri tam hati pecah alam segmen tam hati segmen bis on air tam sempeji dahin sangun levi peji dahin DJ E dahin dah alang hipun kedai penguman hati pihak-pihak tam peci kelenghina
1: panopiwe pedah te alanan pelihe sayu aseng timah lalek kalau

0: Alah biar ni itam pia peci ngeri yang tengah daharin telok lang nah adui dagang. Ini ha nah itam peci ngeri yang tengah mandaharin telok lang teh ha pasar belaga. Ini ha nah harin telok Floren hangit umek.
1: Unak loh aku mai sa kena payak pala RTM miri tapi selebi metelok nona lahu walang tek peji ngeri yang radio lebih aneh. Aku yang ni Floren atau waran gi maruku yangit asalku ini kayaan kerani tak anggi kaya nasab hawi membayne kui aku ya umaru majuman ni deperan sungai asap nan ame kui menumaru madaro lilem padong okey sakenap
0: nah ana dahun hake lang ni lebo pijit ada hin telok dalam program lebih ani kerani ka uhi pun serikat dap tek jo dun serikat alang imda ne
1: ai kerani teka syarikatku sendiri kira alang belesen sah jo nak kedai kuman atau dui tek lim kaku buka kedai dobi lah lim untuk dui tambahan kui aran kedai dobi nan dobi vinka yak nah anna sedia izin menyuk dahin pegang daun alang beroperasi 24 jam lah.
0: Oh, ini apa kedai dobi ni tek?
1: Kedai dubianan bahenji kedai kuman tua kena
0: kira apa kateh lah kedai kat ni kedai dubi vingka ni dahin kedai kuman lang imnanan nunak man be hadui hadui orang jatek kat na
1: tak lim ke na hadui ok jauh kontraktor aku ya jangan nak buka kedai kuman abin nahari man minat ikan pesak-pesak kat kuman haumat eh jadi minat pita sang buka kedai kuman. Lebih na penguman gaya umaru menapa an pasak luo tengo tua tapi tangoh umaru haja hale yang dahin male anilo penlim nonan pernah rasa fresh dari ladang kedah deh kedai kumana ni arana tersudua tersupitan kafe ha pasa belagah ni kena sama blok opis pos laju belagah be laung blok bank BSN jangan belagah deh.
0: Aran kedai kuman kat ni tusu dua tusu pitan. Dahin aran kedai dobi kat deh. Ya nah dobi winka. Jadi dua nanti jauh kedai kuman kat ni. Nono tu gaya menu nak.
1: Pengaran jauh menu hawi ha kedai kuman nala ngat na tusu dua tusu pitan kafe ni. Menu alang biasa ataupun alang merun. Apna nah kanan sapor na atau nasi campur anak antangoh na 5 atau 6 hidangan tre lah 2 atau telok naan but lah kio nyap babui haga babui masakan gaya kampung ke anu nan pedong ti 2 teklin ke tangoro telok naan wajib wanan teklin ke na kanan haga mi haga suka telim ke menu kanan haga petaya atau nasi goreng petaya kendah deh kanan haga babui nyap kanan but babui kisap lia but haga kio tudak nyap babui kapit nyap rice atau kentang goreng kendah deh petelim angka mekna sup babui saya campur petelim jauh kedui telim ke tak lasu gaya kopi tak ngem teh ke milo koholik ke Nescafe anan telim tak special 3 layer thai green tea air pancoh jak lebak perisa nak telim ke atak mi alam tin kalau nah kete kuman ni
0: anak ni dah menu-menu alang teh ha kede tusu dua tusu pitan alang teh ha pasar belaga jadi aku ngiuk matlok alang teh ha pasar belaga jinun telok tusah seng pebeh kede ni tu ya jadi tak jauh operasi ya ni nuno tak kalau na catering lim
1: tak lim ke kalau nah dui catering nan aja awak sedia lim nah ade kui untuk hadui catering bila-bila masa tak dah order atau booking.
0: Alam area pasar belagah ni atang ino ika ultimate service na catering mendah telunan lebak.
1: Tak lim kadah ake tak catering atang daleh long tanyi titih halung hurun lim nan lah mukeh man pasal belagah lah atau man kedai man kafe ni. Tugu te event program malang anda ha cover dah request nyoh jadi catering telim ke kalau nyoh request atau tawaran lah kinang gaya program atau event yang dah lancar nanti. Kalau catering jelang atau hak be balik pedong di hak kedai kuman ini ke pedong telim ke terima booking atau request dah nyona pengumuman.
0: Tak jauh catering kanan ni kamu kusang jam nenok tu gaya servis lah anak kalau sedia.
1: Catering atau kedai kuman ni naan catering ngalang ana ya nah style buffet pedong atau hidang meja pelalu tek dom set dahin awit tek dah pi tapau tebukus nan tapau temater na hino aban dah na program kami akan tolong materi mukeh man nah adoi pengumanan tegut tek booking atau catering biasa aja tek kami tu sedua tu sepitang kafe tek nyedia keruke mendah alang ikem keruke janiran dah alang request tugu jaka depati dah majlis pencen atau majlis majlis jang walah
0: ya anan hek nah tek jo hospitality alang tek ha kede tu sedua tu sepitan ka jadi anunok men be ape kes catering ka ne
1: jo catering alang mengalih nak teh telok naan pekes lah. Keo pekes A, catering men 10 watang 50 loong. Alang pekes B, men 50 watang jatuh 50 loong. Pekes C ni jatuh 50 watang 500. Ngeo, nonok gaya permintaan atau booking dah. Legah untuk setiap pekesanan nak ngeo pengake dah joh menu lah alang anda ikem.
0: Ya, menitam lim nunana hitam peji talama program lebih anih ya nah peji din harin telok puan Floren hangit umeyak tek joh hadui alang anak nah heti na dagang kedai kuman na dagang kedai dobi lahu dahin nah hadui kuntriak alang jak lahu kena aku alai tam dang peji ngwak tek jaka alang sengat tangwak sayu kena men kelok lim dahin sayu darah lewit.

Nanana mga aritan pa di hati alam segment Beast on A tamya na ho kare ni iti malakpi time nil anong pentam sang lasi tapat pukul 6 lavi. Ako ini di rin sa barasa kenaman ita malang paan dahik darah telo jaman ni matah man pukul telo menari atang pukul 6 lavi ya. Sa so, kenap lahu menita malang umuli dari tam kayan jadi bake kli adahin ngaban tam ngeluan pahapan haud-haud daw. Jadi itang tini tuana segmen peji dahin kelo tam daw ni men unin ai tong sa peji dahin dalam program dahun bidayu alang nai man kucing ya. Awi hakilap Tuhan pasuk kita melantai jaka alang sang nayani. Lahu lagu lang sa mga pelasan tam daw ni hati lagu alang kenan pasta lenacuk hati lagu hino hino dahin lagu alang kedua hati lagu alang kenan berita juk aku ungio Tuhan Yesus. Pasuk lean bye bye Tuhan memberkati.

Selamat gemis yung asa demuti pun-pun abar. Belanjawan 2027, KPDN Arab, Suka Branya, sen PJRM obo nama. Kerja Prati Gas Limbang Saka Trosia Tuban Sawa. Plan Pimasang Bau Bukit Aset obo piluas. Selamat gumi bisa madu aku film Nabuang dan abar ngumi YFM Bidia. Demuti tengah abar. Sekabarnya sen program Jalan Rahmah Madani PJRM Arab dapat obo nama dan belanjawan 2027. Menteri Dagang dan Negeri Duk Kasar Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali, nangiti sa program ini dapat berpiluas dengan piutung nuduk robis boganya. Ia nang penyambut dan sukup paguh bayar rakyat dapat jimat beranya menjagin puun pikara dan komitmen berita kitubu dua piluas pimonu PJRM. Tamburan ni sawat 2020 pertarung dan 2 pertarung beran beri i deropas PJRM merekod kira moy pruni 0.5 juta transaksi de seluruh negara. Dang harda bikai Dato' Armizan nang ratus ria obos sidia akses nuduk pinorang pengatur PJRM brama dua pengatur program de Robis Bas. Ya nang, seniatino ratus dapat ninga takwim PJRM de laman web PJRM baya aplikasi info Jualan Rahmah Madani dia dapat obah muat turun so Google Play Store dua Apple Store. Tajah ni adberan semengiti KPDN pun dia prokat stiker khas kod QR takwim PJRM dia topat boga ratus di seluruh negara. Iti robot naik sekira ogi pimitia dua terima pengibonar pihak pengurusan atau nyaa de kaku premis. Potensi sumber gas de Limbang masih berperhati. Gabi Menteri Industri Pengumuman Komoditi Dua Pimasang Wilayah Dato' Dr. Abdul Rahman Ismail nang sekira benar ogi sumber gas iti sakat rengin ayu utung nudu ekonomi dan Limbang. Dia iti gapit Premier Sarawak Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan nang Petros sejerah nai Kerja Perhati nyua dua gas de Limbang dua lawas. Kerja Perhati no sakat siap tuben sawai iti ngana ninga potensi sumber hidrokarbon di dua kawasan ini. Sementara ini, Dato' Dr. Abdul Rahman dijagin ke Ahli Dewan Undangan Negeri Bukit Kota nang pimasang infrastruktur menghubungin pinumpu di Limbang di kota projek imatan kedua Sungai Limbang dekat saka siap tuben sawai di bayar projek Mega Sarawak Sabah Link Road di saka siap dan sawa 2000 taruh puruk. Ia nang, iti dapat ria nama paguh penyambung de bigian inuh do buka peruang ekonomi bau sen ratus. Kada sen sektor de dapat sen utung de kada bidagang pinguman, topa tengremen dua homestay, ase craft dua perkhidmatan. Ia harap ratus de Limbang ida sijar ia kinyam piutung pasuak berapa peruang dan pimokat ekonomi kawasan inuh.

Kita buat dua abar. Plan pemasang bau bukit asek de sibu adin memorat fasad ni. Point ni pakai skop pemasang obat peluas so 400 pre-perju lot asal. Jagin kira moi ratus dua puluh lot. Ahli Dewan Undangan Negeri Bukit Asek Joseph Cheng Jin E nang plan ini menerima pimbonar pihak berkuasa berkait. Pimbonar sibungan sobat terima buran semeng sobat sumia bituna dan ni ada pimbonar dan buran taruh sobat ide. Plan ini pun mitkiraga potensi pasar sopimat takat piin laut dan tipu 100 sobat dari anda. Kaban beli ada mas gading obas bayar dah dia mudah tikoya dua tawaran pendidikan, dua latihan kemahiran dan duit totu. Ahli Parlimen Mas Gading Mordi Bimol, nombor dunu mesti nakit takar piris institusi, kursus atau program dan nak ada peh obah nipu. Ia nak dah masa adin, boga tawaran mobos sidia sen onak muda, demorat gah janyi peruang kerja dua gaji de ayu. Ia sebagai belia dah prosa dia kiang yuran, kos tambah, status program, isi kursus bayar peruang selepas obok belajar. Sarawak biguna tenaga kerja de Ogi Pimani takah bigatung dengan kakat ekosistem aero angkasa de Robis Punua. Kolej University ICAT mabongin tanggungjawab dengan peruah Robis Boga pikroja de koda ino. Naib Chancellor Kolej University ICAT, Profesor Emeritus Dato Dr. Muhammad Kadim Suaidi, nang industri aero angkasa, ira industri de sukup ayu, dobi guna dan kerjasama boga bidang pimane pakar. Pimono pun melibat ke kerja perhati dan bidang teknologi do inovasi. Taruh komponen obongin pinumpu, ieno pimasang bakat teknologi do transformasi industri. Praja pun oboh pidah gah nudu industri sebonar, demorat peruang naik latihan bisama syarikat-syarikat ayu, do multinational, do kada Boeing, Airbus, do Desu. Seratus nuam peserta suadang cabaran memanah tradisional Brahma dua Pesta Regata Batang Kaya 2020 de Padang Sekolah Kebangsaan Bumi Putra Lundu. Peripuru ni orang sana, mibigian dan kategori memanah tradisional, sementara semengrima peserta dan kategori recurve. Program ini bertajuk da Ahli Dewan Undangan Negeri Tanjung Datu, Azizul Anwar Adnan. Sen kategori dayung, Ainul Fitri menguruk poin de paling boga, 420 pre poin. Dodang kategori kakudari, Syamsul Bahri Ali menguruk 570 poin. Pisau anak sekuradang bitanai nombor pindah, generasi muda nuduk sukan memanah tradisional. Ngaku ngemas abar kebasa bau pupuna, Belanjawan 2027, KPDN, Arab Suka Beranya dan PJRM, oboh nama. Kerja perhati gas limbang Sakat Rusia, Tubet Sowa. Plan pemasang bau bukit asek, oboh piluas. Demutis jabar YFM video bernyusun da Nur Akilar Bain, dua penukar Kang Sinabau da Josh Martin, sen section berita awas masa RTM Kuching. Selamat ngomi, salam Malaysia Madani.

Iya, Ragu Pramana di Doktor Pan pada dijegan dengan Ragu Ngeradi dan Cinta Numur ni ka menemis ramat sengemi andu ka sopengan niki ata berapa bawa drum segmen ngancang peta dok ngan minggu 27 September 2026 kemenaga Pramana aku Marcel so ka pekor nam singomi andu neka pekor pri ngarem skambah di menemis ni gah bara di singomi anwati ya. Sa so pengan rembuat senang ada di berangkian dengan Nagi Madin ke terima kasih amai tunggang peramu bersama ke di YFM Bedaya. Jadi mana meh komite saya ingin apa peramu dengan aku neka penerbangan segmen amai bergerak peramu di mbak punya di Arabis I dengan di setiap bersama ke di YFM Bedaya ya. Jadi sebenarnya tak kedengar ni agak ngapu kor enam setengah singomi anu titik tak peramuan ngaragu peramuan tak tiada sok malip tarang cinta tetap nok nyoma.

Klik hari to anu sungi sedunia. Dok sita nga anu minggu sekasen derem bulan September berang sewa. Kesewa ati penyita anu dong nai nga 27 anu berang September. Penyita anu sungi sedunia ina tanda pengaten tunu sungi ada jadi sumber piin nga terun nian ru pemudi piin. Penyita ati ge ina yang kedaan kedai ratus bedak deh kenai sungi. Pak nakit jaga pin bisik saman aran pemenu sungi Nini Ong Ok. Di Malaysia, agi taruh petaruh sungi dong nak diribok kategori keis. Kat pin keis i, ina setegar aktiviti kudip dang saman jirik nga sepok keis so pita industri nga kilang. Ja atas sama-sama jaga pin bisik sungi. Manyah taran sepok adi saman sepok domestik nga plastik sama menjerit kilang ke derem sungai.

0: Klinik Harito Anu Jantung Sedunia. Dok Sita ngan 20 anu bulan September yang keadaan kedaya ratus pasal bergunai tak adup so 6 kardiovaskular bukan so yang keadaan ke pasal gaya pemedip sehat. Saman pengguna derma awal naik pemeriksa penyihat perenggenan. Manyah temit jangan di tanda-tanda awal 6 etin nimun neman sudo. Sudo nyam adibat dok tekan puankah nyam dok meret kayuh peras. Susah ngaseng kau udah kewek sungguh ka es naik aktiviti adijangan. Tanda-tanda beken ina saman mendam ka kebas di seraka tunggu punok pangkat tengan bayit. Mudah sekararah sungguh deh naik kerjabat. Nyibuar, muta, pendet di ubat atin kan leman ubat adi atas selalu nang dak sebab pangkat setegar gastrik. Prati geh tanda beken adi saman kejap pangkat tengan bekak. Dedek berdaya, sirah merukuk kat kala kurit damun biasa. Kemai atas bian tanda-tanda munati begaut naik pemeriksa amai rawatan begaut dapat nyeramat aseng.
1: Pukul 6:30 sengami andu.
2: Belanjawan 2020 KPDN harap penitah PJRM dok namah. Kerja perhati potensi gas di Limbang jaga kemas tebut sewaati. Plannya kembang pari Bukit Asek dok pibayah dingin. Selamat sengemi andu bersama ngaku Marceline Gansi dermagah so YFM Bidaya. Madin tengah negah. Penitah yen program jualan rahmah madani PJRM dok harap dapat dok nambah derm belanjawan 2020 ngenetu nang program ane dapat dok bebayah dingik sama nerbis beke rakyat kinyam utung. Menteri Kerja Dagang dan Meris dengan Kos Pemudip Dato' Armizan Muhammad Ali kita adnang pingamat adi kena sama dapat jimat beranja adi dok kinyam beda rakyat meh jadi pemenas yen komitmen perintah yen juu ka pebayah pemansang PJRM. So bulan Januari

Oktober adiri, KPDN menega kagah yang pasang pelekat khas adik keren kod QR Takwim PJRM di tempat ratus Tini Abang Reis. Kerja pasang pelekat khas anu bersengah dengan pemitik samun penyebenar pita pengurusan puankah tuan debu premis. Potensi kedai agi sumber gas di Limbang aun aderem kerja prati. Gabit Menteri Industri Penguman Komoditi Nga Pengembang Wilayah Dato' Dr. Abdul Rahman Ismail Kedah Adnang kembali sumber ana meh dongesah ati bian potensi depan pengembang ekonomi Limbang. Supaya ati Gabit Premier Dato' Amar Tengah Ali Hassan Kedah Adnang Petros alun kenu kerja prati yang kuas inyo nga gas di Limbang samun lawas. Kerja prati anak jaga kemas ngataupun suati dinetet nilai potensi sumber hidrokarbon di so dua kawasan anak. Sederhana Dato' Dr. Abdul Rahman dijadi ke Ahli Dewan Undangan Negeri Bukit Kota Kedah Adnang pengembang infrastruktur jadi fokus yang bedak berkiringi pinjawit Limbang. Ati saman projek jematan adi dua sungai Limbang adi jika kemas teben suati saman projek Mega Sarawak Sabah Link Road jika kemas dengan suat 2000 taro pru berkembang infrastruktur adi skup dapat nyedia peluang ekonomi bau ian rakyat kedak so pita adi bin potensi kenyam utung ina kerja dagang pinguman remi nyandok nge homestay kraftengan saman perkhidmatan. Ayah harap komuniti Limbang deh kaes kenyam utung pak suat tamit peluang derum pengembang ekonomi kawasan ana. Piju uringi ngagah. Pelan pengembang pari Bukit Asik di Sibu Madid meh meret fasa ni poin di ngaskop pengembang dok pibayah so 400 peripurju lot asar ke arok 420 lot. Ahli Dewan Undangan Negeri Bukit Asik Joseph Cheng Jin Ek Kedah Adnang pelan kakat pari ana isen penjemenar so pihak berkuasa adi paut nga penjemenar sepungas tuh seun ngaburan Oktober ripas tuk tundak beda di dingi penjemenar ngaburan Mac suati. Pelan ana menega tembit kira potensi peneban tunduh pimaat takah raut derem tipuh 100 andu adire. Tibaran pemiang di Mas Gading dok ingat tu udah bersaya nga tawaran pendidikan nga training kemahiran adi beda Dayak Rirog. Ahli Parlimen Mas Gading Mordi Bimol Kedah Adnang ngera berguna nakit mien institusi kursus puankah program pengajian isai deh dok ngakar bega masam tawaran madin dok sedia ian bara tibaran mera adi saman janji nang bian peluang kerja saman gaji adi baga. Bara pemiang menega dok pitayan periksa perungun pembaya yuran, kos tambahan, pengiktirafan program, kandungan kursus, saman peluang ripas kemas pelajar. Sarawak berguna tenaga kerja bian kemahiran yang tetap ekosistem aero angkasa adi lebih kena. Ngana College University ICATS dok ngin mandat ia nyedia tenaga manusia adi dok guna. Naib Chancellor College University ICATS, Professor Emeritus Dato' Dr. Muhammad Kadim Suaidi Kedah Adnang, industri aero angkasa ina, industri adi bersepadu, berguna kerjasama, so barang masam pita kepakaran. Pimansang i so kerja prati derem pita teknologi, nga inovasi. Taruh komponen bas dok ngen penetun, ana ina pikembang bakat, teknologi samun transformasi industri. Anak sekurang menega temit parat dalam industri sebetul adi samun peluang training bisa masyarakat baga samun multinational nimun Boeing, Airbus nga Dassault. 106 peserta suat drum cabaran memanah tradisional beramah nga Pesta Regata Patangkayan 2026 di Padang Sekolah Kebangsaan Bumiputra Lundu. Peripundi peserta suat tapi parat drum kategori memanah tradisional kas merima peserta drum kategori recurve. Program mana dukuka pada Ahli Dewan Undangan Negeri Tanjung Datu Azizul Anwar Adinan. Ian kategori dayung Ainul Fitri jadi juara nganguruk points kesen bugatung
an ina 422 propri ka yen kategori dari dingin.

menyaksi Syamsul Bahri Ali ngeruk points kasen gatung anak ina 500 jua promai. Penyesua anak skora drum bitandingana dan perkidaan ka tu bapa u tunuh sukan memanah tradisional. Ngaku ngemasegah ku peribahasa buut-buut ni. Belanjawan 2020 KPDN harap penitah PJRM dok nambah. Kerja perhati yang potensi gas di Limbang jaga kemas teben sewati. Plan nyikemang pari Bukit Asek dok pibayah dinge. Ingat anak tidegah adi medok nyusun beda Nur Akila Arbain so seksyen berita ehwal semasa RTM Kuching kedunukar ke peminyu piatah beda Hazel Deuce. Selamat sekali anda ke Salam Malaysia Madani.

Dr. Wampada Hamilton Juning ragu adidat ruruh atin ku. Ya harap i metik atin ngan adi ruruh ngas ngumi anwati ya. Mai angan gebubu dinghi bersama ngaku dalam segmen ngancang petekat. Terima kasih. Dengan adi bersama ngi di YFM beria. Baik dengan adi pakai Nixon 6.di puan kan Nixon 6.2 bukan zona dah pergi ke dengah PA. Dengan kaya pakai gaya online anda ina so RTM klik pun kaya dengan di lagi kuka Facebook ngan kuka media sosial ngan dapat ke dengan kaya pakai Facebook live YFM bidaya ya. Jadi mana email dengan di kita nak kaya live so Facebook YFM ria. Bisa ke kedaan ni info adi jadi di begitu kenang penuh kan baik i info traffic puan ka ujian ka info gaya andu puan ka info jerebu ka kembali jerebu di kawasan ngan ya. Jadi menik meh mesti saya ngarap pramun bersama ngaku neka penebet na segmen amai bergerak ragu di kena-kena di mekunya dia arbis in ngan di bersama ke di YFM dia. Jadi mulai mai ada kumpul dengan pukul juk sengaram tete tak agi agah adi sekasun adi red obasa dera mpiminyu bukar sadu tak berjuk dengan aku pramenta ti ina so Ezra sama-sama tak birami di Anduati.

0: atau nosak dia beli inyua. Toru setengah orang tiak inyua obuak. Lepas tu toto dia betulak motor tinuk pedawan. Dedek muno. Pakat pek boras mokilo tong ido gemtungang.
1: Eh, ino nang nyak jimat tenaga. Muh le PMX nang jimat tenaga do. Aku ti do liat ke kalau betulak motor kata ni. Muh le motor kata oma. Bat lagi no. Dah lupa aku cukupnya monap me.
0: Ku cek dia. Cukup ke doh ke kota budi pelipu lima ku. Aduh. Mau buat tiak. Eh, takut ku nyam IC mu dia ya.
1: Kejap lah, kejap. Dah, dah ke sebeg duit ke tih.
0: Wah, tobal mana beg duit mu no. Dia patut suar IC je. Suar bi kipiang dah bilih-bilih no. Muak ke hogi nyam ada bayar tambang. Mak sekali-kali pakai MyCard yang ada bokon saat milih inyuk subsidi RON 35. Saja MyCard dingan-dingan. MyCard ialah dokumen pribadi dan joker tak pernah berpakai dan yang ada kakuk si je. Yang ada bertapun pakai MyCard yang ada bokon saat milih inyuk subsidi RON 35 tapun berdakwa dari buat atur 25 peraturan-peraturan pendaftaran negara 90-10 dan puat hukum duit nog RM20,000 atau jail nog tarusawa atau suak dua hukum ino.

Ukulicu lama tenu. Sebengang sepumpun naga. KPDN harap tambah belanja PJRM habis sukat belanja 2020. Kajian sumber gas limbang jangka siap pengen Sawati. Plan bahas pimancang bau Bukit Asik. Selamat bertandu, salam Malaysia, Madani bersama dan aku Mildred Anin da agah lama tandu YFM Bedia di Tengenaga. Belanja tinan program jualan rahmah Madani PJRM harap tambah habis suka belanja sewa 2020 supaya program dapat tunda de akhir tempat dengan ihong rakyat dapat penguntung masuk program. Menteri Perdagangan Negeri dengan Kos Sara Udip, Dato Armizan Muhammad Ali menang, akhir rakyat nyukung program serta dapat jimat belanja tanggungjawab perintah bisilung dengan ngatur akhir PJRM. Masuburan ini sewa 2020 taruh ne ke 20 taruh anubran perii sewa 2026 PJRM rekod mahi pro ini penerima juta transaksi masuk seluruh negara. Dato Armizan menang sedia kimuda ngancak rakyat lebih duko empuan pengatur PJRM ngena makin akhir program iratunah. Nyaratu itise boleh periksa jadual PJRM de laman web PJRM serta aplikasi info jualan rahmah Madani boleh download minan Google Play Store dengan Apple Store. Tegindi anuburan semahenti KPDN masang stiker khas petunjuk kod QR jadual PJRM de lokasi dog tumpu nyaratus de seluruh negara. Stiker khas pasang ngajar peminta dengan setuju pada pihak pengurusan atau inya ngempu premis. Kajian sumber gas de limbang masih tundah. Gapit Menteri Industri Pimaan, Komoditi dengan Pimancang Wilayah, Dato' Dr. Abdul Rahman Ismail menang, sekira ada akhir sumber gas, ekonomi limbang lebih maju. Sebaya tiga PT Premier Dato Amar Awang Tengah Ali Hassan menang, Petros ngundah kajian megau inyo dengan kes delimbang serta lawas. Kajian jangka siap pengen Sawati. Tujuan ngundah kajian tinan puan kahi sumber hidrokarbon de dua kawasan. Dato Dr. Abdul Rahman jaji ahli Dewan Undangan Negeri Bukit Kota menang perkara dok tumpu pimancang infrastruktur mung projek jimatan kedua Sungai Limbang jangka siap pengen Sawati dengan projek bahas Sarawak Sabah Link Road siap sewa 2020. Pimancang infrastruktur lebih paguh inya ratus de kawasan ti lebih mudah muka ekonomi bau. Sektor cepat meket mancang mung dagang nyua pimaan tempat ngenai serta homestay kraftangan dengan perkhidmatan. Ne harap inya ratus limbang kai setakat terima penguntung pak ngumit peluang terlibat secara langsung pimaket ekonomi kawasan ti.

industri aero angkasa perlu kerjasama ahli bidang kepakaran, perlu penyelidikan di bidang teknologi dengan inovasi. Taruh perkara Dr. Tumpu se-NCP macam bakat teknologi dengan transformasi industri. Ngajar pelajar pasal industri piberitna peluang latihan bersama company bahas dengan multinational mung Boeing, Airbus dengan Dassault. Seratus enam peserta sui cabaran mana tradisional masa pesta Regata Betong Kayan 2026 di Padang Sekolah Kebangsaan Bumiputra Lundu. Pri-pro ini orang sui kategori mana tradisional semerima peserta sui kategori recurve program buka. Ahli Dewan Undang Negeri Tanjung Datu Azizul Anwar Adenan, pelajar sui bertanding dapat puan sukan manah tradisional.

0: tadi ya. Ponu nak ya ponu. Mu tidur sehat sebenarnya apa mu?
1: Eh, tiak. Tadi boleh berkun kini ngah. Dari tubuh aku kuat tiak.
0: Ya,
1: ya. Nyu tiak di situ je. Pernah pagu pemu. Boleh aku tolong boleh kati pemu.
0: Inoh leh buat na inoh leh. Isok isok dukun. Isok isok dukun.
1: Eh, mungkin kebuan yang muti tiak. Dia cek atas barang tiak.
0: Eh, dosa.
1: Kau nonam nenu.
0: Mak, mak, mak, mak, mak. Mak saya dukun, mak saya. Pagu tu, atau macam nak dati atau guru dati aja. Dia penuh. Tuh di mid nomor. Pada tu saat ini dia tempat bilik ni.
2: Meret.
0: Nah, meret ke depan. Lepas tu tiban tu boleh buka din.
2: Asyik ada mandam nanti sebenarnya
0: na. Nas, iya ti mandam cek iya ti.
2: Oh, Josh kira nanti boh.
0: Hmm, iya leh ti.
1: Yo, iya iya iya iya.
0: Nah, ni ngah ngah. Ah,
2: gulu gulu gulu. Aba aba aba terobu, ya,
0: betul terobu. Gulu gulu ti.
2: Kenyam dah iya mutaya.
0: Nah, kali siapa mu siapa Nas dia nimbang lagi dina.
1: Jess, tolong Jess, tolong. Tolong.
0: Eh, dah tolong nih. Gulu nya nak. Gulu gulu gulu sini.
2: Mana yang mana rasa rasa ngoh muti boh.
0: Iyo, boleh nimbak lo ni. Mungkin dia bongoh saya ko.
1: Mak sebarang boleh nimbak sinyal sebarang je.
0: Iya. Ana sebona le iyo ti. Ko ningak so pagi ai duit nang pucat mona. Dua kopi agong sakil le pun tonggan mebuyang. Aku mau tahu lu kredit iyo ti. Kadang iyo ti ko rasa le. So lagi so enok ge mo umur kang ti. Ko rasa doi di periksa atau pai ko rasa.
2: Apa mu sen mesti rap ngecek sa ngecek kada.
1: Hah? Tapi ko si iyo na.
2: Kai ku ngecek kamu mati. Kai nama si Ian.
0: Itu yang nak si Ian makmu. No, itne.
1: Oh, ya, Mai.
0: Oh, kebi.
1: Aduh. Dimot kita, Nas.
2: Datu temperature mu tipo.
1: Mau pakai, Mai.
0: Nah, tanah dah Nas ngatul. Dan bukan si Ian. Dan si Ian tu nyebut dukun lagi, ya.
2: Yalah. Apa, ni nyebut dukun. Geti saja. Mati ku ngajak staff ku menik ngecek na.
1: Nol ku dulu ku dikati yes.
0: Yeah. Sepulang na nurse check otopnya nyepuan oni onapnya terus ngin ubat. Ti dudukun puah puah aku ni jadi ya tiada ti ini pagu he.
2: Selamat tiada beringku beringku yang pakmu.
1: Ani nang lo.
0: Pakmu kaning ke dos waiti.
1: Oh bergolot dah.
0: Ah bergolot le.
1: Kada ragu lo lah.
0: Ali berkurang dia.
1: Pak bergolot.
0: Ah. Ngecek dia, ngecek dia nang.
2: So slow saja, relax. Relax kan cakap tu, relax.
1: Okay, Mai, tu. Ada lagi, ada lantai tu, Mai.
2: Ngecek adak, mata ya, ngecek adak, mu.
0: Dom ni lagi, Nas. Saya mau cek iyo, tu. Tanon lagi sini, lagi perlu di ke klinik. Iyo, tu, jembatnya tu, berbatu. Tanon iyo, tu, tepan iyo. Mat, tu, telah penuh, ya, tu, na.
2: Ada rasa ngecek lah, Muti. Ada rasa ngecek. Dengan lagi suhu muti pun datu lagi terbeku.
0: Hati mau katung. Patut meter mau tanggung dengan sambung enggak?
1: Okey mati.
2: Okey hal mati aku juga nuri. Buat perlu rehat ni andu lah. Aku juga siklip ni andu.
0: Donya tiak. Ni menang siklip tiap kadu di kata ya tiak.
1: No, no.
0: Rehat ni andu andu.
1: No mau paksa jaga aku lah tiak. Mau paksa naik bubul saat aku.
0: Yo ke yo, asal mula mula ubatmu, kelan berehat.
1: Yo lah.
2: Ti surat siklif mula. Mitu bat urit sepak mati ya.
1: Iya iya. Nas, nulis nombor telefon sekali Nas.
2: Ada nombor telefon nak in.
1: Okay.
2: Ada nombor telefon nak in sekali. Ti appointment burung bau mendek lagi ya.
1: Iya iya.
2: Ingin aku rempuan.
1: Boleh Nas, boleh Nas.
2: Cek dah seterusnya lah.
1: Anu bukan dalam ketaban ya Tina.
2: Iya iya boleh. Sali
1: sali kunlog.
2: Pagi lah.
0: Nombor ni nak kot ya?
2: Iya, boleh.

The Gurus dengan Agung Radhi dan Dayung Asau. Ya, jadi ikut sabah nang tika tiga de agi kedangan adi tenek seram tenek so pergan puan kagi kedangan adi man seramat man sengarap ngeka so pergan nervis i adi enung minggu. Jadi ikut sabah nang pege berangan adi bian aktiviti masing-masing di ngaramati. Jadi dengan adi ngatur aktiviti di ngaramati kita aktiviti sama beruman puan ke agi ke adi sita andu penyeberana puan ke agi ke adi sita tentu masa aktiviti ya isa i aktiviti ngan ngaramati kenu ngaduduh ke rami rami ada. Jadi ngata peju dengan ragu pramentah hati ina ragu so peace band napa napa

nasib sepuk brek. Kebaya tak teman moto, manyapal sinek moto dijuin tak. Beda asah moto tak ditakah seramat sok moto dijuin, yang ngurang risiko atak meranggar kebaya moto dijuin re'e nyerke. Adu-adu beda asah moto tak, 2-4 saat jok sok moto dijuin. Manyah pal sindek moto baga nimun bas pan kalori amai ege parat aran adi drebai dan dapat gris. Manyah gah teban moto pal setenah di lorong turak kata u puankah land hogging. Kamanyah gah teban moto rebis sok hat laju adi dong netap. Adu-adu

Ya, Ragu Pramana di Dr. Muhammad Fauziah Latif Teratai Layu di Tasik Madu ya. Jadi ibu saya mengharap semua kelina, semua praman dengan Ragu Pemitik I anak teacher. Jadi saya tanggian seramak ngarep di Sevianyi Gorga Radio tetap on. Selamat ngarep DJ, selamat petugas, salam damai sup pidilam. Mitik main lagu damai tujuh khas sok sikit sudik madi pengoma bayar sok pengoma setia YFM beria terdaki-daki sejak. Semoga ingat sehat tua teribu rami senenang. Okey, terima kasih ke menegak tangan seramat ngarep di Bennett Thomas inang main terdek ragu sok Alan Jackson senenang kangen seramat ngarep di Midesem Kawi Kurus kak menegak di Paul Sikin Nurul Atikah adi rangka dengan ragu sesepuk linas rami ingan rami keh okuk kangen seramat ngarep ke di Henry Bali harap imah peraman dengan ragu pemitik i seraru gaun terjahya kak menegak ingin seramat ngarep di Babai Konten Roy Kwang kak Lawrence Mike. Jadi berkeringat berada dengan tak dia berkena di kita nak live so Facebook YFM beria di ngarap mati ingat tak berjuk dengan ragu peraman tak hati ina rami ingan rami geh oku sumuk linas.

Dok utusok angkah dok layat musik mesti agi anggap anak kara biasa. Manyah pikir munana. Virus rabies agi dera yang kesok ngabusing. Kai dapat jakit ke manusia adi dapat teban pinyi kebus. Kemui dok ut kesong angkah dok layat musik nakit ngut tawan anak ngapiinnya sabun sekurang-kurang i 5 minit. Ko mena begaut temit rawatan di klinik wangkah hospital. Rakah begaut adi tak temit dapat nyeramat asing.

Ia ragu adi Dr. Ban Beda Alicia Sidem ragu adi den juga tengan ya. Jadi dia kembali tengah pukul mai sekarang titik atau agi program aran pemudip adi Dr. Ruah Beda penerbit i anakna Francis Farrell Chu Pak Sbiona tak pernah mendengar ragu so Alan Jackson adi ina thank God for the radio.

0: si mongmoy jam bilang kono.
1: Taya kun tabi sunih kun kabang, aku berabran jani libar, masuk gereja yang leken, bida pun lagi dengan kini, dah habis program, jaran pimudip tinan anu minggu siti. Jadi tinan kita tiguru ataupun nagih program siti, kita tiguru dengan nyanyi.

kita berdoa. Doa tina numingo triti semengejuk. Oh Tuhan, menyungkak penulung berkat Tuhan, nguntun alu ngajah mi adu-adu. Tangin adu-adu ngeban mi rindu ngunah kerja da pagu. Mada Jesus Kristus Tuhan mi da mudip dengan magu perintah. Ini tanpa meneg situhai-tuhai. Amin. Jadi pemaca dan nuti nutumit kita masuk Injil Saint Matthew bihan 20 tiguru kita maca masuk ayat 20 taruh tok ayat taruh 22. Kekan muh meneg tok Kaaba bala puun-puun imam dengan bala pimaaf nama meneg bidaput dengan siin dalam lagi ngajar. Bala kau menang masuk kuasa asih akam ngunah kayu siti. Lalu asih-asih nyugon kuasa siti negakam. Jesus nyaut lalu nyebut pidaan neg kau. Aku siti lagi ira nyikin kayu masuk kini. Kakini pidaan neg aku. Aku lagi ira pidaan neg kini masuk kuasa anih aku ngunah kayu siti. Masuk api baptisa John. Masuk surga atau masuk manusia. Lalu bala kuasa bitanen panadep kau. Kuan kau. Kan kita menang masuk surga. Si Andra menang dengan kita. Menimah kini kai Arab dengannya. Pekan kita menang masuk manusia. Kita terawu inya. Sebab semua inya menang John Siti Nabi. Lalu kau nyawat Jesus. Kuan kau. Ami kai puan. Saya nyawat kau. Aku agak lagi. Aku pidaan nekini. Masuk apih kuasa aku ngunah kayu orang Siti. Pak mengenai pikir kini. Ada ni orangnya. Dah ada dua anak dari. Lalu mana tok ini anak. Kuan anak. Panua mau ngunah kerja. Dah taya anggur. Lalu saya nyaut na, agak aku pak rimpas in, saya berubah aseng, lalu saya mohon ke in. Lalu saya bidapun lagi dengan anak dalam modua. Lalu saya nyaut ayah, pakai ke in. Asih masuk bala dua siti, dak nurut senda amang neti. Bala menang, saya dak ngunah na. Jesus menang neng bala kawa, betul aku tak anak ini, inya pengumpul suki dengan bala sunal ada murid perintah tanpa taya masuk kini. Sebab John meneg kini dalam jaran bucung. Lalu kini kai Arab siin. Pakinya pengumpul cuki dengan sunal Arab dah siin. Kini siti kan kini tubek kai kini berubah. Sekini kenan Arab dah siin. Siti mah Injil Kristus. Puji Kristus dan Tuhan kami. Amin. Di dalam kitab kudus dan mati, Injil Saint Matthew, bihan 20, ayat 20, tok 22, nepidaan kita pasal pingerjuh. Pingerjuh dalam pimudip kita. Semua kita ada pingerjuh. Mengdekaping kita dalam kitab kudus dan mati. Akhir pingerjuh dekai betul. Akhir pingerjuh dah ngeban penguntung pemudip lebih lagi nupitayun nemihan kita dalam kita percaya asih Jesus tidak sebenarnya kebandingan kebenarnya masuk penyikin dan mati kita sama puan kita sama merti pengerjuh dan nyesat pengerjuh dan ngeban bilalang sembala dan mati nyikin masuk pih kuasa masuk sih dan nyugun pada nengunah kerja siti kebandingan siti makedan tubek wak menyugun ije kuasa membeda kita keras aseng keras awang kita ira nyikin pakita kai merti sebab pintu bek kita pete pintu bek kita kai merti asih Jesus dengan aneh datunah Jesus Kristus. Yang benar dia mati ni,
Dan nombor dua, Jesus minan ini umpama nana nipan nana beda kita merti nana beda kita puan ani dak patut tunah wang kita ngaku wang kita nganggap pada kita ini masu anak tampa. Jadi sana umpama ti nana beda kita ngerje merti asih sebenarnya kita dak abe pemudip. Jawabnya kita sama-sama murih atau ngigi aneh penganten ataupun ajar dan kita munah pingrejeh di dalam pemudip kita dan kita berge jadi penganten. Contoh yang pendingan kebenarnya wang kita mata semua kita adentayan sani enceh wang kita aji sani enceh wang kita tarun dan jaran pinuju kita ada kita nguhang tayan. Tayan ti memang ada. Pakanannya penganteg dan kita berge kita rabu. Jadi ti mabedaan kita. Kadang-kadang kita nyikin. Kadang-kadang kita mpuan jaran dan uang kita. Pak kita kait beranteg berge dengan kuasa tanpa dalam pemudip. Yang mana kita antubuk ihong inya demadianun. Menang ada bijak pandai. Menang ada merati. Pak anyap pinganteg nani beraga. Pinganteg siti ince pimerati aseng kita negaran pingarap kita. Kan kita beranteg kita rak maju kita kai sesat. Pada Tuhan Yesus Kristus da ampar lumun di dalam kitab kudus tenuti tindan kita pinganteg. Pinganteg nani Yesus Kristus pidaan kita seninceh sana umpama neminan dua anak dari nama ada mati. Nama saya dengan puan anak sinceh tanpa anak dalam muni sinceh bangsa Yahudi ataupun Israel. Dok kinaduk, dok pejuan, dok tinanen. Aneh pikirak tanpa dan pemudip. Pak balasiti mojogon kuasa, jogon pemerti. Pak neminan kuasa sin nan ngililo mako daya beken. Yang pada kita kepingin mati, nanyakan, aneh kuasamu, masopih kuasa dan tidak namu ngundah ke situ. Kadang-kadang kita merati adat, bila kebandungan dengan kebandungan, memang najaran pemudip, dan kita beradat, agama mati, dan kita berguna. Pak kita ngancak memintas, ngancak semua inya sikakan, mengdematin. Bila kita pun ada si Jesus, nampu Jesus mati nyekin, asih John nebab balan pinyaut beruneng panadep kan kita menang Kristus mana kita kaya percaya kan kita menang ti jaran betul mana kita kaya ngaja oh jo bodingan jo bo pingkaping nya bo kita ngikin ya je pingikin kemendingan kepenende masuk pinyiken de mati masuk pinyaut Jesus min san umpama seti piragah pidaan kita supaya kita sentiasa beranteg magah da anteg sene jaje pinguntun si kita kai sekekan sene kita kai rebu dalam jaran pengarap kita retin abaminan pimahas aseng ataupun kuasa jukun nang kita ngilawan aku puan aku bekuasa je kai nemu sien contoh na tubuk kita Jesus dah turekang ani dah tunah dengan tubuk contoh ni uraknya dadu ngeragang sama dengan Jesus ataupun dua orang dan ngeragang sama dengan Jesus Kristus dan dua jemaat kudus ini nyala Jesus pak ini ngaku ya Jesus bijangi neg inya ngaku adep inya ada salah inya ada segan aseng ne bijangi siti amu iti ne me adeh dengan aku da paradise jadi sana pinganteng da pisuhor Jesus Kristus siti sininci bukan cuma sana pak jangi tanpa dalam ganas Kristus neg semua kita diratin apa kita minan pimahas aseng pimahas kuasa pimahas pangkat da tege-tege ngelilo mako jaran pengharap kita bin kita sesat yang kedua dah mati ratin masuk penyikin bala siti karena ngilange Jesus ngunah ping lange atau misalnya bisa adung nang langai
Bala na karan ra ngilange ataupun ngiju Jesus. Pak pingiju sana nanti udog bala na. Sebab bala na kay betubat. Karan na manang Jesus Kristus. Ekios Jesus o bless for me. Pingiju. Jadi kita tu berperhati dan matin. Ani-ani tu nak tampak. Mena na lemah. Mena na kay tegap. Gayen pak penyepuan tampak di lebih masuk pengeriang aseng kita sebab mengajak kita reda, mengajak kita berubah dalam pemudik sehingga dalam penyeduh perimuh dan mati Jesus nyaut minan penyikin Jesus kan balan nyikin nyaut dan betul Jesus terpidaan nanen ngurak ngintar ngampar anih retin masuk pih kuasa asin yukun kuasa negadep pak balan kai nyaut sebab aseng awang malasiti numundin kai percaya numundin kai arab jadi dan Jesus Kristus tiguru nagih sini siadminan sana umpama umpama siti kepentingan kebenda dalam sana kita sini pantun nan mantun nan ngajar nan pampitayan negiho macam kayu supaya minan sana birawak siti kita inyan merti anih pikirat tanpa da juga kita da ada sedia untuk kita contoh na matin dua anak dari ini milada dengan bitubat lalu nurut sana amang gain neg taya angur taya angur siti je pimudip kita taya angur siti sininceh kebon tinan kita ngagau berekat pakuang tampak ngerekat kita kita patut milada ngaku birampun supaya kita mengini orang inya dan sama-sama ngeragang Yesus Kristus matin ngaku adep nabi dosa bitubat dengan Yesus bijangi dengan sin menang amu iti na sama dengan aku the paradise jadi pingrejeh ataupun pingudung dapidaan Yesus dahati sinci mengajak kita ngerejeh ngajak kita bitubat. Jadi penyepuan Jesus bukan penyepuan biasa. Pekuasa dan ngerekat ngudus kita dalam pemudik. Jom kalau dengan kebenda, kan kita empuan kita ngerejuh, ada pengerejuh dalam pemudik, kita patut nyemut serta terima. Bukan minan tubek, pak tunah, sekitar berubah dalam pemudik kita, nepun pemudik tak kekal. Oh, kebalah kebandingan kebenda. Masuk intar, masuk ampar, kitab kudus tenuti, Injil Saint Matthew, bihan 20, ayat 23, tok ayat 22, nepitayan kita, nepidaan kita, sen kita adu-adu ingat, sen kita adu-adu berubah, bukan kita nyikin, kenurut, negap, ini ada patut, kai kurang, kai lebih, kan kita milada, kita ngaku, tanpa biadu-adu ngerekat ngudus kita tanpa biadu ngeban penyedamai nupi mundim kita sebab kita meminan kuasa Tuhan meminan pengarap kita dinan kita beranteg jadi penganteg nupi mundim pengudung nupi kita umap umas ngupas semua pimiek pengerjuh dalam pimundim dalam pengerjuh kita ain mah tanpa adu ngaban kita ain matampa biadu adeh dan kita bukan minat ngudus ngerekat pak biadu adeh dan kita dalam pemudip jawab nintar bo nampar bo kayu orang ti dalam pemudip kita sen menjadi pitayun sen jadi uhuk dan ajak kita berubah jadi pengaku sekita adu kindus Tuhan tanpa amin amin Tuhan tempat merekat semua kita dah habis jalan program pimudip tindan anusiti kita semayang oh Tuhan tempat berkuasa kasek dah asing ngawang mi asing dah mena percaya hati dah mena tegap daerah nurut daerah nyamut asih Jesus dah dalam pimudip kita pada Jesus Kristus Tuhan dengan pinabawa sami amin.

Ya, jadi menemeh target derm setengah jam ni ngata bersama dengan Ramati Derm segmen ngancang peta. Jadi yang tanggih ceramah ngarem di Mr. Donny Lim di rakan kedengar Ragu So Mawat Dayang Bintang ki ingin selama minggu nuju nek Matthew Kopong Pichin Nazri Inji Kukala James Roland Stewart Noraniti Abdul Riza Rina Idris Gina L. Risa Justina Sin CMS Fred Putra Borneo Bapak Katang Amang Fadel Amang Kelvin Amang John Bapak Julian Sino L. Kamu juga tanya seramak ngarum ke di Charlie Chung Tizen Lime angka dengan ragu Jobeng ya bukankah Sobat Singumi. Kamu juga tanya seramak ngarum ke di Veronica Set angka dengan ragu Jebong Derem Blues. Tujuh yun sopru pendengar YFM KI nang hati-hati masa maat kejati sahraju tebal moto aranjera seninang. Kemudian yang seramak ngarum ke di Michael David Protesi araan kedengar ragu aku meh pencen masu cegu David seninang. Okey, tak perlu mendengar ragu so mawat hati indah dayang bintang.

tah kedah. Seraru nyijen kasing dah kena yang penyihat perenggenan tak yang tipuh tui. Kemaya tak seraru nyijen adep tak sok kasing, jangkitan dapat jadi di saluran piin kasing tak. Bisa bedak salin kasing tak dah beke, ka ati re bedak kasing tak dah rurus ruang. Kemaya tak seraru nyijen adep tak sok kasing lek pri ngas mengjam, salin kasing tak re kembang, ka kemaya ati jadi piin kasing tak dapat ruah sadi. Nyijen kasing yang tipuh tui dapat ge bedak salin kasing tak pepe. Tak adep tak sok pahjarit nok piin ni benyis timun teh, kupi, arak ngap in gas, amai piin ati dapat bedak serin kasing tak pahal aktif pangkas sensitif ke bedak atak pahal jarit kasing. Tak gehe dap tak sok pahal tui main video game amai rerek main bedak atak nyijen kasing. Jaga penyihat adep tak manyah nyijen kasing.

ragu di Dr. Ahmad Cikgu David ragu di den aku meh pencen ya jadi dengan ke adik ke de ditika ati alun kenu moto dengan ke di aran isa ing samat ne ka tepat adi re ngan tuju ka de kemut yang meradingan ta adi ke de nyerjaga ditika ati bait adi ka jen jam mere maat kerja buat ka adi alun nyerjaga rupis iin mara adi shifts ngarep miah saya dengan mujur terum tiap kerja penera di dengan naik di ngarep mati ka jamai tak pejuri dengan aku peramah tak hati nasa Eliza Suzina ragu adi dan tak jawab.

untung adi bergantung sok pelaboran, tawaran kerja dengan gaji adi bagak, dong mitik bedak bayar dia hadiah adi dong yang diatak, amai dong pitan custom, denyah mudah bersayak di pengenang menati. Ati ina tipu adi dong lai pakai gaya online. Denyah bergaut klik tedek pautan adi dong yang diatak, amai ati dapat bedak atak rugi bas, segar penerang tak dong neku. Pikir dia sebayu di kalaman web adi bin unsur lucah, baras mesej tepe wankah judi online. Jaga privasi adep tak, ke gerindung penerang pribadi tak. Denyah ngapa kutuk penerang pribadi, penerang kewangan, penerang penyihat, wankah status berangan letak di media sosial. Naik kata laluan adi kreatif, ke seraru nuka kata laluan tak. Pakai ke penghalang iklan, wankah pop-up, sein atak deh meret ke laman web adi deh betul. Pakai

Ya, ragu perlahan so di Amiros Jepung Derem Blues. Ya, Kak, menik meh tak mendekah Kak penepet na segmen ngacang betul tak di ngara mati miti syair pasati dengan pejuga perang mendingi bersama ngapin ngarut mi di bagian derem segmen mi adi sekasa dan ina segmen ngara pun so Kak pekor peris ngarum neka pekor semua dua terup ngarum Kak. Terima kasih ke Kak so peringan adi yagi peraman ngaku so Kak pekor nam singumi anu teja neka mandi nanti saya tak berapa dingin. Dia no beken. Selamat ngarum. Bye-bye.

0: Oh, Sindok Mel. Sebab ni nga, anak mujika. Idah ke ni kamu taruh nangi rabu?
1: Tanah naga. Asam mau rabu tiap puan mau nam.
0: Sindok Mel. Dua beninga ai. Anak mau berumbak bisika dan orang. Ditaruh nangi hubur hangar ke?
1: Tanah naga. Nang pun berawan ke duduknya. Puan ria asam mau nam.
0: Oh, Sindok Mel.
2: Oi, oni nah. Oni lagi nah.
0: Oi. Oni, denai mutuk tu ya. Protek tu telefon. Ogiknya kirin onak musuaman batu, ai.
1: Mama mus barang napo onak aku tu. Doi onak ku reman koyuh de kodai nu nah.
0: Asamu dibisaya, suka depmu.
3: Nasal sunih ondo. Doi tiak gunaya. Pratileh, oni denai onak ingan. Pijua pada dimuno. Sopinusah dadah.
4: Nasional FM, sentiasa di hati.

Kemenut Negeri 9 bekas Exco dipanggil beri keterangan. MCMC sekat lebih 100 juta panggilan penipuan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 9 malam.

berita seterusnya. Keluarga 55 rakyat Malaysia yang masih hilang susulan banjir di Nepal bulan lepas memohon kerajaan mempertimbangkan moratorium khusus terhadap komitmen kewangan mangsa ketika waris berhadapan kesukaran mengakses akaun, aset, pelindungan insurans dan mengurus pinjaman mereka. Jurucakap Malaysia Solidarity Families in Hope, Dr. Manivanan Retinam menjelaskan pemberian moratorium berkenaan sedikit sebanyak akan membantu keluarga bertahan sehingga sijil kematian dikeluarkan serta tuntutan insurans dan urusan harta dapat diselesaikan. Kerajaan Nepal dalam perkara itu sedang mempertimbangkan langkah perundangan bagi menangani kes individu yang statusnya masih belum dapat ditentukan, termasuk warga asing, susulan bencana banjir dan tanah runtuh di negara itu. Wisma Putra menerusi kenyataan memaklumkan langkah itu bagaimanapun masih tertakluk kepada proses perundangan domestik Nepal dan belum berkuat kuasa. Kedutaan Besar Malaysia di Kathmandu akan terus berhubung dengan pihak berkuasa negara itu bagi mendapatkan penjelasan mengenai proses dan dokumentasi yang berkaitan sekiranya langkah berkenaan dilaksanakan. Sementara itu, hujan lebat mencetuskan banjir dan tanah runtuh di utara India serta Nepal mengorbankan sekurang-kurangnya 68 orang dalam tempoh 3 hari. Di Nepal, 12 orang maut dan 7 lagi masih hilang sejak Khamis. Manakala di Uttar Pradesh, India, 56 orang maut dan lebih 1,000 rumah rosak. Di Odisha pula, lebih 70,000 penduduk di kawasan rendah turut dipindahkan selepas paras sungai meningkat susulan hujan lebat. Di Thailand, hampir 4,900 penduduk dipindahkan ke pusat perlindungan akibat banjir yang melanda Bangkok selepas hujan lebat selama beberapa hari. Menurut pentadbiran Metropolitan Bangkok, kira-kira 52,000 isi rumah terjejas. Penduduk terpaksa meredah air untuk mendapatkan bekalan makanan, manakala beberapa kedai dilaporkan kehabisan barangan keperluan susulan pembelian panik. Banjir turut dilaporkan di 25 wilayah lain. Sukan Letua di Langkawi LTDL 2026, pelumba XDS Astana Team Matteo Maluselli mengungguli peringkat 1 selepas menamatkan perlumbaan sejauh 193 km dari Shah Alam ke Kampar hari ini. Pelumba Itali itu mencatat masa keseluruhan 4 jam 6 menit 43 saat. Maluselli turut menyarung jersey biru selaku Raja Pecut selepas mengumpul 15 mata bagi saingan Raja Bukit. Pelumba Wheeltop Rotor Chengdu Team Petra Rico Kunov mengungguli jersey Polka Dot dengan mengumpul 4 mata. Sementara itu, pelumba Terengganu Cycling Team Muhammad Nur Aiman Rosli menyarung jersey pelumba terbaik Asia selepas mencatat masa 4 jam 6 minit 49 saat. Bagi peringkat kedua esok, Muhammad Nur Aiman mahu memberi tumpuan kepada pemulihan dan menjimatkan tenaga sebelum menghadapi laluan pendakian lebih mencabar pada peringkat 3. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, Kemelut Negeri 9 bekas Exco dipanggil beri keterangan. MCMC sekat lebih 100 juta panggilan penipuan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: YFM Gerak Sama. Gerak Bersama.
1: Dengan Adin bersama Dokoi dan segmen
2: Ngarum Kawan. Segmen seadingan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, baik salam, dua bihibur, ngojit lagu-lagu, dia pilih anak kai.
3: Sampukur peringarom, next mendua terus ngarom. Ingat dapatkan ngojit koi dan RTM Klik, dan live FB, YFM, B.

Okey, jadi Detik Ragu Penghibur Joget Ngana Ngudi pasal Alan bersama dua Mega Mix Band. Selamat Ngana bersama-sama lagi atau di Ngana Mundu Minggu Iti 27 Nuburan Pri Sawa 2022. Jadi ini apa suara para pengaji tua YFM Doyo Ngana Biti harap penyenang so beringan terhibur yo. Rabis beringan so jai ke pukul 2 ngumi moh on radio ngaji ta segmen ngancang petuk bersama dua pengarun ke ID petugas. Adi nak ketemu lagi bersama aku DJ Jess ada ngetipu taruh jam ini kita terus berhibur ngaji ragu-ragu penghibur. Jadi mau ke nyusun sana so berapa ngaji terwai FM Toyo ngarau biti. Jadi harapnya nanti ngarau minggu itih tetap gak gelinas tetap gak semangat. Rada bisa sambringan di kudu-kudu anu iti memang jenang aktif ponu di rami kini tu. Rabi anu sumie mungkin ogi nadi di ke BBC BCCK ataupun ogi nadi waterfront Sinawan kini tu ataupun ogi ke kena beringan di ke Lundu di nengah regata Batang Kayan pakai garam iti mahroo sejak debori bapu kini amang suku pegawak. Apa kesungguh mana radio tetap on ngojet ragu penghibur ataupun lagi gana di peta salam di ruangan Facebook rana miti ragu rana ngajit ragu sabay hore morat tabu osa ngarau miti ataupun gigit kaitin moh tajoh tia morat kabinet hore abu osa sebab terbagi ri amukat suam hore punusuam saatnya nang idoh le terbagi Monday Blues ya jadi mukat buos saja terus semangat mungkin lagi di modiak plan negara miti tiap pagi sebagai murata tempat kerja guru ngupi dia untuk peredingan pak semua plan dia negara miti berjanji tiap pagi sebagai murata ke tempat kerja ngupi dia ke dia pak ini mak komut ke ya sekiranya mau berjanji tiap pagi mesti jenang menepati janji kiri yang nang ya jadi ragu minggu murata seterusnya negara miti sana sobringan di Arugang Gadget Radio Gravity Joget Pujang Limited Edition Joget di YFM Doyoh kerap bersama.

0: Okey, jadi nanti ragu joget atau ngarum itu supaya 2 minit atau ngarum pukul PE ya setengah ngarum. Jadi saat mengisi segmen atau ngarum itu yang pukul semua ngarum dia atau ria sama-sama ngoci atau abar ngarum seterus pukul semua suku yang no program dia dapat ngoci setiap ngarum no minggu yang no all di seminggu wati. Jadi sampai peminat-peminat ragu ma terus bersama dengan itu anda ke buat program ini. Jadi buat siap program ini terus gemuruh tajang zone interaktif. Jadi di ngaruh mandu minggu ti aku buka line telefon ti ada zone interaktif ya. Mungkin lagi baringan di raan ga telefon apa itu salam ngaruh mapawan untuk berdingan berasosiasi yang ngaruh ti ada berdingan telefon ke konti ti. Berita Sarawak ria nama paguh baat biawak saat noga pada hubungan ekonomi dua dagang osah Sarawak kedua Kalimantan Indonesia. Terdigi bersebut ada Premier Sarawak Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Yang nama pagu baat itu dapat jadi saluran biguna saat kerjasama ekonomi antara Malaysia dua Indonesia amat dalam konteks pimasang ASEAN.
1: Klik harito Andu sungi sedunia. Dok sita nga andu minggu sekasen derem bulan September berang sewa. Kesewa ati penyita anda dong nai nga 27 anu bulan September. Penyita anu sungi sedunia ini tanda pengaten tunu sungi ada jadi sumber piin nga terun nga nere pemudi piin. Penyita ati ge ini yang kedaan kedai ratus bedak deh kena sungi. Pak nakit jaga penyibisik saman aran pemenu sungi Nini Ong Ok di Malaysia. Agit taruh-taruh sungi dong nak diribok kategori keis. Kat pin keis i, ini setegar aktif aktiviti kudip dang saman jirik nga sepok ke iso pita industri nga kilang. Ja atas sama-sama jaga penyibisik sungi. Manyah taran sepok adi saman sepok domestik nga plastik saman jirik kilang ke derem sungi.

Okey, jadi Nurita Ragu menghibur untuk joget Cinta Setia. So, semua gelinas bersama dua DJ Salako. Okey, jadi kira supaya 25 minit ada ngeri pukul semangat rom. Ya, semangat rom dudu seorang pengajian terwai Feb Doyoh ngarumiti. Selamat ngarum dudu Nurul Atika. Di gil sama rata ngarumiti. Selamat ngarum dudu Henry Bali. Ayo nang selamat ngarum power. Nah, selamat tugas. Salam sayang so kupu bombuak. Terima kasih. Selamat ngarum dudu Atiang Pakok. Yang nak minta main lagu Green Green Grass of Home. So Tom Jonas yang nak lagu itu nuju no gosua pengujit setia YFM Bedoyo yang nak bos loro primo hapagu yo ni ke primo hangarau miti yo sama ngarum dudu durin gu bes James Pengiran Puan Nyimoy sama tengarum seterusnya Nuritika yang nak semat bingara harap kita semua sehat terasa dengar iti salam ceria salam manis semas so JB request lagu Wonderful Tonight itu memang jong segmen tadi ya. Seterusnya Ronald Dennis selamat ngarom lagi sama rata ngarom itu jadi harapnya nang di ngarom itu doi yang nama nebak bigorot udah bisa mau ningak dia kalender mungkin nak kajon dua kedua-dua dua reki hari gaji ya. Tetap dia sabar ya tetap gue senyum. Ya jadi sambaringan tadi ngarum ti yang orang bisa sino-sino di muah gago tia asreka pikayan onak ke sebab pagi murek mu na skora ataupun asreka pakaian bonon ke ataupun pakaian adop eh memang cukup gago eh namun kira taruh naan onak ke bonon ni naan adop lagi murimo tia mo lima pasang le kain tadi asreka ngarum ti. Ya, semadi hangan naik ke jaming naik ngan ngan robiti terus ke ngojet seran beri dia tu sebab hibur mungkin lagi nadi tengah mereka ke dia mungkin roni tidak dia paita salam dia ataupun naik pemiti ragu. Semadi nyenang mereka pikayan nanti semadi kan yang berjoget. Jadi gaya berjoget ada inya mesti mau lima pasang nak buat mereka. Ya nak terus buat bos dia. Jadi ragu hibur terus ngarobiti seru ke on atau nes puji sama dua wife yang berdua gerak bersama.

0: Sina, ni aku dia Sina. Ni kata dia. Aku nak naik drift dari bawah tu itu. Wow. Kena drift dia. Ni dua tahun.
1: Wow. Nak naik orang mu, nakitnya. Dia mu drift terus mu datang gua tayin kuya ino.
2: Woi, mak sebarang Sina. Dari kuman dagingnya, kuman rumut si jadi daud ti.
0: Betul ke, vegetarian? Ini sumi aku kirim abang ketam ngajar anak kian sibil ya.
2: Oh, ini latihan kardio. Dah ke kau ikuti komando. Sina sekosi, kirim kan barang dah pelik mana no, sinok pasil no. Mun pengumuman manusia. Sibil kuat eh. Patuh ku yang mana?
1: Oh, ini mak mana umbang tataran manusia ini no. Waktu ni ngak siti, pak dia mau namtoinnya dah susah.
0: Nak. Aku dia subah sih dah. Jajah abang ketam tak di subah ya.
3: Eh, banyak. Stop. sorry. Aku mau bedak barangan gege.
1: Eh, bodoh. Mau itu tetep ni nang. Dak sisik sampai tumut taruh kiping. Rumah mu dak nyagoge.
3: Duh. Aku orang kena andi barangan. Aku mecek barangan tija. Deget i.
0: Anti bodong ingan cik pakai nu ataupun pakai kuan ingan.
3: Sedua i.
0: Nah, ni pak suar tempat iti pun wak dakian ya. Bitu dat dah dek bes, kau dah pasang malam.
1: Puan mo sebab, dah tipi na kasin kining. Boga kian soruan dan ingat tempat dah berusi dah sangun.
2: Puan mo, jaya, aku mohon dah ikan boku. Ya nangguh merokok. Sama yang nak sawak, blub. In kau dah nyada tiwas ini. Ih, aku benci.
0: Blub, ayam pernah bohon ya kan?
3: Eh, aku lagi kena bohon, Tijah. Blub. Tijah, aku nyerap. Ikan patin nyergah muraku. Cukup raju. Biu kaya. Mon super baik.
1: Adin atau meningat, sungi brosi pun dah guna. Semua tadi pun dah jaga pimono tu dah sungi. Sungi brosi, mak dah jagin alasan boga hai eksiden berlaku dalam sungi tu.
2: Aku suka sungi di brosi. Tata, sekian bogoknya orang dati. Aku yang nak yoga di dasan sungi tu pun dah dapat. Ya, penuh katakani je.
1: Nakit-nakit lah suatu. Sungi brosi, mak dah jagin penyobab otak bergiuh depan depta.
4: Wat ina lah pengidip dan sungi di makin kining. Robih bogo ikin, robih bogo trafik. Duoh makin bogo serita, dia udah berani bunuh rasa rami.

Okey, jadi Raja Ragu pergi bor green grass of home Ragu Deso Tom Jones Ragu di agak bibit ada atian pakok di bersama Rato agi pada salam di ruang ada Facebook tu ngaromiti. Ya, jadi kita tengah di New York minggu ini bogo-bogo program di agi mengatur. Ya, dah kena di apa yang atur, anuiti, anuicai, di kena program di Senewan, ada program di Lundu pun lagi boleh ngatur. Jadi di minggu diri endog, taruh endog kepat endog berat semong, program Padawan Raf Safari 2020 ama di mengatur ya di New York minggu baru, program di tiap sawak dapat teringat lagi abah ngatur di kupu git orang puncak Borneo daki lagi kudu-kudu kit gari bertanding kaya dua rakit di dapat ngatur pemandu pering juga 40 km so kupu anah rais. Jadi saya meringat nanti rakan dan ingat program itu ya, dapat di ada nanti putuhan dulu ya. Jadi pakai program yang bertanding itu sebenarnya dah mengatur dapat nubrat nah semua. Jadi ragu-ragu itu seterusnya garam itu sebab kesinggungnya Lindsay.

Ya kena supaya dua merimah media tak ada agar pekor semua ngangarom. Jadi semua ngangarom selamat yang nyambut anu pi beranak duduk sebelingan di nyambut ya anu itih ataupun lagi nanti rek nyambut ya pagi ataupun batun ke. Jadi nanti nyambut ngangarom itih mungkin lagi mau cai ke puah ke ya. Dan keadaan rami sonang asong tetap menjaga penyihat. Apa kesungguh dia pakar mak kemut sama ada ingat mau renew ke bayu lesen terbaikan. Mun sekira bayu dapat ke renew di aplikasi My JPJ. Jadi sebab itu ngaji tak baru pukul semarang ngaruh atau bibul dua ragu di seterus cinta namun di etijegan.

FM di 06 Pendik MHz di Kuching.

www.rtmsarawak.gov.my dengan klik FM 106.1 MHz. Saya Syabri.

Okey, jadi nanti Raghu menghibur sinister band Cinta Pura-Pura. Ha, Cinta Puna-Punaiga Pura-Pura, yo. Pakau giganya di Boos Tong Puna-Punaiga Pura-Pura Boos Pak Sebenar. Ya, Boos. Rarabih anak kopot, yo. Ha, bila sino berbisik nang Boos sama Instagram buah tulah pengaruh mati ya. Pak Zungu mana tu apa boton tapi sebenar itu ya Boos nang hiyo Pura-Pura Boos. Namun sino mau ngedut ya. Memang mokat pari ya main bau. Inak sok-soto. Jadi dengan ini jatuh sama-sama dia ngejita program atau ngarobiti ya no program all this seminggu ti di berpura ada menyusun ada benda bita Francis Farrell Chu. Jadi dengan ini jatuh sama-sama dia ngejita.

selamat ngarep kasok berkata berapa dingin di ngarep mati ni mana di berangai berangarep malam minggu dalam tak sama-sama peraman atau tak ngah ragu-ragu all this adi tempat pari pengingat tak ke jaman-jaman tak adi dawe eh. Dawa anku scan aneka gasop prek di ngarmati kaku harap soprek lagi diterima buah senang harap soprek lagi diterima rame pawen ge ka meh sedia nurak kerajap ngenai ta yen anus pagi semenaga terima kasih ka soprek amai mem en YFM bidaya di ngarmati rebisi diterima program all this mingwati ta. Jadi ngarep mati, aku teman Sobrek ngak sama-sama kedengah ragu so tebaran Peter and Gordon, Sobrek Benton, Jerry and the Pacemaker, Naomi and the Boys, Saman Chris Dorman and Suzy Quattro. Sungguh mana atau pecudawa kedengah ragu so apa ngak ragu adiden The Winner Takes It All, I Do, Saman Slipping Through My Fingers.

Only Your Love kat Sebayuhana So Many Ways untuk teban kepada Brooke Benton. Atap juga dengan peraman tak di drum all this minggu hati tak ngara mati kat atas sama-sama peraman adep tak ngaragu untuk teban kepada Naomi and the Boys ngaragu As Life Goes On, As Tears Go By, Someone Call Me Your Clown.

Jadi ngana atak mehneka peneben program tage di drama All This Mingwati ta ia ngara mati ka menyakamet atak re berapa dinge di andu ka jam mati samah minggu bau ngana atak peramah dinge adep ta nga ragu-ragu All This so tebaran pan ka so artis adi beken dinge. Aku harap so breg meh ramen nga pemain ragu ngara mati ka ragu skasen di drama All This Mingwati ta inah ragu adiden Stumbling In tebaran beda Chris Dorman nga Suzy Quatro. Jadi negara dapat tahu, aku juga nak selamat ngarem ke Sopreg, ke Damai, ke Sopreg.

0: Okey, jadi nanti kita sama-sama gojita program atau ngaromiti hina program Oldie seminggu hati program di berperuah dan menyusun ada penerbit Francis Virtue. Jadi kira supaya dua semong lima minit atau ngada pukul semong di setengah ngarom ataupun memurut kadang zon interaktif. Tak kira zon itu, aku buka line telefon ngena peluang nuduk sobra pengujian tak ngarom itu. Nah di harapan telefon, apa yang salam nuduk beredingan ataupun usus saja. Mada salah sak, dapat terus telefon ke nombor 0-2-25-4-3 ataupun 25-5-0. Hello, selamat ngarom.
1: Hello, selamat ngarom.
0: Selamat ngarom, sino L ke? Ini abah sama ngarom sino L.
1: Pagu ke abah ni mau membuat ke yang gestrikku.
0: Yo pagu pagu.
1: Malamnya bare.
0: Oh pagu sehat.
1: Okey le, yo. Terus ingin salam no, yo.
0: Terus ingin salam sino L.
1: Tapi aku tak ingin salam nudu bala-bala pegar sembuk linas. Geng di awak Facebook leh, Pak No, sesuai.
0: Ya.
1: Bisa Pak kami. Dah Lili sendok Reno. Biar sama Reno. Ayang Boy sendok Denny. Aduh. Jikin. Linggo Bes. Reno Pambi. Bandorin, Mamak Kureta. Doni Rim. Geng Oma, kenapa Doni Rim, No?
0: Iya.
1: Mati sepikin, Bapak Kaspang, Mang Pade, Reung Pade, Mang Jet, Reung Jet, Bucu Matu, Mabuk Nana, Nudu, Midasem leh, Nudu Jawas, Puan Preja, Angelan Sido, Baya Bapak-Bapak Siti Are, Nudu Mati Hayo, Kode Kupu Kopit, Sino Rijip, Alap Iyo Logi, Lagi Nyanjir, Ladio Abin, Yang Tuhak Kesemadan, Sino Dan, Tuan Sino N sama M. Tuan aku Sino Richard sama Richard. Alam yang mesti lagi ngeji radio.
0: Ya.
1: Abis. Nudu, madi pengembangan buku nonton deh. Kumbang-bang yang sudah. Topi juga kepung punya lama. Punya pengelamat. Serikin, Nabi Babang, Stas. Sasa, daki-daki sejak madi pengembangan beli ayu aku dogi deh.
0: Ya.
1: Okey, itu sama L. Gaya sama L mengajit aku no. Moga mus kerja yo. Okey ni je. Dapat ni lagu semuk glenas yo.
0: Lagu semuk glenas. Ayo ti.
1: Lagu baku ni yo.
0: Yo ti tu sama kerja.
1: Semuk glenas harus bawa habis ni.
0: Yo.
1: Mungkin lagi dek. Kamu punya beradam tak sorry yo. Aku kau punya beradam yo.
0: Oh lagu semuk glenas mau jaya kau main ne.
1: Mau main, mau main yo.
0: Yo mau.
1: Oh bamuno, bamuno main lagu nama pecinta. Aku nak saan ku.
0: Ya. Okey ya. Ya, terima kasih. Terima
1: kasih.
0: Okey ya, terima kasih. Bye sama Garo Mesin Oil. Ya, peta salam untuk brandingan lebih sa fan club Oma itna ya. Jadi saya meringan di bokon ya di Garo Miti boy ke boos sebab tong aruk ke nang berpura-pura boos yo sebab pagi alan boos benar boton nyam cukup nunduk pak rawat dengan boton di nunduk pagi sebab petaru nang tiap pagi putaru pagi bo dia mokat boton benar boos jadi nang da peraan boos ngana lama teso oleh pak Adin bila mo nang da pelek berat boos pak boton do dia ke boos lebih se peningga handphone pernah ke tawas sadi ningga asli takadap ke jadi noh le da astagal ne makin dole boos ne pasu mun terima kasih ge gi ngaji radio FM do yo ngarobiti. Okey jadi tau bihibur dia ngaji teragu bihibur seterusnya di bawah menyusun asan sobringan dengan Romiti. So kepulauan Skyband Cinta di Tasik Biru.

Okey, jadi nanti lagu pergi bora cinta di atas biru so kulana sky band. Jadi mungkin lagi ke para pengajit ngaromiti aru aga di atas biru aru aga di penuh-penuh di man ngaromiti kini na ataupun lagi ke kisah setegar atas biru re yo dapat dengan ataupun pasangan hidup ataupun dapat sawan ataupun dapat bono na memang ngam le dua lagu itu cinta di atas biru ni esok perawan ni esok bau jadi bila mau kawin atau di bau sina perawan pun mau moyap ketika mau pro tiak sina bau. Ya, sama kan terima kasih ke dulu Veronica Set yang nak selamat dengar om yang nak mudah dengar om iti yang nak gig jan yang nak selamat dengar om ya seprog harapan yang boos dengar om sebab om ujan yang nak ada ngoji teragu so marina jara bujang kelimatan ini yang nak sebab yang boos ada ngoji teragu iti yang nak nak kita penuh masa maadi. Okay, ya, terima kasih nudo Veronica Set selamat dengar om pita kilan sama dengar orang mengenduduk Doni Lim Doni Lim ni abar ngaji lagu cinta pura-pura boh jai ke main lagu itu. Ya, terima kasih nudu Sumuk Linas yang nak patah salam nudu dengan di kota Sino Deni Sino Jo di Kupu Bawang Sino Tek di Kupu Tongang Cikgu Susan Juhin Cikgu Marina Cikgu Stella Ho sama Bakong di Biri SMK Bakong di SMK Bakong jadi saya terus Desus Panes Mary Sarob si lagi Angela Insidor Jilem Brindaza Frenzy si dah bogok lagi lah yo jenang rakan gue jatuh ragu apal dengan ini esok kebelan Mega Force yo selamat ngaram terima kasih nudu semua keglinas yo sambringan di Bayu Hub Ostikaiti haru aga guru adi mejaman haru aga ngadapan di esakir kupi ataupun nanti ngaram itih lagu mi burta seterusnya ngaram itih pengen rindu the rimpas so George D yo di wifi yo gerak bersama.

harito anu sungi sedunia. Dok sita nga anu minggu sekasen derem bulan September berang sewa. Kesewa ati penyita anu dong nai nga 27 anu berang September. Penyita anu sungi sedunia ina tanda pengaten tunu sungi adi jadi sumber piin nga terun nga nere pemudi piin. Penyita ati ge ina yang kedaan kedai ratus bedak deh kena ai sungi. Pak nakit jaga pin bisik saman aran pemenu sungi Nini Ong Ok. Di Malaysia, agi taruh petaruh sungi dong nak diribok kategori keis. Kak pin keis i, ina setegar aktif aktiviti kudip dang sama jirik nga sepok ke iso pita industri nga kilang. Ja atas sama-sama jaga penyibisik sungi. Manyah taran sepok adi sama sepok domestik nga plastik sama jirik kilang ke derem sungi.

Okey, Ragu pergi bola atau Garomiti Rom yang bercinta so Haiti Kos Endang bersama dua Jamal Milda Degra Supia 24 minit saja atau dan segmen dengan rompawan tadi dua minggu itu ya 27 November April ia sewa 2026. Jadi info seterusnya you know dan sukan Asia lagi beragu badminton Dayung Negara Pelitan 2M Tina Moh berjaya merata ke separuh akhir sukan Asia lagi beragu itu Moh berjaya menang straight set rawan pasangan India ialah Gayatri Gopi Chana 2-3 Jodi dan suku akhir di Ichinomiya City di itu Moh ngena peluang duduk berarti teban sekurang kurang teban pingat gangsa jadi tanya duduk atlet negara ya. Ya sama dengan Rom sama petugas kan udah beringan dia petugas ngarom itu hero bisa san beringan dia petugas pakai shift abai tu di hari apa hari pukul semong tuah turup ngarom ti ataupun kino dia hari pukul nuam pagi tak pagi apa kesung mono radio YFM tu tetap kejadi pinggir beringan Rom bisa san beringan di satu ngojit radio masa petugas jadi rapai titik segera ingat abai puas ngojit siaran segmen dengan rompawan dapat ke terus ngojit siaran radio YFM Royoh dan segmen semang dua nuam so pukul semang dua turup ngaruh mendoga pukul dua pagi lagu mungkin pulta seterusnya cinta teman-teman Justin Marin.

0: Okey, jadi nanti ragu pergi bola tu jadi kena supiah dua mah semua ngomong. Ini terakhir tu dah segmen ngarom bawan jadi saat beringan di rana telefon. Ah, begitu ada kata telefon jadi jatuh sama ngojit. Hello, selamat ngarom.
1: Hello, selamat ngarom. Hello,
0: selamat ngarom. Oh, selamat ngarom semua. Kau ni apa?
1: Odek ku ngojit suara ingan dia.
0: Odek ngojit ke? Bah kele. Halo.
1: Bah kele.
0: Lagi dah ngojit semua.
1: Okay, mau ngojit ke dia. Laat ni aku tu sekali slow ni, no hati volume mesti. Okay.
0: Ya, terus.
1: Selamat ngarum dengan DJ je. Sekali lagi, hati-hati ku kelingah.
0: Ya, selamat ngarum. Jadi terus dengan salam semuk ya.
1: Ya, aku salam terus jak masa buat ya. Ngin salam untuk beradingan susu-susu oleh dia penkrat semuk lindah. Dia ku sebut ngandik-ngandik ngawup si cahain atau nak.
0: Iya.
1: Duh, nanti ayo rebukun dia langsung di rasa dua. Beradingan dengan dikenal rodoknya pada ngin lina kambi media sem syuk-syuk-syuk geng awal peminat YMB Dayu ada bokon-bokon dia mau gig dia ada komen jadi aku dah gomitik bogo-bogo komen dia bokon jadi aku mitik lagu ya mau mainin lagu kutia dan mitik kutia DJ ya dua
0: bala dengan lagu kedua dia memang kita tulis okay. Ya.
1: Mone-mone dengan aluk yang main boleh mitik lagu no sejak ada Okey, nah ya ayo.
0: Okey, okay. Assalamualaikum. Terima kasih Nudu Sumuk Gilana. Semoga sentiasa klinas, sentiasa sehat, sentiasa gogah, sentiasa selalu berjoget. Ha. Okey, jadi kita assalamualaikum. Terima kasih Nudu Michael David Protesi. Okey, jangan selamat bingara DJ minta main lagu My Broken Souvenir. Okey, jadi kena di biasa yo selalu mitik lagu aku mau pencen. Tapi ngalung ti mungkin anu kalmud. Apa yang sebaik bos ini yang ada ngaji teragu itu ragu My Broken First Slovenia yang ada sebaik betul ku era bos segala itu ini ha okay yo ragu nadi nyuang segmen tu jadi ingat ini to sama bibul dia ngaji teragu bibul tak satu terus ngaram itu bujang Kalimantan mari nacara.

Okey, jadi nanti ragu minggu buru so mega first sebelah dengan jadi sama dengan Rom. Terima kasih Nudu so sebelah dengan so berpengojit. Selamat dengan Rom. Terima kasih Nudu Nila William. So Itali apa itu salam Nudu family di Serian. Pausung guna dan nyama tu mendokan juga akan segmen tu. Jadi repai titik dengan lewat dapat berhibur ngojit YFM Royo dan segmen semua dua nuam mendok pukul 9 pagi. Repai nuam pukul 9 pagi dengan lewat sama lagi ya. Dua pengarun ke idip tugas pagi. So pukul 9 mendok pukul pria pagi ya. Jadi ngani no aku DJ Jess sering ucap selamat ngarum nudu su beringan ragu pia buat atau ngarum itu ya no broken souvenirs. Jadi nak tahu berapa dah bau. Bye bye nudu su beringan.

Asok rami tekuruk dua dingan, Ngojit Radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu sua ingan, kita bu Ngojit segmen sebuang dua nuam. Paya puas Ngojit ragu, segmen sebuang dua nuam, dingan pingin buringan. Ingan dapat Ngojit birang konu, sok pukul sebuang dua turup ngarom, nok pukul nuam pagi. Notap Grumak Radio ke FM 102.2 MHz, 2 FM 102.2 MHz, atau Ngojit pakai aplikasi RTM Click, RTM.gov.my.

0: ikut pendaftaran dan pelesenan semua PI dan PPI. Taruh bentuk plat yang dibenarkan adalah huruf ni, huruf dan nombor yang mesti berwarna bedak lah, budak. Background ni sengot lah. Okey, yang kedua ni huruf dan nombor berwarna putih yang dilekatkan di atas bingkai berwarna merah bagi kenderaan kedutaan. And then yang terakhir, huruf dan nombor berwarna hitam yang di-emboss ataupun yang dilekatkan di atas frame berwarna putih lah bagi teksi dan kenderaan sewa. Jadi untuk ukuran bagi motosikal, taruh milimeter, size di antara nombor lah. Jarak dari nombor ke nombor no, 5 milimeter. Dan pergantung ketinggian adalah 40 milimeter lah. Yang dibenarkan mengikut kaedah-kaedah kenderaan motor, pelesenan, pendaftaran dan pelesenan semua PI, 5 PI. Jadi bahagian belakang ini adalah taruh milimeter, size di antara nombor, jarak semua milimeter dan ketinggian ini 40 milimeter lah. Untuk motokar, bahagian hadapan taruh 10 mm, milimeter, size di antara nombor ini lah. Jarak semong milimeter dan ketinggian ni 70 milimeter lah. Jadi bahagian belakang adalah 40 milimeter, saiz di antara nombor dan jarak ni 40 milimeter dan ketinggian ni 70 milimeter lah. Mengikut kaedah-kaedah kenderaan motor, daftaran dan lesenan semong PI dan PI.
1: Tuan Jedison Andy Anak Ameng, penolong pegawai pengat kuasa UPIS, pengakut orang doya JPJ Negeri Sarawak.

Jerebu dapat teban enam kapurung ta. Rebis i berpaut ngas saluran ngas sengta. Daya ratus, rebis i anak-anak barang nyamba. Saman ngera adi bian ada berpaut ngas ngaseng do betayan medang ngurang aktiviti sepa. Rebis i kemai indeks penyikai sebab IPU bergatuhi. Bekan soana, bege nop in kosong ngan datu perengta bian sukup in. Seraru mit puan IPU so aplikasi My IPU puankah laman web opis abang terut. Denyah geh tungan terut puankah badan sepok di bedag ara tipuh jerebu. Ka begau temit rawatan kemai atam beken betuh pide puankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati so KA di RTM.

Microsleep ina minyap kadah reda tarun adi sekejap yang tipuh ni neg taruh perus saat setegar raru nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama is raru jadi tipuh atas teban moto adi bisa dahar betumong moto jadi kad dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek ankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nunu. Temit rehat nitro ankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakan nga penumpang ankah nuka driver. Kemui nunu re'e dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Di saat Microsleep dapat teban pini Arab. Pesanan mesra hati so RTM.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM. Gerak bersama.
1: Segmen Mekatri Muhas.
0: Pukul 6 tok pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

Ramadan tepat sama, tepat anak, dan tepat Roh Kudus. Amin. Nimun adep Kristus mengajar ata atas sama nang sama ami di syurga kudus aden mai mendeng perintah mai jadi raan mai dalam uang nimun dalam syurga ngen dikeh dan wati pengumahan ami ampun sarah ami nimun ke ampun sarah dek dikeh deh nyanak edem penyesuba pakruah ke syurab. Amin. Pak dibisa pereg ingin terima kasih dik am sebab di puun anduati adi ngak ere peguru nai kerja pengenai mi nuna atur adi kaam raan ke nai nga bisa ngin seramat di drum kerja pengenai mi ka mena ge isa ke bisa dapat pengutung so kerja pengenai mi ana nyam penyeraan mai. Ingin terima kasih di kaam sebab di setianti kaam mehgi nguan jaga ke di drum tadi masam kerja pengenai adi ke nai di drum pengudip mi. Lebih edin wati kami tek am beda puju'u gerindung jaga ke adire mun nyerja baiti adire nai tadi masam kerja di barang kayen i isa ike dapat seramat nuna penyeraan mai. Menegah nambah penyepuan akar di drum ke nai kerja pengenai mi di birangan nu isa i kerja pengenai mi bisa dok nai ngade de kena nanyam penyeraan mai. Kami tega kaam isai kaam ngen di ke atin adi sabar di dalam ke nai tadep masam kerja pengenai ami isai ke bisa dapat pengutung adi kena lian adep ami pak albis i ngami bisa nyebragah adan mai di kudus. Ke semayang ke osama isai nimun kaam mahnya berkat kerja pengenai ami adi mestian ti adi ngak ke mah dapat kenyam penyekena suka am madinati ge ke semayang mete kaam meda puju'u nye berkat kerja pengenai ami adi kere nai din duati isa i bisa jadi kena yen kieh di dalam pemudip ami. So pregati osama ke mete di dalam adan anak mai Jesus Kristus Tuhan ami adi udip ngadigen perintah sama ke kaam Roh Kudus seraru ni tepak next to itu. Amin. Berkat Jesus Kristus Tuhan tak ngap nyerindu tepak kani itong Roh Kudus sian ia dua-dua ngasuk perintah dengan setu itu. Amin.

mengasi pempenega. Tanjung Datu Bien potensi jadi pun tempat misis rekreasi Sarawak. Karnival Tok Boknyo bagbedak beke dengan mobilisasi sosial komuniti di Kota Semarahan. UPDLP kakak pimandai dalam subjek matematika sains anak sekolah di Sarawak. Seramai sesangka salam Malaysia Madani bersama aku Hazel Dias dan Magado Proso YFM Bidia. Madin Tengah Negara, Tanjung Datu Bien potensi jadi tempat misis rekreasi di Sarawak. Premier Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg Nang, Tanjung Datu Bien potensi terik penemi sok Singapura ke rais-rais bisindut. Pikaya sumber ikan dirawat mening Tanjung Datu jadi kedak sok penerik adi dapat kedok keberat dalam plan kerja nami tiputui. Atik menega dok nyukong bedak pimudah infrastruktur adi adu-adu kena saman pi kembang beken adi dapat terik penemi sok Pak Sarawak. Air kena nanti tipu rami penangguhan regata Batang Kayan Lundu 2026 di Lundu. Setelah tipu rami adi samah adun Tanjung Datu Azizul Anwar Adnan kira pijong di pusat bijaja ke marina di mening kawasan jematan Rambungan Sampadi. Ainang jematan Rambungan adi jakak kemas dengan suku adipat 2027 jakak jadi pergerak yang berkembang sosioekonomi di kawasan mening i. Pemudahan biar potensi gerak aktiviti ekonomi lokal saman kuka peluang bau dalam sektor kerja nemi. Cadangan anak dog harap dapat dog nimbang bedak Perita Sarawak ngajadi kedak sok plan berkembang di kawasan Sempadi. Karnival Tok Boknyo Tarupan Kosong dapat jadi atak bedak beke mobiliti sosial komuniti Kota Semarahan sok pengisi berkait dengan pendidikan kerjaya sesangbatan asar ke pengembang komuniti. Gapit Menteri Pengembang Kapung ke Wilayah Datuk Rubiah Wang kedatang program lima nana patut bergerak dongatur yang netu komuniti dapat seen penerang sama peluang adi betutuk dengan pengguna madin. Miu tipu rami teup karnivalana, ahli Parlimen Kota Semarahanana menega ngetat digunai keadaan awar berkait dengan pendidikan ke kerjaya yang turung anak sekurah dapat mien bisengan dengan minat bakat ke pimite industri. Karnival Tok Boknyo Tarupan Kosong dengatur tui taruandu gapi suak bermasam agensi ke komuniti lokal. Raka Perita Sarawak dalam pitak pendidikan dan samah nimun rais beken masa ge sok pimasang ujian penilaian program Dwi Bahasa Sarawak UPLDP di Kimadinati memeret sawa adik kedua. Gapit Menteri Pendidikan Inovasi ke Pikembang Bakat Datuk Dr. Anwara Pai Gratnang inisiatif anak dengan peluang ke anak sekolah primary 6 tembit pisubah yang subjek matematika sains dengan penyikian dalam Dwi Bahasa. Pemasang UPDLP menegak agi ujian metrik pembelajaran tahun 4 MPTT4 yang ngatin takah penyimpuan anak sekolah rebis awar sama dengan peluang ia nambah kena sebagai pisubah UPDLP. Datuk Dr. Anwar Rapai Kedatnati tipu nyeramat rami penangguhan program dengan penerang isu-isu sekasan bau pemerkasaan UPDLP Sarawak di Wisma Sabati Kuching.

Piju ungaka, sekian 100.66 juta pembukaan nipu pangkas spoof call mendengar mata bedak Suanjaya Komunikasi ke Multimedia Malaysia MCMC dengan kerjasama syarikat nyedia perkhidmatan telekomunikasi yang tipu Februari dan Ogos lepas. Gabit Menteri Komunikasi Tony Ching Gratnang pemujuran dan seun sopi masak inisiatif Interoperator Spoofing Gateway adi dog biguru student pun sewaati. Sindiket kerja nipu di separis pakai taktik caller ID spoofing kiret nomor telefon ngerah sama nimun so syarikat penyedia pimuda telekomunikasi dalam rais yang nipu mangsa dari isati. Akhirat nanti tipu program tonton wayang bersama ahli parlimen Kulai Meja. Setelah anak Tony Ching kedatang MCMC rengudung dalam online bersama pitak Meta Anduati. Udung anak berkait dengan pengadu so daeratus pasal kes akaun WhatsApp adidong maten. Ati menega yang seen penerang tutus berkait dengan kes sana. Sebayu ati MCMC dog report nang an prati dengan tutus pengadu daeratus berkait dengan akaun WhatsApp adidong godam dog maten puan kade dapat dog akses. Seronjaya anak Dr. Adnang pitak im method kesana kameta yang seen penerang samun raka adi betuku yang dog temit. Buat pikir adi itu sama dupan persatuan patut dog ngurus ngah rasional kabisengan ngah uras tabi beradat. Menteri Pengaku Sarawak Datuk Sri Lee Kim Shinang buat pikir itu sama ina perkara biasa pak dia patut perusak raka yang sama mereti paham ka nyerjasama. Komunikasi tikuka ka rasional berguna yang natu bermasam buat pikir dapat dog ketubuh yang ngen utung ka komuniti. Akhirat nanti tipu udung bas berangsawa persekutuan persatuan Cina Gadung Miri di Miri. Adun senadina nak kingat persatuan persekutuan persatuan kena pindura berguna dalam menyindik penyebeke bermasam persatuan. Ati rebis i dalam menyelesai isu berkait dengan pendidikan, batan asar, perkembang pemiang, kebajikan, komuniti, saman penyeguna bersama. Sekian 270 pemiang Mas Gading terima insentif adi perungun RM125,000 so insentif sambung belajar anak Mas Gading 2026. Ahli Parlimen Mas Gading, Mordi Bimol Kedatnang, insentif anak dok harap dapat turun ngurang kedah ongkos pengajian penerima. Ayu menegah cadang program pendidikan Mas Gading, dok nyikembang jadi karnival belia Mas Gading adi ngeruk institusi pendidikan, agensi perintah, ngerah adi nyaran industri tuke dagang saman komuniti. Karnival adi nyedia penerang berkait dengan pendidikan, training kemahiran, kerjaya, kerja dagang, teknologi, sukan saman peluang iat ngi maju ada. Aikirat nanti tipu program insentif pendidikan Mas Gading di Dewan Serbaguna Sentex Lundu. Rakah kasan sesang batan asal dekat us bisengan iat nyikin dokumentasi pangguna dog ngamar mereti kadog ngajar ka tubabau. Ganak pengerusi Persatuan Wanita Kayan Telang Usan Temenggong Elizabeth Deng rant tubabau komuniti Kayan dapat piju kasan ragu tradisional tekna. Ati iat natu pimiu batan asar ka identiti kau mana piju dog rindung. Ain raknang tekna deka us ni persembahan puan ka bitanding pak jadi medium yen kedaan cerita pengalaman pimiu bitayan saman pimandai bijak komuniti Kayan Jemanja. Ai kerat nanti tipu kuka bitanding tekna ragu tradisional Kayan Bramangga Festival Kesusastraan Sarawak 2026 di Stadium Biteup Miri. Tipu bitanding anak Long Baweng Nakong jadi juara dok tunda pada Tiling Madang di tempat nombor 2 kabua Jama Eda Beran di tempat nombor 3. Ngemas segah perbahasa pun-pun ni. Tanjung Datu Bien Potensi jadi pun tempat Mrs. Rekreasi Sarawak.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM. Gerak bersama.
1: Segmen Bakat Rimuhas.
0: Pukul 6 tok pukul 3 berpagi. YFM Bidaya. Gerak bersama.

0: Ragu Prata bersama Angga Hamilton Choneng Ruruh Atinku Ragu Semengas dalam segmen Mekat Kalibuhas.
1: Ya, okay. Yang bersama dua aku DJ Philo Datinga
0: sama aku DJ Hazel lah. Di perangkat dengan tu taruh jam masa tika tindakan pukul PE sesan kas juga ni mula dibiasa Philo.
1: Ya,
0: soalnya senang dan nerima kerakar micang ngupi tak topik kadi nang tak topik kadi nang tak juga ringgit soalan kebat sedang
1: soalan kebat soalan muda-muda saja
0: soalan muda-muda nata topik nata sesama kerakar sama gali mana tak kerakar di kerja gede kupi sebetulnya Filo.
1: Iya betul ini hendaknya terjak ngupi ini jak ngupi podcast setiap bijak ngupi
0: kasi kita nyebut ke pasar nata topik tak sesama nanti diki nata topik hati mesok tak babesit atau mempuat nata nikah pimiu kadong pimasta yet na penyikena
1: kadang naru-naru si bonara kasi asin sama hatta dia din sudah sama IT pun
0: betul naru tu apa pun kasi lagi gigi nang filo suto i kami dengan tanda puata nikah pimiu kadong pimasta adi tak nang tak sok tak sit tak keringah diki kami nyaman nang kuat mentubik mutiak tubik si en
1: betul ogitnya lebih saya Zalia kadang kata otak dah seru ngojit koi wati lusen boba cina sama ada nak adin nak mesti kabur tu bi ino dari ada the pinyan ino hogi kok nang kirang sebute nasi pun doi ka toru nang rumah siti doi rezeki
0: betul ramai ati nak kena genang taso pimio kadok pimasta pas betul ni ge agi nang tak pin kena ifilo isai atak disberek
1: betul.
0: Saya tak ada saat pinguman sebetulnya.
1: Ya, ya zaman tak saat pinguman sebenarnya.
0: Betul.
1: Inuh niat de si bonar
0: betul.
1: De sebagai pinguman de otak de sebagai onak-onak IT. Tetap ke te, kadang tak bisa ya.
0: Betul.
1: Kadang tak nang ngakar. Mengakar si nanti sobut koyo tidur. Jadi mungkin ni sobat ni ogi nangnya sebagai sinet sama ataupun sebagai ona de mungkin oni de nang sini sama dengan nek adi ni yang datang
0: betul kas lagi giga nyambah nang manyah mipis aren sigara peris
1: betul
0: jadi aku sama nang ada bara sendek sama pas nega ya tu bara anak-anak kada barata di jadi anak-anak kada igi barata babu nateng anikah pemiu kadong pimas tak jahi
1: ya bukan saja pasar no sebut pasar pisian nare dia kan takat onu ayuh kada gawe ke Christmas ke sini aku nang mak pisah naren takar onu ayuh. Depan inu setegal kepercayaan ke ataupun ni pak mungkin kan ketakar onu ayuh te
0: dengan
1: boga boga pingabang boga inu ni boga pinguman datun mija betul. Mungkin nasa te sapu ke pisian kau ni ke
0: dobu
1: dia di obo pinguman.
0: Kau sedekah filo kedai filo dipikirku yang mana maya mipis arit na kami andurami kami taru tengah-tengah hata mipis pingabang tamendeg
1: kan
0: jadi harap ke berangan di lagi bersama ke Edwin Family maya kami tengah bisa komen di Facebook yeah. My Family ngapukor maya isa santik ya bahasa komen di lagi dengan type di Facebook My Family maya kemarin pasal titik atau dapat sesama keringat agah dan pimiu bukar sadungka agak dalam pimiu bawa jaga dapat rengah ngapu kau setengah isesan tapi juga ngeragu praman bisa mengarah Renal Sige minat genan abu

Pukul Icu Berpagi. Sebunga Sepumpun Agah. Tanjung Datuk boleh jadi gerbang minti rekreasi Sarawak. Carnival Tok Boknyo nulung negap kerjasama inya ratus de Kota Semarahan. UPLDP tinan ngancak anak sekolah di Sarawak paham belajar matematik dengan sains. Selamat berpagi, salam Malaysia, madani bisa madan aku Mildred Anin da agah berpagi YFM Bidia di Tengenaga. Tanjung Datuk boleh jadi gerbang minti rekreasi Sarawak. Premier Datuk Petinggi Abang Johari Tun Openg menang. Tanjung Datuk dapat nerik pinemi masu Singapura dengan negara de rantau ti. Kawasan laut Tanjung Datuk ahi ikan ini pinerik pimeneg pinemi kiberet abi plan pimancang pinemi jangka masa tuhai. Infrastruktur jaran makin paguh serta pemancang beken dapat narik minat inya ratus masu sepapasar ne kawasan ti. Nepdanti de Majlis nutup regata Batang Kayan Lundu 2026 de Lundu. De Majlis sama Adun Tanjung Datuk Azizul Anwar Adenan minta nguna ini pusat penjajah de marina de kawasan Jimatan Rambungan Sampadi. Jimatan Rambungan jangka siap suku keempat sewa 2024 muka peluang pemancang sosial dengan ekonomi de kawasan ti. Cadang ti harap Dok Pirati beda perintah Sarawak abi plan pemancang kawasan Sampadi. Carnival Tok Boknyo 3.0 jangka dapat nulung pigatu taraf pimudip dengan ngada peluang dedeg inya ratus de Kota Semarahan. Masuk ahi aktiviti bikait pendidikan kerjaya beten asal dengan pimancang komuniti. Gapit Menteri Kemajuan Desa dengan Wilayah Dato Rubiah Wang menang ngatur lebihi program supaya nyeratus dapat penerang serta peluang biguna itise. Biucap de Majlis Nutup Carnival, Ahli Parlimen Kota Semarahan menang, pelajar perlu jukun penerang awal pilihan pendidikan dengan kerjaya supaya dapat milih bidang sesuai dengan minat, bakat serta peminta industri. Carnival to Boknyo Tarupeng Kusong Tundah Tarwandu ngeban ahi agensi serta komuniti. Langkah tunah perintah Sarawak de bidang pendidikan kait sama dengan negeri beken. Lebih lagi minat ujian penilaian program Dwi Bahasa Sarawak UPDLP itisai meret sewa kedua. Gapit Menteri Pendidikan Inovasi dengan Pemancang Bakat Dato' Dr. Anwar Rapai menang nyukan peluang neg anak sekolah tahun 6 ngumit tes subjek matematik dengan sains dengan sedia soalan dui bahasa. UPDLP ada ujian matrik pembelajaran tahun 4 tinan kenal pasti tahap pemintar anak sekolah sebaya ngumit UPDLP. Dato' Dr. Anwar Rapai Pedanti masa nutup program penerangan dengan isu-isu semasa pemerkasaan UPDLP Sarawak de Wisma Sabati Kuching.

Pisulung aga. Kahi 100.66 juta panggilan nipu atau spoof call dog blog beda Seranjaya Komunikasi dengan Multimedia Malaysia MCMC. Kerjasama company penyedia perkhidmatan telekomunikasi timpu Buran 2 ne ke Buran Mahi de merimpas. Gabit Menteri Komunikasi Tio Ni Ching menang di hasil inisiatif inter-operator spoofing gateway tinana tunah puun sawati. Sindiket nipu de binua sepa minan taktik caller ID spoofing wang lumur telefon de skrin mangsa sama dengan lumur telefon masu company telekomunikasi de negara ti. Ne pelanti wang dapur de program tonton wayang bisama ahli Parlimen Kulai andu nyandona. Tio Ni Ching menang MCMC irang atur kudung secara online bisama pihak Meta anuti. Kudung pasal pingadu terima masuk nyeratus berkait kes akaun WhatsApp dok blog. MCMC sebaiti masih perhati pingadu nyeratus berkait akaun WhatsApp dok tangku dok blog atau kai dapat akses. Seranjaya menang pihaknya mengeban kes nek Meta tinan dapat penerang serta tindak depatut. Sekira kai sama buat pikir bala gerumpung, bala ahli gerumpung perlu ngelese secara paguh logik dengan hormat buat pikir tiap pihak. Menteri Pengangkut Sarawak, Dato' Sri Lee Kim Shin menang kai sama buat pikir perkara biasa pakai nganggu kerjasama. Komunikasi secara terbuka dengan rasional supaya ahi buat pikir dapat tinan magau ini langkah pengelese ngaban penguntung nek semua. Nek pedanti masa kudung bahasa kudung bahas sewa Persekutuan Kesatuan Cina bahagian miri de miri. Adun Senadin Pitayen, gerumpung ada peranan penting ngumpul ahi gerumpung supaya dapat kerjasama lebih ngasi ngelesai penyusah berkait pendidikan, beten asal, pimancang, pimucang, pingkua kaum serta penguntung semua. Kihong 200 iju pru pimucang Mas Gading terima insentif 100 taruh per 5,000 ringgit masuk insentif nyambung belajar anak Mas Gading 2026. Ahli Parlimen Mas Gading Modi Bimol menang insentif harap dapat nulung orang tingah ungkos pengajian. Ne cadang program pendidikan Mas Gading berkembang ne carnival belia Mas Gading ngeben institusi pendidikan, agensi perintah, pemain industri, pidagang dengan komuniti. Carnival sedia maklumat pendidikan, latihan kemahir, kerjaya dagang teknologi dengan sukan. Nanti the program insentif pendidikan Mas Gading de Dewan Serbaguna Sentex Lundu. Langkah nyaga dengan ngekel warisan budaya kai sitakat rekod serta nyimpan the book pak perlu namal the udip tiap andu paham dengan najar nek bala taap bau. Pengerusi gerumpung Dayung Kayan Telang Usan Temenggong Elizabeth Deng minat taap bau kaum Kayan ngekel lagu tradisi tekna supaya kekal bahasa batan asal dengan identiti kaum. Tekna kai setakat persembahan atau bitanding, ini cara bicerita, pingehek, pijuan serta pemintar kaum Kayan Saning Amin. Namuka bitanding tekna lagu tradisional Kayan masa festival ke
Kesasteraan Sarawak 2026 di Stadium Ditutup Miri. Long Baweng Nakong jaji juara Dong Najah Tiling Madang tempat nombor 2 dengan Buah Jama Eda Beran Lumur Taru. Terima naga tipu Nabi Naca lagi. Tanjung Datuk boleh jaji gerbang Minti Rekreasi Sarawak. Carnival Tok Boknyo nulung negep kerjasama nyeratus de Kota Semerahan. UPDLP tinan ngancak anak sekolah de Sarawak paham belajar matematik dengan sain. Ketiaga berpagi senusun beda Muhammad Al-Hadi Samsyawi masu seksyen berita ehwal semasa RTM Kuching dengan senali minus nabdiya beda Maureen Anja. Salam Malaysia Madani.

YFM. YFM. YFM. Gerak bersama. Segmen Makat Krimuhas. Pukul 6 tok pukul 3 berpagi. YFM Bidaya. Gerak bersama.

Selamat pagi, Sibukan Sedemuti Pudpuna Bar. Tanjung Datu dapat jadi topatnya Amino Rekreasi de Sarawak. Karnival Tok Bok Nyo, nama paguh mobiliti sosial komuniti de Kota Semerahan. UPDLP togap pimani anak sekolah Sarawak dan subjek Matematik de Sains. Selamat pagi bersama doku filem Nabuang dan Abar Pagi YF Abdi. Tanjung Datu dapat tebu masang jagin topatnya Amino Rekreasi de Sarawak. Premier Sarawak Dato' Patinggi Abang Johari Tun Openg nang Tanjung Datu dapat norik binomi so Singapura dua negara serantau. Ya nang, sumber kian de boga de kuasaan laut Tanjung Datu jagin kodak sen pinorang de dapat obah peraku dan plan keroja nomi tipuah omul. Nama lagi, biokas infrastruktur drobis paguh baya pimasang de boken dapat norik pinomi desen ruar Sarawak. Ya sobatan niti takar tuap Regata Batang Kayan Lundu 2026 de Lundu. Sementara itu dalam majlis de sama Ahli Dewan Undangan Negeri Tanjung Datu Azizul Anwar Adnan cadang naib pusat penjaja dua marina de kawasan Gimatang Rombongan Sempadi. Ia nang Gimatan de Saka Siap dan Suku Kepat Sawa 2027 dan jagin pigora nudu pimasang sosioekonominya ada kawasan ini. Ia nang, pemuda ini dapat gora aktiviti ekonomi, rasan buka peluang bau dan sektor kerja nomi. Ia harap perintah Sarawak dia nimang cadangan ini jagin koda sen plan pimasang de kawasan Sampadi. Karnival Tok Bok Nyo Taru Poin Kosong dapat jagin platform nama paguh mobiliti sosial komuniti Kota Semerahan ngirusu pingatu program berkait pendidikan, keroja, warisan dua pimasang komuniti. Gapi Menteri Kemajuan Desa Dua Wilayah, Datuk Rubiah Wang, dan Robis Boga program dekoda ino patut tubuh naik nganya notap ratus dapat akses nuduk pinorang dua peruang de nunak perubah. Sina takar tuap karnival ino Ahli Parlimen Kota Semerahan ino pun nokan ke biguna nyaa obongin pinorang suam berkait peluang pendidikan dua keroja sa pelajar dapat naik pimutus nunak minat bakat dua gaya industri. Karnival Tok Bok Nyo Taru Poin Kosong obong naik selama taru onu melibat boga agensi dua komuniti dan topat. Gaya Perita Sarawak dan bidang pendidikan doi samah kodak negeri Boken amatah ngirusup pimonu ujian penilaian program Dwi Bahasa Sarawak UPDLP de memorat sowak kedua ha. Gapi Menteri Pendidikan Inovasi Dua Pimasang Bakat Datuk Dr. Anora Pai nang inisiatif ini ngimperuang nudu anak sekurah tahun nuom mit ujian matematik dua sains pakai Dwi Bahasa. Dan UPDLP pun abah naik ke ujian metrik pembelajar tahun 4 MPTT 4 saat puan takat pengipuan anak sekurah Robiswam. Ini ngangin peruang pihak sekurah mit raka pinamah paguh si bayu anak sekurah ini mit UPDLP. Ya sobatan niti takar tua program pinorang isu-isu semasa pemekasaan UPDLP Sarawak The Wisma Sabati Kuching.

Kita buat dua abar. Kira 100.00 juta pimogan telefon saat ni punya atau spoof call atau blok dan seranjang komunikasi dua multimedia Malaysia MCMC pakai kerjasama syarikat perkhidmatan telekomunikasi tajuh bulan 2 nak beramoi deropas. Gabi Menteri Komunikasi Teo Ni Ching nampi mujur inuh bersen pakai inisiatif Inter-Operator Spoofing Gateway tan pun soa ide. Yenang sindiket nipu desen luar negara pakai taktik caller ID spoofing san pikiran nombor telefon dekoda so syarikat telekomunikasi tempatan dan nipu mangsa de negara ini. Ya sobat niti taka program tonton wayang bisama ahli parlimen Kulai Onu Sumia. Dan harga bikai Teo Ni Ching nang MCMC dia naik udung secara online bisama pihak Meta Onu ini. Udung bikai pengadu terima sok ratus pasal akaun WhatsApp de awa blok ruasan ngojit in pinorang pasar kasino. MCMC dia ini awa report nang jurah nimang pengadu de awa terima sok ratus bikai akaun WhatsApp awa bisaya awa hack blok dua-dua dapat awa akses. Seranjaya nang pihak mertobat kesin unuduk Meta ngan ngoji pinorang sobar demunu dua notap tindakan de patut obomit. Buat pikir de dai sama usah persatuan patut obo ngatur secara rasional dua pakai gaya de beradat. Menteri pengaku Sarawak Dato' Sri Lee Kim Shin nampi mikir de dai sama ialah pikara de biasa pak patut doi ngin pasas dan sama paham de kerjasama. Yenang, komunikasi timbuka dua rasional suku biguna. Saan mit kira buat pikir suatnya a dua mit rakah de dapat gin utuh nudu community. Ya sobre niti takar udung ayuh tiap soa gerumpung persatuan bisina bahagian miwi, de miwi. Ahli Dewan Undangan Negeri Senadin ini pun sebaiknya, gerumpung ini dah kitubu naik duman ngana makuang soa persatuan. Iti demorat, nura isu bikait pendidikan, batan asal, pemasang belia, kebajikan komuniti dua piutung bisama. 270 belia emas gading terima insentif bitoket RM135,000 ngirusu insentif nyamu belajar onak emas gading 2026. Ahli Parlimen Emas Gading, Mordi Bimol, Arab ini insentif ini dapat ngurang kodak sen pinusah beranya belajar nya ada terima. Ia pun cadangga program pendidikan Mas Gading oboh Bikomang, Jagin, Karnival Belia Mas Gading, denguruk institusi pendidikan, agensi perita, pemain industri, orang dagang aduh community. Ia nang karnival ini, dia sidap pinorang bikait peruang pendidikan, latihan pemani, kerja, kerja dagang, teknologi, sukan bayar peruang pemasang adep. Ya sobat niti taka program insentif pendidikan Mas Gading de Dewan Sebaguna Santex de Lundu. Sijaka saan ima warisan patut ide jeka bisongan dan keroja naik dokumentasi pa patut obo kidip kaya dua ngajar nudu generasi bau honia. Pengerusi Persatuan Wanita Kayan Telang Usan, Temenggong Elizabeth Deng, Raan Generasi Muda Komuniti Kayan dan belajar ragu tradisional Tekna. Yenang, rakah itih suku biguna nganya ima sina batan asal dua identiti komuniti Kayan. Yenang, Tekna ida jaka ni pitunyok atau bitaning pajagin gaya ngana serita dunan pengalaman Nici bayar tanen pibija community kaya denol ha. Ya sobat niti takar taja bitaning tekna lagu tradisional kayan Brahma Dua Festival Kesusasteraan Sarawak 2026 The Stadium tertutup miwi. Dan bitaning ino Long Baweng Nakong menjagin juara bituna da tiling madang de topat nombor 2 dua buah jama Ida Beran de topat nombor taro. Kau masih sabar, kau masih bau pun. Tanjung Datu dapat jadi topatnya amino rekreasi de Sarawak. Karnival Tok Boknyo, nama pagu membeli.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM. Gerak bersama.
1: Segmen Makatri Muhas.
0: Pukul 6 tok pukul 3 berpagi. YFM Bidaya.
1: Gerak bersama.

Ada jangan ragu perantah bersama hingga hati barat na Magnificent Five Band bersama dengan Jackson Boss dan Bintangku. Kasi naga hati na report gandu so Office Meteorology Malaysia yang na tipus meng 2 jam di kip guru sepukul ju isa santeja ia sesat dan wati injah ka ujian di kudu-kudu tepat lebih segera di Kuching Serian Semarahan Seri Aman Betong Seri Kesi Bu Mukah Kapit Bintulu Mirika Limbang yang singumian do sejak lagi sebab ribu duduki jat di kudu-kudu tepat di Kuching Serian Semarahan Seri Aman Betong Sarike Sibu Mukah Kapit Bintulu Mirika Limbang diki sebab poso selatan tenggara ngaraju esa semeng ada 20 km di jam kataka ke gerumbang asa 0.5 meter kataka perasaan wati ina asa 24 negtar 4 darjah Celsius. Jadi hati nak report gendu so Office Meteorology Malaysia yang tipu semeng 2 jam diki pegeru sepukur ju isa santija.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Bakat Rimuhas.
0: Pukul 6 tok pukul peria berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.
2: Anda bersama KD YFM di dalam segmen Mekar Kemuasa. So it's pukul 6 lekat pukul PE. Sasan bersama aku DJ Hazel.
3: Aduh, bersama aku DJ Philo dan pagi. Tinggal apa tak bersama aduh koi ngiruso Facebook Live. Dua tinduga ngiruso RTM klik dan pagi itu ya.
2: Betul. Kasi nanti terima kasih yang beringatan Philo. Di mana bisa mengata kedengar pakai siaran radio ni 06.2 MHz. Kasi ni 06.2 MHz. Kasi nanti sebenarnya ia nak sebab ia tarik kerakar topik dan sesan nanti Philo. Suka gerak ke daan di berdiri dengan tak kedek lagi kerja pengenai di pasar lebih segera di pasar Kuching di Kipi Guru. So anu hati lagi ke daan adi Dr. Up
3: iya jadi itu antara info deragai berkutung duduk ingat dan pagi itu Zal
2: betul di Kipi lagi juk pimanu aran di pasar Kuching Dr. Up so Mai Oktober pak sungguh benar lagi ke daan adi Dr. Up Guru. So anu hati ia kerja-kerja pasang nang ta pasang yen Brahma nga anu pi beranak adi mai pro sawa yen di petua negeri Sarawak ka sedega kedaga arat-arat adi Dr. Parabis Awar adi ki ati na kerja-kerja yen na kerja-kerja pasang pentas adi kawasan Mening Padang Merdeka.